Allah, hanya kepada-Mu kami berserah dan kepada-Mu jua kami mohon perlindungan. Oleh itu, perkenankanlah doa-doa kami. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.

Iki depan apa ke 8 minit pagi. Jadi hai, selamat pagi. Selamat pagi Malaysia dan selamat pagi untuk Ajdia pendengar setia Asia FM. Amoy numoy untuk hari 3 hari bulan 5 2026 ya. Dan hari Ahad, selamat berhujung minggu. Dan terima kasih rakan penyampai Sofia di Salam FM ya. Asia FM akan ke udara dari sampai lah ke pukul 12 tengah malam nanti dengan 4 dialek Semai, Temia, Jakon dan juga Temuan. Jadi untuk pagi yang bertemankan ku Zainab Akin ke udara bersama Ajdiak Deluanun dalam dialek Jakon ya. Selama 4 jam dari 8 pagi sampai ke 12 tengah hari. Jadi apapun yang semoga dalam keadaan yang baik-baik untuk Ajdiak penonton-penonton Asia FM ya. Mulakan pagi dengan ceria, mulakan pagi dengan keadaan yang cukup baik, kesihatan yang baik, hari yang baik ya, mudah-mudahan. Dan rasa syukur kerana kita masih lagi bernafas untuk pagi ya. Ada orang dah terhenti nafasnya awal pagi ti. Ada orang dah terhenti nafasnya tengah malam ti ya. Jadi apapun dan semoga tenang-tenang haja, kita ada masuk ke bulan yang kelima. Sebentar haja pejam celek ya. Ternyata bumi berputar laju betul. Ya bagi kita nang binongoi apa-apa lah. Kalau orang nang nonggoi orang sama macam lama ya. Ada nang kabar ui lamanya tahun 2026. Mana ada lama, sebentar ada masuk bulan lima ya. Jadi apapun yang memulakan tugas untuk pagi, selamat bertugas ya, sebagai dalam keadaan yang baik-baik, okay, kesihatan yang baik. Jadi anak mungkin tengah bersarapan pagi ya. Amoy-amoy wak-wak tuan-tuan dan puan-puan di luar ni. Pemandu-pemandu kita berkisar yang bawa Grab ke e-hailing ke ya. Okay, juga jadi anak memulakan perjalanan yang jauh pagi ya. Dari kampung nak pulang semula ke Kuala Lumpur selepas bercuti 3 hari ya. Dan mungkin juga daripada Kuala Lumpur nak keluar dari bandaraya menuju ke utara ke selatan tanah air. Semoga selamat sampai semuanya. Dan pastikan kami menjadi teman Ajdiak sepanjang pemanduannya. Dan di seluruh negara, hari kita dalam keadaan yang baik bagi cahaya yang terang yang menerangi kehidupan Ajdiak, mudah-mudahan kena spy dengan lagu kanya Cahaya.

hanyalah sebatas mimpi. Jangan mimpi-mimpi. Bangunlah. Dia pagi dia pun kan. Kalau rasa macam nak ngalew hajatnya. Susah ya. Terutama yang bekerja paginya. Kadang kita biar ada non-stopnya. Biar ada berhentinya kan. Bekerja kita kerja non-stop saja kan. Jadi hari Ahad pun kena kerja. Cuti umum pun kena kerja kan. Jadi dia biasalah pukul 5 pagi bangun. Pukul 6 pagi bangun ya. Ada orang memang deset dan masa. Hari Ahad aku nak bangun pukul 10 pagi. Kita tonggongnya bangun pukul 10 pagi ya. Okay, jadi apa pun terima kasih yang tak jadi anak memilih Asyik FM Moinuma yang tak pagi ya. Dalam gaji asyik bertemankan Kut Zainab Akin ke udara menemani Aji Dia ada luar nun. Dan kalau kita cengur ramalan cuaca kita ada kebanyakan tempat untuk sebelah pagi nang mana ada keluarkan oleh Map Malaysia untuk 3 hari bulan 5 ya. Mana hujan menyeluruh di kawasan pantai di Kedah. Hujan di kebanyakan tempat di Perlis. Hujan di kebanyakan tempat di kawasan pantai Pulau Pinang. Hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman Johor. Dan cuaca mulek di Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan dan juga Melaka. Dan antara sebelah petangnya kelak ada sebenarnya Malaysia ya. Kalau kita cengok ada kebanyakan tempat ribut petir secara menyeluruh ada Kedah. Ribut petir secara menyeluruh ada kawasan pedalaman ada Perlis. Juga ribut petir ada beberapa tempat ada Pulau Pinang, Perak, Pahang, Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga Johor. Ribut petir ada beberapa tempat ada kawasan pedalaman Kelantan, Terengganu, Selangor, Negeri Sembilan dan juga Melaka. Keadaan hari kita untuk pagi dengan petang ya. Jadi untuk pagi aku cengar dalam keadaan yang baik lah. Cuma hujan-hujan biasa hajak ada beberapa kawasannya. Jadi bolehlah berbenteng kain baju awal semen ya. Adik kita jangan lupa kasut dah cuci kebihnya. Ada perangoi yang ada di kita sejak pakai kasut hitamnya. Ya perangoi nyok-nyok kepam kasutnya berminggu-minggu ya. Mok pula lebih perasan sebab dah bertahun-tahun guna kasut hitam. Lebih perasan anda cuci ke lebih cuci. Ya. Kadang-kadang ada jenis kainnya kiwi. Hanya kiwi hajak kasutnya. nyok kiwi nampak macam macam bersihnya. Tapi baunya jangan cakap lah. Kita nahu. Memang kasut dah lebih cuci. Ya. Yang bangun cuci baju, kain. Bukan kain baju. Ya. Cuci kasutnya. Mana adik-adik kita yang diam di asrama. Jadi aja dan nahu biar adik-adik kita kan ada yang di kawasan-kawasan pedalaman umur 7 tahun kini ada diam di asrama. Kadang-kadang baju kini pun cuci sendiri kuning ajak baju. Ya. Macam lencon-lencon dalam air lebih angkat jemu. Ya. Macam binahu yang angkenek 7 tahun. Macam mana nak cuci baju kan. Alangkah anak kita yang sekolah menengah pun kadang-kadang belum tentu nak cuci baju kan. Kini ada asrama kecil-kecil lagi. Biar ada mesin basuh. Ya. Kini pun bawa lah sabun. Bawa berus. Isi dalam beldi kecil. Ya kan. Curah-curah-curah-curah ya, sabun. Lepas siap lencam-lencam-lencam. Angkat. Lepas berus semet sudah. Kita cengok kuning lagi bajunya. Adik-adik kita berdikari kan. Jadi pas hari Khamis yang lepas kena bungku-bungku-bungku sisiran plastik bawa pulang ke rumah. Mok cengok betahi lalat kan bajunya. Kesihannya lah. Pengalaman cengok adik-adik kita yang diam di asrama umur 7 tahun, 8 tahun memang sedih. Memang sedih. Kita rasa macam sedihnya kena. Ya. Kita membayangkan kita 7 tahun dan masih lagi nak peluk mok. Ya, bangun pagi masih lagi orang khabar nak mok buat air, nak mok sediakan sarapan, ya, nak mok cuci baju lagi kan. Tapi adik-adik kita ada kawasan pedalaman, mana nak diam di asrama. Ya. Aku pernah sampai ke Pos Perwo. Ya. Pos Perwo ada mana adik-adik kita kecil-kecil. Kampung gendek jauh-jauh kan. Kecil-kecil. Kalau cengok, aduh, akhirnya bisa sampai hati. Ya. Rasa macam nak kutip baju selai-selai nak cuci kan. Tapi kenyak berdikari pada usia kenyak yang muda macam ya. Yalah kan. Jadi kita bersyukurlah adik-adik yang mana mok masih lagi cuci kain baju. Ya, mok masih lagi buat sarapan pagi. Bersyukurlah kan.
adik kita ada Kelantan, ni ada Perak. Dan terpaksa berdikari pada umur yang terlalu muda bagi ku. Ya. Tapi kita doakanlah kejayaan Keniak yang mudah-mudahan. Keniak berjaya. Ayah kita sedar dengan lagu Kanya Perasui. Asyik FM, Moinumai.

0: Ibrah Jakudiasi.
1: Assalamualaikum. Salam sejahtera pendengar dirahmati Allah. Islam adalah agama hak mementingkan kesejahteraan di dunia dan akhirat. Manusia perlu berusaha mencari rezeki, kekayaan dengan mengikut ajaran Islam. Allah berfirman, setelah selesai sembahyang, maka bertebaranlah ajimu di muka bumi untuk menjalankan urusan masing-masing dan cari'ah napah aji semua hajat dari limpah kurnia Allah. Jelas kepada kita semua ya, Islam menuntut umatnya mencari kekayaan hak diberi oleh Allah kepada hambanya. Janganlah kita semua berpeluk tubuh, berusaha dengan gigih, tingkatkan taraf hidup ekonomi kita daripada susah kepada senang. Ingat, kekayaan ika nak adik cari mengikut jalan hak betul. Firman Allah lagi, sesungguhnya sedekah, iaitu zakat, ika hanya untuk orang miskin. Amil hak menguruskannya, orang mu'alaf hak dijinokkan hatinya, hamba hak mendekatkan dirinya, orang berhutang jalan Allah, dan musafir dalam perjalanan. Ketetapan hukum sebagai ketetapan daripada Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ya, dengan ika keluarkan zakat harta kepada hak memerlukan. Mudah-mudahan kekayaan hak ada pada kita semua diberkati oleh Allah. Aman tentram jiwa kita mencari rezeki hak halal, membentuk, mendidik diri kita menjadi orang hak pemurah, pasrah dan redha atas ketentuan Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjatim

Nyanyian dari Gigi ESB, Kau Selamanya. Aiki Aisyah FM, Mainumoy. Anang berharap hajat dengarkan Aisyah FM. Terima kasih. Ha? Jadi teruskan dan mendengar Aisyah FM sampai ke penghujung siaran pukul 12 tengah malam kelak. Ya? Dengan empat dialek, Semai, Temia, Cakun dan juga Temuan. Jadi antara nge kebuli kongsikan okay, de, berita online untuk Aji Diak di luar anun. Jadi termasuklah 7 juta pengguna MyJPJ ya, log masuk guna MyDigital ID. Mana bermula pada 1 Mei pelaksanaan integrasi log masuk tunggal ya aplikasi MyJPJ dan dekat kuasakan okey beroperasi dengan baik dan lancar dengan tiada sebarang gangguan teknikal. Mana MyDigital ID dalam set kenyataan bagi nahu nang sistem SSO MyDigital ID dan juga proses integrasi dengan aplikasi MyJPJ berada dalam keadaan stabil ya dan berfungsi semacam yang dirancangkan sekaligus membolehkan pengguna mengakses perkhidmatan dengan lebih mudah dan juga selamat. Sebanyak 7 juta pengguna MyJPJ mendaftar dan juga log mas

Kenderaan e-hailing dakwa cemos de cengor pemandu, ya? Lagi. Jadi, nang berlakut de Taman Eng An, ya? Kelang, seorang pemandu e-hailing membuat laporan polis selepasnya risau ataupun cemos seorang penumpang betino terjun dari kenderaan de pandunya pagi hari de malam. Di mana dalam kejadian ya bertindak tempatan berumur 25 tahun ya luka semet lah ya. Di mana pemandu berumur 47 tahun ya. Mahagit Nahu ya. Dan juga pemandu e-hailing sepenuh masa ya. Di mana katanya secara tiba-tiba salah seorang penumpang betina ya nang depun membuka pintu belakang bahagian kanon ya lepas ia terjun semasa kenderaan ia masih lagi bergerak lah. Di mana siasatan awal mendapati penumpang yang berbuat giat sebab berasa cemos dan juga risau akan keselamatannya. Selepasnya mendakwa pengadunya memerhatikannya ataupun cengonya melalui cermin pandang belakang dengan biadab sebab yang jelasnya. Itu jadi antara nengku boleh kongsikanlah untuk pagi lagi. Tenang-tenang hajatnya lagi. Jangan stres rakan-rakan kita. Kadang kita overthinking ya. Boleh lebihan berfikir kan. Okay, terus dengarkan Aisyah FM. Mai numai. Adalia Farhana. Langit yang sama.

Fifi Allen dengan lagunya Ada Apa, ya. Pukul 9 pagi, berita temiar akan disiarkan, ya. Di antara berita-berita yang termasuklah pasukan petugas khas antara kementerian ditubuhkan, ya. Jadi untuk cengok isu kekurangan doktor dan juga pakar perubatan. Dalam usaha untuk mengukuhkan agenda penjagaan kesihatan primer dan juga menggalakkan gaya hidup sihat dalam kalangan masyarakat, ya. 81 lagi wellness hub dan juga pusat komuniti setempat di seluruh negara akan dibuat, ya. Jadi semuanya aja tidak boleh dengarkan dalam berita temiah sebentar lagi. Dan kita akan bersama semula selepas berita temiah dalam gajah asyik sampai ke pukul 12 tengah hari. Ya. Jadi terus dengarkan Asyik FM, Moi Numoi. Selamat bersarapan pagi. Ya. Baru ajak bangun. Selamat bangun pagi. Ya. Mulakan hari aja dia dengan senyuman pagi. Ya. Tengah bertugas, selamat bertugas. Selamat memandu rakan-rakan kita dan tengah memandu. Rakan-rakan kita yang menjaga sempadan tanah air pun, ya. Semoga dalam keadaan yang baik-baik, anggota-anggota Senoi Prang, ya. Terus dengarkan Aisyah FM, Moi Numoi. Bersama dengan Mia Aulia, Goyang Sayang.

kesetiaan

0: Situasi di Asyik.
1: Kita akan menghadapi setiap hari perjalanan hidup kita ini dengan penuh ceria. Itu yang kita perlu lakukan, ya. Tetapi ada orang yang mengatakan bahawa kehidupan mereka tidak begitu ceria. Mereka telah lakukan sedaya upaya mereka selama ini, ya. Mungkin selama ini mereka telah melaksanakan sesuatu aktiviti, sesuatu program, ya, sesuatu perniagaan. Malahan mungkin mereka telah mengulang kaji dengan sebaiknya. Tetapi hasilnya tidak begitu memberangsangkan, ya. Perniagaan pun tidak begitu baik. Pembelajaran pun tidak mendatangkan keputusan yang baik. Untuk makluman, apa yang berlaku pada diri kita ini adalah satu proses lumrah alam semula jadi. Ini satu perkara yang normal, ya. Jadi untuk kita menghadapi sesuatu perkara itu, kita perlu melihat sesuatu perkara itu di luar rangka yang berbeza. Setiap kali ada cabaran, ya. Contohnya sebagai seorang pelajar, apabila anda menghadapi peperiksaan, mengulang kaji berulang kali tetapi masih lagi mendapat keputusan yang tidak bagus. Sebenarnya bukanlah anda itu tidak bagus, tetapi mungkin cara anda itu tidak bagus. Mungkin anda buat perubahan, ya, cara anda belajar, cara ambil nota, cara berbincang dalam kumpulan dan sebagainya, ya. Mungkin selama ini anda berseorangan. Jadi ini tiba masanya untuk anda berjemaah, berpasukan, ya. Begitu juga dalam melaksanakan perniagaan, kan, sebagai contoh. Mungkin selama ini anda menjalankan satu perniagaan, tetapi perniagaan anda itu tidak mendatangkan hasil yang baik, ya. Pelanggan kurang, ya, pendapatan pun tidak begitu memberangsangkan. Jadi ini tiba masanya untuk anda melihat perkara sesuatu itu di luar perkara yang biasa, ya. Mungkin anda perlukan tingkatkan kebersihan kedai anda. Mungkin anda perlu memberikan perkhidmatan kualiti pelanggan yang baik, ya, customer service, ataupun perkhidmatan pelanggan yang lebih baik lagi, ataupun meletakkan barangan-barangan yang lebih berkualiti untuk pelanggan, ya. Itu antara contoh, ya. Begitu juga pada mereka yang bekerja, ya. Mungkin selama ni anda bekerja bertungkus lumus, tetapi tahap anda masih lagi tahap yang sama, tidak begitu berubah. Ini adalah masanya untuk anda buat perubahan dari segi ilmu anda, pengetahuan anda, supaya pada tahun akan datang ini anda akan mendapat tempat yang lebih baik lagi, ya. Jadi usahlah apabila anda berada satu tempoh yang tidak begitu baik, bukanlah bermaksud anda akan gagal selama-lamanya. Ianya menyuruh anda untuk membuat perubahan, melihat semula strategi yang baru untuk anda berjaya. Jadi tingkatkanlah kejayaan anda ini, ya. Kita berjumpa lagi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaran Jakim.

nyanyian dari Di Kurnia. Ya, Iki menghiburkan aja dia dulu. Anuna 9.23 minit pagi. Selamat pagi, ya. Anda mungkin baru hajat dengarkan Asyik FM. Anda mungkin nak keluar untuk pagi, ya. Kalau nak tuhek-tuhek, kita nahuk lah. Neng evergreen, pergi nak cari sayur ke. Keluar ke bandar nak cari lauk ke, ya, nang muda-muda ya ke mana arahnya, ya. Hujung-hujung minggu macam ya. Jadi jaga diri baik-baik, okey. Ke mana haja arah haji dia, okey. Dan kalau kita cengok beberapa hari ya, nang mana negara kita digemparkan juga dengan kematian seorang pelajar dengan 61 tikaman, ya. Suspek utama adalah nengkenek berumur 19 tahun. Menjadi kebimbangan, ya, bukan sekadar untuk anak-anak betino, ya, termasuklah juga jadi ada anak-anak jantan, ya. Dalam keadaan mungkin emosi kita lebih terkawal, ya, dalam keadaan kita teken berlebihan, ya, kita melakukan perkara-perkara yang lebih sepatutnya lah. Jadi kawal emosi kita, dan kita juga kena macam mana lah sebenarnya, ya. Kalau kita rasa set benda ya memang menghagi set kesan yang lebih baik, ya, kita lari daripada keadaan, ya, kita lari daripada keadaan yang lebih baik sebenarnya. Apa-apa untuk pagi, semoga jadi adalah keadaan yang baik-baik, ya. Okay, amoy-amoy kalau rasa macam dia beletik-beletik wak dan tarik muka, ya. Oh, slow semit pagi, amoy. Tenang-tenang, amoy hirup secawan kopi, ya. Jadi mungkin pada umur kita yang semakin bertambah, kita memilih ketenangan, ya, yang lagi baik sebenarnya. Terus dengarkan Asyik FM Moinumoy. Jadi antara nengku boleh kongsikan termasuklah neng berlaku di Sabah, di mana 357 kes malaria monyet di Sabah dan set kematian direkodkan, ya. Jadi untuk tempoh 4 bulan pertama tahun mana berlaku di Ranau, Kudat dan juga Tawau, mana dikenal pasti sebagai penyumbang utama kes, ya. Mana langkah amat pentinglah dah ambil kerananya agak serius, ya. Mana melibatkan kes malaria monyet. Jadi mungkin ramai yang kadang nahu kes malaria semata-mata kita nahu melalui rengit hajatnya. Tapi antara vektor-vektornya termasuklah monyet pun boleh juga. Ya, dan mana malaria monyet ataupun malaria zoonotik, sejenis malaria yang ditular kepada monyet ataupun kera, ya, kepada manusia melalui gigitan rengit juga, daripada apa, daripada kera, ya, melalui rengit juga sebagai vektornya dan yang akan gigit manusia, ya. Dia biasanya berlaku di kawasan-kawasan pedalaman, ya. Okay. Jadi kita mengharapkan rakan-rakan kita di kawasan-kawasan pedalaman pun kena berjaga-jaga juga, ya. Dan kita terima juga info bla-bla Perak, ya, dan selalu berlakunya demam malaria, ya. Jadi seandainya ada tanda-tanda, ya, okay, jadi ada jangkiti malaria, jadi dapatkan rawatan di fasiliti-fasiliti kesihatan terdekat, ya. Dan samping ya juga ada mana berkenaan dengan kesihatan juga, kerajaan Gini Hari menanggung kos pengurusan penyakit B berjangkit yang agak tinggi juga, yang mana mencecah 64.3 bilion setahun, ya. Yang mana yang melebihi keseluruhan bajet Kementerian Kesihatan sebanyak 46.52 bilion ringgit. Jadi termasuklah penyakit-penyakit yang lebih berjangkit termasuklah obesiti ataupun kegemukan, ya, kolesterol tinggi, prevalent merokok, ya,
dan juga tingkah laku sedentari, iaitu duduk dan juga berbaring dalam tempoh nang lama nang manuk sangat tinggi 57.7%. Ya. Dan di samping yang sama juga di mana pihak kementerian juga tengah menangani isu bantut dan juga malnutrisi di kalangan nang kenek. Jadi antara nak boleh kongsikan, nampak macam remeh tapi sebenarnya menghadir kesan yang besar juga kepada perbelanjaan dalam negara. Ya. Aiki jadi terus amalkan gaya hidup sihat. Ya, Aiki bangun pagi bawa lah bersenam. Ya, bersenam lah semet-semet kan. Mana rakan kita nak mungkin naik bukit turun bukit. Ya, dengan orang khabar mencari rezeki. Dengan cara motong ke. Motong getah ya, bukan motong benda lain ya. Pergi menoreh getah ya. Jadi juga benda yang sihat juga sebenarnya kan. Bagus kalau ada 2-3 ikar tanah kan. Boleh tanam getah lepas ya.

Nak berbelanja dengan Jimat, semua hujung jari dengan satu aplikasi pintar Jimat dan mudah belanja mengikut Price Catcher. Aplikasi Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN dengan aplikasi Price Catcher, Esmo boleh bandingkan harga 400 barang terpilih di pasar basah, pasar pokok, pasar mini, pasar kecil, kedai runcit, pilihan Esmo. Empat kira di mana Esmo berada, Price Catcher akan bantu Esmo mengikut kategori barang dan tempat Esmo di pasar atau di kampung. Empat payah risau, tengung harga terbaru dan bandingkan harga. Price Catcher mantu rancang perbelanjaan Esmo dengan betul. Tunggu apa lagi? Mau turun aplikasi Price Catcher, ikat khas. Bandingkan harga, baru beli.

Iki Resam Band dengan lagu Kanya Mencipta Cita-cita Cinta. Ya. Nang manok sekolah, ya kan? Kami sambil bercita-cita, bercinta-cinta. Tenang-tenangnya adik-adik kita lagi. Tak tambah nang bakal menduduki peperiksaan penting untuk tahun STM, STPM, ya. Cinta-cinta juga, ya. Jangan lupa untuk bahagikan orang tu yang ajaria, kan? Kadang-kadang kita sibuk untuk membahagikan orang lain sampai kita lupa nak bahagikan diri sendiri, nak bahagikan orang tu, kan? Lepas kena tukar pemikiran kita lah. Kita bahagikan dulu diri kita, kita bahagikan dulu orang tu, kita, ya? Barulah kita boleh bahagikan orang lain. Tak gitu. Gitu. Okay, di mana Pulau Pinang nyak catat kes pertama ninggal cangkes cuaca panas berlaku pada 26 April yang lepas lah. Di mana ada sebabkan stroke habanya. Di mana Jabatan Kesihatan Negeri Pulau Pinang melaporkan nang seorang jantan tempatan ninggal disebabkan stroke haba dan dilaporkan pada 26 hari bulan yang lepas selepas mangsa menyertai acara larian kategori sejauh 30 km di bandaraya, ya. Di mana melibatkan seorang jantan berumur 42 tahun dan mana adalah kes pertama penyakit berkaitan cuaca panas yang direkodkan di Pulau Pinang pada tahun 2026, ya. Dan mana jantan ia dilaporkan pingsan berhampiran garisan penamat selepasnya berlari sejauh 30 km bermula pada pukul 6:30 pagi, ya, pada 25 hari bulan 4.

Ya, yang mana laluan yang juga melibatkan trek berbukit melalui kawasan hutan sekitar bandaraya Georgetown ya, dan sampai pukul 4 petang. Biasalah kalau trail run ya, kalau untuk rakan kita yang biasa masuk agak mencabar sebenarnya, nyok bukan sekadar lari di laluan yang rata ya. Nyok mungkin juga trek-trek yang masuk ke hutan kan. Jadi mangsa meninggal pada 26 April pada pukul 2:08 pagi dan cangkis kematian disebabkan strok haba dan juga kegagalan pelbagai organ ya. Jadi dengan ia Jabatan Kesihatan Negeri Pulau Pinang menasihatkan orang ramai bukan sekadar di Pulau Pinang tapi juga jediak dan khususnya melakukan aktiviti-aktiviti lasak ya. Supaya sentiasa peka kepada tahap kesihatan diri dan juga keadaan cuaca semasa lah. Dan banyak kata yang pastikan air dalam badan jadi cukup dan jadi kena cepat menghentikan aktiviti kalau ada tanda-tanda awal kelesuan, termasuklah pening, mual-mual dan juga pejel-pejel ataupun kekejangan otot ya. Orang ramai juga ada nasihat untuk mengambil langkah pencegahan disebabkan cuaca yang panas pada waktu yang mana elakkan pendedahan berpanjangan di luar ya, pada waktu panas, minum banyak air kosong ya, bukan air manis, dan selalu untuk pastikan badan jadinya kekal terhidrat ya, dan juga hadkan aktiviti fizikal yang lasak. Sampai yang jadi gunakan pelindung diri termasuklah tupi dan juga payung dan juga pakaian-pakaian yang ringan ya. Dan lagi juga perhatian kepada golongan yang berisiko termasuklah yang kenek, orang-orang tuhe dan juga jadi yang ada penyakit kronik ya. Dan dapatkan rawatan yang cepat. So, jadi tenganu rawatan ya. Rawatan yang cepatlah kalau jadi yang mengalami gejala-gejala berkaitan dengan haba ya. Jadi antara nak boleh kongsikan, okay, ambil langkah berjaga-jaga. Ya, untuk jadi melakukan sebarang aktiviti di luar, kita nahuk kan. Dalam masa yang sama, kita juga nak jagakan kesihatan diri kita. Nak mengelakkan daripada penyakit lebih berjangkit. Ya. Tapi pastikan dalam keadaan kesihatan, jadi mengizinkan. Kalau rasa macam dah kesoy, ya. Dah teruk sangat, dah 2-3 hari berlari-berlari, berjoging kan. Hiking ke, kalau rasa macam biarlah lebih meleh dah stop dulu 2-3 hari ya, dan besok sambung lagi kan. Jangan paksa diri aja dia untuk melakukan benda yang boleh mengakibatkan benda-benda yang lebih sepatutnya lah ya. Okay, jadi terus dengarkan Asyik FM Moi Numoi. Kita teruskan hiburan sewaktu dengan UKIS dengan lagunya Dusta.

Aksi Liga Super kini diteruskan. Saksikan pertembungan sengit dan aksi-aksi terbaik dari setiap pasukan demi merangkul mahkota kejuaraan bola sepak negara. Perlawanan seterusnya, Ahad 3 Mei, Negeri Sembilan FC bertemu Melaka FC, 8.15 minit malam di saluran Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Selamat pagi dunia tipu-tipu. Selamat pagi. Mana nak mungkin baru ajak dengarkan Asyik FM. Tenong-tenong ajak. Jangan gelabah. Santai-santai. Mana nak debu usia. Santai-santai. Kadang biar ada nikmat yang paling besar dalam hidup kita selain pada nikmat ketenangan. Walaupun pagi-pagi mungkin sibuk di dapur, sibuk dengan anak-anak. Ada mungkin juga ada yang sibuk nak hantar anak pulang ke asrama semula. Hari esok anak akan sekolah macam biasa lah. Selepas cuti 3 hari. Jadi mungkin juga ada anak-anak lebih pulang, ada yang pulang kan. Jadi pagi-pagi dia keluar daripada rumah. Semoga selamat sampai ke destinasi aja dia. Mungkin orang kabar cara untuk kita menghargai siapa saja yang ada di sekeliling kita. Dengan kita menyumbangkan tenaga kita. Pagi-pagi sumbang tenaga. Kan cikgu kan. Hari ini malam kau adalah terbaca tentang antara kerja yang paling stres di dunia. Termasuklah kerja jadi cikgu. Kadang-kadang kita fikir betul ke kita merasakan cikgu pulangnya sampai pukul 2 petang kan mesti. Betul ke cikgu stres? Tapi cuba kita ajar anak kita, ajar hari lebih faham ya. Hari okey faham, esok lupa pula. Kadang bukan tengok esok lah, hitanya 10 minit kelaknya dah lupa dah. Rupanya stres. Kalau rasa-rasa macam bercita-cita nak jadi cikgu, ya kena fikir panjang dahulu. Okey ke? Kita boleh tenang ke? Kenek sekarang bukan macam kemarin kan. Kemarin kenek okey aja. Kalau kena rutan cikgu, bih ngadu. Kalau aku takut dan nak ngadu sebab kena tambah lagi. Tapi kenek hari, biar adalah. Yang hari kenek kena rutan, kalau pulang ngaduknya lain. Masalah ngaduk yang lain yang masalahnya.
1: Ada saya.
0: Jadi cikgu antara pekerjaan yang stres di dunia. Selain daripada doktor kan. Doktor kita mengenal nahuk lah, on call sentiasa. Jadi apapun nanti jadi anak di luar nanya. Mungkin baru saja dengar Asyik FM. Terima kasih. Semoga ceria-ceria saja untuk pagi. Banyak juga untuk kukongsikan. Termasuklah. Kita fikir apa anak naik. Apabila harga minyak naik. Kita tahu harga minyak naik. Sekarang harga daun kari naik. RM18 sekilo. RM18 membayangkan. Ada mana harga daun kari naik sampai RM18 sekilo. Jadi orang ramai degalakan untuk tanam sendirinya. Ada mana kalau ada cengok pada pasaran sekarang. Harga daun kari ada jual antara harga RM14 sampai RM18 sekilo. Mana amat mengejutkan apabila harga untuk segenggam daun kari ataupun kira-kira 100 gram dia jual antara harga RM3 sampai RM4. Mana ada berapa pasar dia dapati menjual daun kari pada harga yang tinggi. Ada mana kalau haria ya, okay, kita cengok daun kari orang bi pandang sangat dan percuma saja kan. Kadang-kadang bila ada macam layu-layu, macam ada nak keringnya, orang jual RM1 ke secekak ya kan. Tapi hari meningkat kepada RM14 sampai RM18 sekilo. Jadi mana nak ada tanah ya, disyorkan untuk tanam lah ya, tanam daun kari banyak-banyak kan. Mana nak gemar masak kari lah. Dan kalau kita cengok juga, kelebihan daun kari banyak ya, bukan sekadar untuk aja dia masak-masak kan. Biasanya daun kari, kalau kita nak masak kari, memang lakuk lah ya. Jadi sebenarnya kelebihan daun kari banyak sekali. Nak nahu sepenting ikut khabar. Dalam ni sudah sebenarnya daun kari ada khasiat kesihatan macam antioksidan, ada vitamin A, B dan C, zat besi dan juga kalsium ya. Yang mana nyok berkesan untuk melancarkan pencernaan. Mana nang keren ya. Susah nak berhira pagi ya. Dan juga boleh mengawal gula dalam darah, diabetesnya, menurunkan kolesterol, menjaga kesihatan jantung. Yang paling ramai yang aku pernah dengar merawat kesihatan rambutnya. Yang mana ada berhuban umur 30, ada berhuban umur 20 berhubannya, boleh cuba petuhak menggunakan daun kari. Ya. Dan mungkin juga ada masalah perut kan, ataupun rasa mual-mual ataupun loyanya. Jadi boleh cuba untuk mengamalkan daun kari lah. Tapi jangan berlebihan lah kan. Kadang-kadang ada orang mungkin masak dalam kari, dal ataupun masakan-masakan berlauk dengan lainnya. Ada separuh baru ada jumpa seorang anti Cina, bukan Cina, India katanya. Hanya biasa rebus teh herba menggunakan daun kari ya. Katanya bagus, pagi-pagi minum. Bukan sekadar lawas lah, banyak kebaikannya. Sebab ya kita cengok ya, orang-orang India, walaupun kena ada berumur, rambut kena susah nak berhuban. Cayak bi. Jadi petuah-petuahnya ya lah, antaranya boleh dia sapu di kepala, ya, air yang tidak rebus yang boleh dia buat, dia belangi lah, kapal belangi. Ya. Dia gunakan untuk bilas rambut kita, ya, lepas biar aja kan. Boleh cuba daripada pokok kari yang dia nak runtuh ni. Dah kering daun-daunnya, boleh cuba aja dia rebus, gunakan untuk merawat pelbagai jenis penyakit di kepala ya, termasuklah rambut berhuban, kelemomo ke ya. Jadi jangan pelik kalau kita cengar rakan kita nang India ya, walaupun kena umur kadang 60 tahun ya, rambut kena hitam macam kan. Pernah lihat bih kan? Kita ingat pakai dye, oh rupanya ada petua-petua semula jadi. Mula lah nak cari daun kari ya. Ada cengor rambut, ada berhuban ya. Okey leh, Mak Iga ya, terus dengarkan Aisyah FM. Moi Numoi bersama dengan Jam Josie Band. 10:09 pagi.

0: Hey, kawan Eng, ya, nyanyian dari BLB Band, okey? Kawan-kawan jangan lawan. Jangan makan kawan, ya. Okey, 10.23 minit pagi. Jadi mungkin ada yang pernah terbaca, tapi aku nak kongsikan juga the trade, ya. Yang ada khabar senang baik juga sebenarnya untuk kita ambil langkah berjaga-jaga. Kalau teacher tak daun kari, kita tinggal daun kari, ya. Nang tanya berapa banyak daun kari nak makan, janganlah banyak sangat. Kelak laju kita jalan ke syurga, ya. Okey, jadi stroke pada usia 33 tahun, ya. Muda sebenarnya. Bih pernah merokok, bih minum alkohol, ya. Rajin ke gym 3 kali seminggu, nampak macam sihat, okey. Tapi ada set tabiat kecil neng nyok buat setiap hari neng pelehen-pelehen merusakkan otak dan juga jantung.
1: Bye. Tipsy Modok Remix.
0: Jadi pada set malamnya terjaga, ya, tangan kanon bibuli angkat, muka rasa kebas, nak bercakap bibuli, ya. Jadi ya stroke. Dan doktor juga terkejut apabila tanya umur baru 33 tahun. Jadi apa puncanya? Jadi apa dia kongsikan? Rupanya ada set tabiatnya neng nyok ulang setiap hari bertahun-tahun, ya. Lewat dan juga kurang tidur. Tidur cuma 2 sampai 4 jam setiap malam, kerja sampai lewat pagi. Bangun awal hujung minggu, katanya nyok akan ganti tidur. Tapi dalam masa yang sama, ya, minum minuman tenaga, kopi bihenti-henti. Tapi bi ambil suplemen. Jadi apa nang boleh dirumuskan oleh pakar, ya? Kurang tidur di mana hormon stres akan meningkat, keradangan naik, salur darah mula rusak, tekanan darah meningkat, risiko darah beku dan berlakunya stroke, ya? Jadi bila nyok cek darah, tekanan darahnya 150/95 lah. Nang mana nyok bi pernah nahu dan nyok bi pernah cek sebelum, ya? Jadi pakar jantung khabar, tidur lewat ataupun kurang daripada 5 jam sehari boleh meningkatkan risiko stroke sampai 200%, ya. Seolah-olah macam isap sekutak rokok sehari. Jadi risiko stroke pada orang muda bukan lagi set mitos, ya. Yang mana minum air tenaga berlebihan, ya, dan mungkin sebab selalu pergi gym, ya, ataupun bersukan. Dan di kalangan orang betina yang menggunakan pil perancang dan juga tekanan darah tinggi dengan aja tidak lebih sedar, gaya hidup yang lebih aktif, kurang bergerak dan tidur lewat, ya, berjaga pada waktu malam dan juga ada faktor genetik, ya. Apa yang dia boleh lakukan, kenali tanda-tanda stroke, ya. Jadi termasuklah pada bahagian muka nang manok muka lihat sengit, ya. Pada bahagian tubuh badan dia ataupun lengan dia, tangan lemah dan kebas-kebas, ya. Dan cara percakapan pun jadi semakin pelat dan juga susah. Jadi ya, masanya untuk jadi bertindak lah untuk dapatkan rawatan. Jangan tonggoy, ya, kalau ada tanda-tanda, ya. Dan apa yang dia kena buat sekarang adalah cek tekanan darah, ya. Pastikan 120/80. Pastikan tidur secukupnya, sekurang-kurangnya 5-7 jam sehari. Kurangkan minuman tenaga, ya, ataupun minuman-minuman dalam tin ke, ataupun kafein yang berlebihan. Selalu buat ujian darah termasuk untuk cek kolesterol dan juga risiko pembekuan. Dan kalau ada suplemen untuk aliran darah, otak dan juga jantung, boleh juga aja dia ambil lah. Jadi jangan tonggoy sampai tubuh kita paksa kita berhenti, ya. Kadang-kadang badan kita ada hagi amaran sebenarnya. Tanda-tandanya bila kita bangun pagi, kita rasa kesoy, ya. Rambut kita makin gugur, perut kita makin besar. Kita anggap ia benda remeh, tetapi ia merupakan signal awal nang datang daripada tebiat kita bertahun-tahun ya. Jadi ambil perhatian, semakin umur kita bertambah, semakin kita kena cengok keadaan kesihatan kita. Tapi ada nikmat yang paling baik lah sebenarnya di dunia selain daripada nikmat kesihatan ya. Kadang-kadang kita ada nikmat makan, kita nikmat kehidupan kita macam-macam ya. Nikmat berbelanja. Tapi kita lupa sih. Sebab aku pernah khabar lah, telefon mengubah banyak perkara sebenarnya dalam hidup kita ya. Kadang-kadang kita lebih cukup tidur kan. Jadi kita cukup-cukupkanlah tidur kita. Okay, jadi terus dengarkan Aisyah FM main rumah. Ya, sekadar set perkongsian lah nang kut dapat the treat ya. Aku akan kongsikan dengan Aja Dia. Kalau ada info-info kut kongsi lah kan. Daripada baby-baby lebih. Ambil tentu arah kan kita kongsi-kongsi ya. Okay, bersama dengan Spoon. Ringgit berjuta. Kalau ada berjuta-juta ringgit sekalipun. Kalau hari Tuhan tarik nikmat hidup kita ya. Tak boleh nak cakap apa kan.

0: Bau rokok lah. Oh, awak ayah Tan yang isap rokok ni.
1: Sebatang je untuk tenangkan fikiran.
0: Fikiran tenang konon. Baru-baru rosak adalah.
1: Alah, hidup ni stres.
0: Nak tenang, pergilah cari tempat yang menenangkan. Bukannya isap rokok.
1: Kat mana?
2: Katakan tidak untuk rokok. Pesanan ini dari Ashik FM kerana kami sayangkan anda.

Okay. Okay, nyanyian Yanti dan juga Roni, Bintang Kehidupan. Okay, ada pun 10.43 minit pagi. Terima kasih Anang masih lagi terus dengarkan Aisyah FM Mainumai dan masih lagi bertemankan ku Zainab Akin sampai ke 12 tengah hari. Anang kesoi-kesoi baharu pulang ya. Anang malam ti mungkin bekerja lebih masa. Kerja lebih masa kadang-kadang ada nak kerja betul-betul lah. Ada nak pulang daripada tempat lain lah. Okay, semoga baik-baik hajar untuk pagi, okay? Dan terus dengarkan Aisyah FM, Mainumai.

Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Saya Siti Nur Syakila binti Kamal Zaman, seorang usahawan dalam bidang jahitan. Saya berasal dari Kampung Lambu RPS Kuala Betis, dari suku kaum Semai yang menetap di Kelantan. Saya menceburi bidang jahitan selepas mengikuti kursus pembuatan pakaian wanita dan kanak-kanak di Pusat Latihan Paya Bungo pada tahun 2005. Keluar dari kursus, saya on off menjahit sehinggalah saya dapat bantuan peralatan dari Jakua pada tahun 2016. Tak dari dapat peralatan, barulah saya sepenuh masa menjahit dan mengambil pelbagai tempahan. Saya dalam bidang jahitan sudah lebih dari 10 tahun sebenarnya. Cabaran yang saya hadapi adalah untuk mengikuti peredaran fashion dan saya tak boleh nak mengikuti kursus atau kelas bagi menambah ilmu disebabkan saya menguruskan keluarga juga. Pesanan saya kepada anak-anak muda, kejarlah ilmu dahulu sebanyak mungkin, barulah ceburkan diri dalam bidang yang kita minat. Kita perlu ada kesedaran untuk mengubah kehidupan dan diri kita untuk menjadi yang lebih baik. Tak ada siapa yang boleh ubah kita kalau bukan diri kita sendiri yang nak berubah.

0: Saya Samri dari suku kaum Mahiri dari Pulau Keri. Saya merupakan pengukir patung dan topeng.
1: Pioleh Asik FM, asik pada yang asik.

konsep One Health dibuat secara menyeluruh untuk menangani peningkatan kes malaria kerak yang makin serius di Sabah. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad Maginahu, sebanyak 357 kes dipun direkodkan sampai minggu epidemiologi ke-16. Daerah Tawau, Ranau dan juga Kudat menjadi penyumbang tertinggi melibatkan set kes kematian. Nyok Maginahu, pendekatan bersepadu yang amat kritikal memandangkan jangkitan yang cangkes daripada gangguan habitat liar dengan pengurusan sisa yang teratur. Nyok dalam masa yang sama menghagi jaminan semua hospital dan juga klinik kesihatan di seluruh negara ada keupayaan penuh dan juga ketangguhan terlatih untuk muat pengesanan awal juga rawatan yang cepat untuk kes malaria kerak. Dalam hal yang lain, Datuk Seri Dr. Zulkifli Maginahu, 81 lagi pusat sehenti komuniti BWH Kementerian Kesihatan Malaysia akan dibuat untuk memperkasa agenda penjagaan kesihatan prima. Nyok Maginahu, inisiatif yang penting untuk memudayakan gaya hidup sihat di kalangan komuniti. Selain mendidik masyarakat untuk beralih dari konsep mencari rawatan kepada konsep mencegah sebelum sakit. Sementara ya, Jabatan Kesihatan Negeri Pulau Pinang JKNPP melaporkan seorang jantan tempatan meninggal disebabkan strok haba selepas mangsa menyertai setelah acara larian kategori sejauh 30 km di Bandaraya Ya. JKNPP Maginahu, kes yang melibatkan jantan berumur 40 tahun ya merupakan kes pertama berkaitan cuaca panas yang direkodkan di Pulau Pinang untuk tahun 2026. Bantuan Kasih Johor BKJ Fasa 4 di Agak Dahaginahu minggu depan ia dalam usaha kerajaan negeri untuk mengurangkan beban kos sara hidup rakyat. Menteri Besar Datuk On Hafiz Ghazi Maginahu, usaha yang antara langkah kerajaan negeri menjamin kebajikan dengan kesejahteraan rakyat. BKJ adalah inisiatif berterusan kerajaan negeri Johor sebagai usaha untuk meringankan beban kos sara hidup rakyat khususnya untuk golongan rentan dan juga berpendapatan rendah. Sangkat ada lebih 500,000 rakyat di negeri ia dapat piidah dengan kira-kira RM150 juta diperuntuk dalam belanjawan Johor 2026 untuk pemberian BKJ. Pelaksanaan integrasi log masuk tunggal SSO aplikasi MyJPJ beroperasi dengan baik dan juga lancar dengan tiada sebarang gangguan teknikal. Menurut kenyataan, sistem SSO MyDigital ID dengan proses integrasi dengan aplikasi MyJPJ ada pada keadaan stabil dan juga berfungsi macam dirancang sekaligus membolehkan pengguna mengakses perkhidmatan dengan lebih mudah dengan selamat. Sampai 7 juta pengguna MyJPJ dah pun mendaftar. Polis menahan seorang betina berumur 28 tahun yang dipercaya ada senjata masanya menyertai program Rain Rave Water Music Festival 2026 malam ti. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus Maginahu, proses reman kepada betina warga tempatan yang akan dibuat pada pagi A. Nyok macam mana pun Maginahu, keadaan yang baik dan juga terkawal sepanjang program berlangsung. Polis Diraja Malaysia merakamkan penghargaan kepada masyarakat dan juga semua pihak penguasaan dan juga agensi yang terlibat dan menghagi kerjasama dan juga mengawal selia ketenteraman awam. Seorang jantan maut manakala dua anak betinanya luka dalam naas melibatkan tiga kenderaan di kilometer 290 lebuh raya Pantai Timur 2 LPT2 hari demalam. Ketua Polis Daerah Kemaman, Superintenden Muhammad Razi Rosli Maginahu, mangsa Rosli Yusof, 55 tahun, maut di tempat kejadian lepas kenderaan pick-up neng depandunya dihempet set trila neng hilang kawalan sebelum terbabas kelaluan bertentangan. Dua anak mangsa neng luka ringan masa dirawat di Hospital Kemaman. Kes yang disiasat ikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987.
Ada je lebu seorang nengkenek bertinok 10 tahun. Dia jumpa lemos lepas dia percaya tergelinci ke dalam kolam buatan de Taman Eko Rimba Jeram Toi Negeri Sembilan. Ketua Polis Daerah Jelebu, Superintendent Azizan Said Maginahu. Siasatan awal mendapati mangsa datang ke lokasi kejadian dengan ahli keluarga untuk berkilah. Masa kejadian ya, mangsa dan juga emaknya dah percaya tergelinci dan jatuh ke dalam kolam ya. Macam mana pun, emak mangsa berjaya menyelamatkan diri. Kedah terus memperkasa pembangunan bola sipak de peringkat akar umbi untuk melahirkan lebih ramai bakat muda yang berdaya saing secara tersusun. Menteri Belia dengan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari menyifatkan penganjuran kejohanan peringkat komuniti sebagai platform terbaik menghagi pendedahan awal dan juga pengalaman pertandingan kepada pemain cilik. Yang bagi nahu giat selepas merasmikan kejohanan bola sipak bewah 12 tahun Piala Dr. Muhammad Taufik Johari. Kejohanan melibatkan 16 sekolah ya Cengor SK Taman Uda muncul juara selepas mengalahkan SK Bandar Putri Jaya menerusi penentuan sepakan penalti. Sekarang berita jakon dari Asia FM, berita yang tidak disuntung oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Salam sejahtera.

0: Selamat pagi. Selamat pagi Dini Tipu-Tipu. Lebih kurang ada 40 minit lagi bertemankan ku Zainab Akin untuk jam yang terakhir dalam Gaju Asyik sampai ke pukul 12 tengah hari. Ya? Jadi apa-apa nak, terima kasih untuk jadi anak masih lagi terus dengarkan Asyik FM, Moi Numa, Bikisah dan Mana Hajak yang wak-wak amoi-amoi tuan-tuan dan puan-puan. Yang masih lagi bertugas, selamat bertugas walaupun di hujung minggu. Nah, kalau kan kita nak bercuti, selamat bercuti. Ya, 3 hari cuti kan. Mungkin keluar dengan keluarga, nak pergi membeli belah. Ya, mungkin juga nak berjelos ke sedara mara. Ada hari malam pulang daripada kenduri kahwin ke. Ramai juga nak kahwin hari di malamnya, mungkin mengambil kesempatan untuk cuti 3 hari kan. Jadi bolehlah sedara mara yang jauh-jauh datang kan.
1: Modok Remix.
0: Dan kalau kita cengar juga keadaan hari kita, ada luar nun pun okey, ada Kuala Lumpur dalam keadaan yang baik, dan Malaysia bila lagi mengeluarkan apa-apa info berkenaan debu petir ataupun hujan lebat di negaranya. Ada kalau kita cengar Kuala Lumpur mencatatkan suhu 31 darjah Celsius pagi pada pukul

Dan antara kawasan-kawasan yang mencatatkan suhu tertinggi termasuklah di Labuan 33 darjah Celsius dan juga rakan-rakan kita yang ada di Kuala Terengganu juga sama 33 darjah Celsius dan juga Putrajaya dan Kota Baharu pun sama juga. Ya? Ia adalah yang tertinggi lah sangkat pukul 11 pagi. Aku rasa masuk pukul 12, pukul 1, pukul 2 kat lagi tinggi. Ya? Jadi jaga kesihatan. Macam yang kita khabarkan ti, dah ada set kes stroke haba berlaku di Pulau Pinang. Ya? Jadi yang mana melakukan aktiviti di luar kawasan rumah pada waktu-waktu puncak panas lah terutamanya antara pukul 12 sampai ke 3 petangnya. Jadi kalau boleh minum banyak air, terutama jadi ada mungkin kerja jaga jalan raya, ya ada nampak jalan raya kan kita cuma ui kuatnya kena tengah hari kan. Dan mungkin juga jadi ada kerja dengan majlis-majlis bandaraya, ya nengakut sampah ke, nengyapuk sampah, ya alam flora kan. Jadi dapatkan air yang secukupnya, kalau boleh pakai pelindung termasuklah tupi ke, ya, semasa aja dia melakukan kerja di bawah bahang matahari. Kita doakan yang baik-baik, berkisah rezeki yang macam mana sekalipun, semoga rezeki ya rezeki yang baik-baik untuk kita mencari sesuap nasi, ya, membesarkan keluarga kan, anak-anak, ya.

Okey, anak malang. Okey, nyanyian dari Mr. Fizz. Set lagu legenda sebenarnya suku kaum Jakon. Okey. Cerita kalau kecil-kecil hari orang tu selalu cerita. Macam hiburan lah sebenarnya. Dia nak tidur kan orang tu cerita tentang anak malang lah. Jadi hari dia buat lagu. Ya. KSFM main umai. Dan antara nak kau boleh kongsikan antara berita-berita online ya. Okey, sebelum kau mengundurkan diri untuk pagi de mana bekalan makanan negara masa masih lagi ada pada tahap terkawal dan juga cukup, tapi dia jangka berdepan semet tekanan daripada segi harga dalam tempoh 3 sampai 6 bulan akan datangnya. Di mana Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu Maginahu, 3 sampai 6 bulan akan datangnya. Di mana Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu Maginahu, keadaan cangkes daripada peningkatan kos input utama

Katanya apabila kos yang meningkat, harga pasaran juga sama terkesannya. Jadi ambil maklum orang tak jadi ada luanun dalam masa 3 sampai 6 bulan akan datangnya. Okey, dan antara nengkuk beli kongsikan juga termasuklah bomba perluaskan radius SAR nengkenek lemah sampai 29 kilometer. Ya? Mana-mana cangkes kehilangan ataupun masuk hari ketiga ya? Operasi pencarian di Sungai Langat. Jadi dengan operasi mencari dan juga menyelamat SAR untuk suara nengkenek ya, berumur 9 tahun neng dekuatri lemos lepas terjatuh ke dalam lungkang de bandar Mahkota Ceras. Neng mana depan masuk hari ketiga dengan pencarian de peluas sampai ke Sungai Langat ya. Dan mana radius merangkumi jarak 5 km dari lokasi kejadian di sekitar Pangsapuri Seri Hijau sampailah ke penghujung Sungai Long yang bersambung dengan Sungai Langat. Mana-mana untuk pencarian hari dibuat dari Sungai Langat sejauh 24 km menghalak ke penahan air Jabatan Pengairan dan Saluran JPS de Putrajaya yang menjadikan radius keseluruhan pencarian 29 km. Ya? Jadi yang melibatkan pasukan penyelamat hari seramai 60 orang daripada bomba, Angkatan Pertahanan Awam APM dan juga polis manakala aset termasuklah 3 buah bot dan juga 2 keno dengan se-unit K9 anjing pengesannya. Didoakan yang baik-baiklah. Semoga pencarian berjaya dan pun masuk hari ketiga. Ya? Okay, jadi antara anda boleh kongsikan dengan Ajdi Adelwano dan kita berhibur bersama dengan Din Mystery dengan lagunya Menanti Warkamu. Terus dengarkan Asyik FM, main umai.

Iki setia band asmara. 8 minit lagi ke pukul 12 tengah hari. 12 tengah hari bersama rakan setugas anang lain dalam Dialek Semai akan temani Ajidiyak sampai ke pukul 4 petang. Ya? Jadi aku dah sampai ke penghujung tugasku untuk pagi. Selama 4 jam daripada pukul 8 pagi sampai ke 12 tengah hari. Terima kasih nang sudi dengarkan Aisyah FM ya. Sepanjang 4 jam ku ke udara. Dan terus kekal dengarkan Aisyah FM sampai ke 12 tengah malam. Jangan lupa juga untuk daftar My Digital ID yang untuk ajadi dia masuk ke My JPJ ya. Jangan lupa bermula pada 1 Mei. Jadi apapun dah selamat berhujung minggu dan semoga tenang-tenang hajat untuk hari. Ayo kita jumpa lagi dalam kesempatan. Jaga diri, jaga hati. Kita jumpa lagi. Bye-bye.

0: Laparnya perut ni. Manalah parking kosong ni.
1: Itulah, puas dah kita pusing-pusing dari tadi mencari ni.
0: Parking banyak, tapi ada yang suka jenis cop parking ni. Dia letaknya motor, dia letaknya kerusi lah, apalah.
1: Manalah sifat timbang rasa diorang ni.
0: Yelah tu, sepatutnya siapa cepat dia lah yang dapat kan.
2: Ha, janganlah main cop parking. Jangan pentingkan diri sendiri. Pesanan ini dari Aisyah FM. Kami prihatin. Aisyah
3: Semai di Asyik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk tazkirah kudihunin aja ialah amalan menabung. Mung mai lebih urak ataupun mung nanak pepatah lebih urak, sediakan payung sebelum hujan. Imaksud pepatah adih diingatkan nuhi supaya hi bersedia untuk hi hadapi masa hi susah. Menabung aja juga amalan hi simpan duit lihi rualah pehi guna kegunaan. Nu tempat li depek bor, ru duit ada hi guna untuk masa hadapan ataupun masa hi susah. Amalan menabung mempunyai joy faedah. Antara faedah aja dapat hi guna duit tabungan hi semasa hi mong masalah ataupun ku kata masa sempit rumah berkila mai walah duit hi. Bila hi perlukan duit untuk membeli kelengkapan bagi sekolah membesanyen, bolehlah hi guna duit tabungan ilih hidayah aja cina. Amalan menabung ada juga dapat menerapkan sikap berjimat cermat. Seharusnya walah pek berbelanja sesuka hati ataupun boros. Hi berbelanja nu perkara ilih walah pek perlu adalah nak bentuk pembaziran ataupun membasir aja amalan syaitan. Sebagai nak contoh, jika hi mung kelebih duit ataupun lebih jucak nak setelah hi berbelanja untuk perkara ialah dia perlu, hi pun hi guna duit ajah cina untuk membeli rokok ataupun hi ada tempat-tempat hiburan ialah menong boleh melalaikan hi, maka perbuatan ajah cina dipermuat ku kata pembaziran. Kudi hunin yang berpesan nuhi semua agar hi galakkan kekenuan hi untuk naik menabung supaya sikap suka menabung aja dapat naik semai ataupun naik belajar semenjak mabuk sanyen. Sediakan tabung untuk hidayat duit. Tabung aja tak perlu hibli. Tabung boleh hiui ruhi guna bahan semula jadi bagi awan. Tabung aja juga boleh hiui ju bahan buangan bagi tin ataupun botol ngetnon. Mahai lebih penting duit leh simpat aja untuk masa hinyi ataupun masa-masa perlu guna. Oleh aja sesedara, baiklah sama-sama diamalkan sikap suka menabung sekaligus mengelakkan sikap membazir. Oleh aja in sudahi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: #penyiaranjakim

0: Ashiq FM. Ashiq nyala kuik.
1: Ya, saudara, Ashiq FM menemui yang lain daripada yang lain. Selamat tengah hari bersama Ruin yang meranjang ke udara untuk edisi hari Day, 3 hari bulan Mei 2026, ya. Hampir saja Expo 2025. Okey, tapi walau gerak pun ya, saban waktu ya. Saban waktu hi akan melalui hari-hari yang buat mai sibuk je terasa singkat sangat. Buat mai yang the joy masa terluang ki rasa terlalu liu 24 jam macam. Jadi kalau hening pada ketika adik ya saudara, pek kisah lah ya yang sibuk ataupun pek sibuk. Jadi terima kasih joy kerana masih lagi mong masa bersama dengan Ashiq FM ya. Sentiasa kiok sokongan dan juga maknanya kita seiring sejalan lah ya, seiring sejalan bermakna sentiasa bersama-sama ya, teman berteman di ruang udara Ashiq FM itu terbaik. Jadi kepada para pendengar semua, Ashiqnya lagu hi di mana kita akan layan lagu-lagu permintaan daripada pendengar-pendengar hi semua, semuanya lagu-lagu popular dan lagu-lagu hits masyarakat orang asli ataupun masyarakat hi Sengoi. Jadi boleh pilih saja lagu, tulis nama, lokasi, tajuk lagu dan juga hantar hutanan WhatsApp G di 0133315160 ataupun Bobo Boyle sedang gertik G dan juga Naineng serta saksikan G ku katih live TikTok Ashiq FM, tulis benda yang sama. Jadi tulis ya, mamai benda ni yang sama untuk ruangan komen ya, nama, lokasi, tajuk lagu dan artisnya di ruangan komen live TikTok G. Ini akan tunaikan keudarakan untuk kita semua. Jom pilih lagu, lagu-lagu popular masyarakat di Sengoi. Jadi daripada Hunan sehinggalah jam 2 berkes. Jadi kepada para pendengar semua, terus layan dan juga gertik G pada ketika ada lagu pembuka tirai untuk hiburan hi bersama. Asyiknya lagu hi yang kudarakan untuk kita semua daripada Baidin, lagu yang bertajuk Headways in Halei. Ataupun Kau Tinggalkan Daku Sorang. Ashiq FM, moi.

Perjuangan berpasukan paling agung dalam dunia badminton kini kembali. Inilah pentas di mana maruah negara dipertaruhkan. Keringat, air mata dan kebanggaan disatukan demi menjulang kejuaraan mutlak. Negara manakah yang bakal merampas tahta dan dinobatkan sebagai juara? Saksikan secara langsung Piala Thomas dan Uber dari 24 April hingga 4 Mei 2026 hanya di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

Aksi Liga Super kini diteruskan. Saksikan pertembungan sengit dan aksi-aksi terbaik dari setiap pasukan demi merangkul mahkota kejuaraan bola sepak negara. Perlawanan seterusnya, Ahad 3 Mei, Negeri Sembilan FC bertemu Melaka FC, 8.15 minit malam di saluran Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani Gasmai Kiprola Amran Anjangga berikutnya. Agenda memperkuat Bumi Putra DBUI dengan lebih lantang, tegas, suruh berani, kukur pentadbiran Kerajaan Madani. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kipasal cara juga diperbukti kerajaan pek pernah ki sokong elit Mesma oleh Demong serta ki pinggir kepentingan kaum Bumi Putra seperti dakwaan sesetengah pihak. Keputusan kerajaan untuk biok tempat secara automatik no program matrikulasi no semua pelajar linai kop 10A tanpa kira kaum, namun Mong yang sesama tetap bagi jamin kota sedia Mong untuk Bumi Putra. Dan ini juga kira bergejih ku katis namun 60 tahun mara ku pusat dagangan dunia Kuala Lumpur. Ku petang sama Datuk Seri Anwar kipasal draft pindaan Akta Majlis Amanah Rakyat MARA akan diseriap kata timpuh ni gecek. Cara dia juga penting untuk memperkuat peranan MARA sebagai institusi utama ku katih pembangunan Bumi Putra, khususnya ku katih bidang pendidikan serta usahawan. Ku katih juga timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi kipasal pindaan Akta Majlis Amanah Rakyat MARA bakal berfungsi sebagai kubu perundangan untuk kepo pasti agenda perkasa Bumi Putra kekal kuat walaupun berlaku tenukar kepimpinan negara. Jelas ilai langkah juga mengtujuan untuk bidik asas tata kelola serta peraturan lebih ketat supaya hala tuju MARA kekal konsisten, ku katih bahawa kuat kepentingan Bumi Putra tanpa kira dan juga dipengaruhilah faktor politik. Pendekatan perkongsian liability menerusi allowance pasca cuti perios ataupun EPCB mampu ki perkurang beban kos sara sinoi para pekerja tanpa kejejas operasi majikan. Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso kukatin anak kenyataan naik urok cara juga kisrap sebahagian kos semasa cuti tambahan dan juga BUI tanpa mongkesan fiskal langsung no majikan. Menurut Perkeso, model ledesama akan BUI kumamerik negara maju termasuk Spanyol, Portugal, Perancis dan juga China. Perkeso ni perkenal skim pengembara Kukrop Akta 789 untuk menutup kelompongan pelindungan sosial melibatkan pekerja rentas sempadan. Langkah dia juga dijangka akan kijaga 1.6 juta individu termasuk hampir 480 ribu pekerja linai ulak-alik setiap hari nu tambak Johor. Inisiatif juga merupakan manifestasi sokongan terhadap pengorbanan pekerja dan juga linai berdepan risiko tinggi demi sinui linai. Menurut Perkeso, mekanisme operasi ada juga akan diperkemas untuk memastikan pelaksanaan berjalan lancar sama aspirasi Kerajaan Madani Hunan. Sistem selai lestari seperti aquaponik dan juga hidroponik mampu kiperkukuh keselamatan cakna serta kipergek kos sara sinoi masyarakat. Pensyarah Undang-Undang Kuliah Undang-Undang Ahmad Ibrahim ku Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM Dr. Syamsina Muhammad Hanifah kipasal kaedah juga cara menjamin bekalan berterusan serta kipergek genantung nusum berluar sekiranya berlaku gangguan rantaian bekalan. Tambah ilai ke kangan ruang ku kawasan bandar bukan kejadi kerenlak kerana teknologi selai mendegak dan juga memulihkan cernet biusa tanpa ki perlu kantik luas. Langkah juga bineng sebagai nana cara selesai jangka cerah ku kata meningkatkan daya tahan komuniti mendepani pek tentu ekonomi masa nunggar. Narmom Kral Tempatan positif alkohol bicap menerusi Ops Berl Lidah BUI ku Batu Pahat Klemne. Bahagian Siasatan Penguasakasaan Trafik Daerah BSPTD Batu Pahat menerusi nana hantaran ke Facebook ni urok Narmom suspek ada juga lebar umur 32 serta 30 tahun juga bicap bipani positif alkohol telas BUI ujian ju pernafasan. Osbel ada juga menerusi Sekatan Nong Toi telah pun BUI periksa no lebih 35 kenderaan serta 42 individu turut diperiksa. Hasil pemeriksaan mong 30 saman diperhol teratas pelbagai senalah trafik termasuk langgar lampu isyarat rengain dan juga pek mai pakai tali pinggang kleda. Cepnap nar mong lelaki dia juga BUI Kijo Section 45A Kurungan 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 lebih pindah pada tahun 2020. Polis berjaya berselesai kes ini kenderaan ketika tempoh kurang 24 jam menerusi Ops Lejang. Nomom Kral Tempatan Liberum 44 juga bicap telas bisyaki ke enjaran kereta ku kawasan tepi Nong ku
Pelaku Teluk Kerang. Ketua Polis Daerah Pontian, Superintendent Hazrat Hussein Kipasal, Siasatan Bikapani, suspek Mong Joy Senalah rekod jenayah lampau serta positif dadah, dan juga kianjar kenderaan mangsa lebih wes dengan enjin masih sui ku nanak kedai runcit. Kes bisiasat kerja Seksyen 379A Kanun Keseksaan serta Seksyen 15A / 1 Akta Dadah Berbahaya 1952. Operasi Bikat dan Bipeselamat Numam Kerdor, dia berumur 9 tahun, bi risau ileki celok, kelas kijer, ku katih lungkang, ku bandar mahkota ceras, kimon hari ke ni, dengan cekak ni, biperluas hingga nute ulangan. Komando Operasi Jabatan Bomber Penyelamat Malaysia, Izman Adam, kipasal radius ada juga merangkumi 5 km, ju jarak kejadian, sekitar Pangsa Puri Seri Hijau, hingga ke Sungai Long, lebih sambung ru Sungai Langat, ile juga kiurok, kak ni ada juga turut, bi bantu, ju Sungai Langat inyana 24 km menghala nu Tenhan Teu, Jabatan Pengairan dan Saliran Putrajaya, berjadi radius keseluruhan Ijeng Oi adalah 29 km. Sekian gas mai jua Syek FM kada berpesunting la Zuriati Tanggulau je pusat berita RTM, manakala gasnya akan berpeluang tepat pukul 3. Berkesalam sejahtera. Salam Malaysia Madani.

0: Yalah, pasti padai.
1: Pandangan ku lah, kalau dengan masyarakat kita di Malaysia memang okey, tak kisah lah selat ke apa. Tapi kalau dengan ansat lain memang bermasalah. Sebab contohnya kalau kahwin dengan macam Enot ni, aduh nak ngamik sijil bertanya pun susah. Hanya di ku rasa kalau dapat ya, kalau dapat kita ialah kita ialah. Biarlah sama kita di Malaysia. Kita nak ada kahwin sama di Malaysia senang. Ngamik sijil bertanang senang, kalau di tempat lain ku dengar memang susah. Jadi kalau dapat kita nak benuk-benuk ni ya. Kalau dapat le, tapi kita pun tak nyata kita 100% kita nak boleh dapat benuk. Tapi kalau dapat cara, kalau di negara lain memang kita susah nak berurusan.

Itulah dia saudara, bersama dengan Nasyik FM Moino Moi, lagu daripada Kajar. Jadi imbas kembali semalam, ya, Kajar telah pun menjadi artis jemputan untuk segmen Unplug Him. Okay, semestinya Club Nek Mong Joy My Bineng, dan juga Joy cerita-cerita yang menarik yang sempat ya dikongsi bersama dengan para pendengar semua. Baik, saudara pendengar yang dah bersama dengan Asyik FM sehingga ke sana deh, ini akan kudarakan tiga buah lagu yang menjadi pilihan pendengar-pendengar kita. Jadi untuk itu, kepada para pendengar semua, ini akan kudarakan lagu pilihan pendengar yang dah bermu Syah Jupus Iskandar Bera, Relineka Gertik, lagu Ramsa yang dah bertajuk Hanya Padamu. Dan selepas itu, lagu daripada pilihan Emma, Jumanda Triang Lama, Relineka Gertik, dan lagu duet ataupun single yang terkini pasangan duet OP Chama dan juga Mawar Bekau, lagu yang bertajuk Loj Takdir, ya, lagu dialek Semlai. Tapi sebelum itu, berhibur bersama dengan TYTS Band, lagu yang bertajuk Balai Tamu. Dan selepas aja pukul 2 petang, ia akan bersama dengan Geradung Geradeng Imbasan Tahut Chanu, ya. Okey, taklah imbasan tapi ni ulangan lah, ya, untuk apa ni, semua para pendengar yang dengan ketik Syik FM pada ketika ini. Sewaktu segmen ini dikendalikan oleh DJ Hadi selaku penerbit dan juga

penyampai granu-gradeng pada ketika AGM. Okey, jadi tarikh, masa dan juga waktu adalah berdasarkan waktu ketika AGM. Ya. Jangan terkejut kalau tiba-tiba dah lain waktu ataupun tarikh. AGM adalah ulangan. Ini adalah ulangan ya saudara, untuk menanti semua para pendengar yang naik ke Tiga Syik FM. Moi no moi, jom asyiknya lagu hit.

0: Salam sejahtera, berjumpa balik untuk segmen Gradung Gradeng untuk kesekian kali. Minggu ni hadir kembali untuk hari minggu, setiap hari minggu nah, yang pukul 11.30 minit pagi dalam segmen Gradung Gradeng. Kita perkenalkan hasil karya baru, lagu-lagu ciptaan baru daripada kalangan belia masyarakat Wang Kitan, Wang Asli. Laki apapun ya, suka masyarakat Kitan yang bergelar masyarakat Wang Kitan, Wang Asli. Semenanjung Malaysia, kita ada platform ini yang digelar sebagai Gradung Gradeng, satu tempat untuk kita memperkenalkan hasil karya, terutama dalam bidang muzik lah, memperkenalkan karya lagu lah ya. Lagu dan dalam lagu kita ada lirik ya. Dalam lagu ni pun kita nak melibatkan kawan-kawan tu dalam penerbitan, penerbit muzik, penghasil muzik, music arranger, seasonis ya, yang memainkan muzik di sebalik lagu tu. Banyaklah yang terlibat. Kita perkenalkan lagu bahawa untuk setiap minggu, hari minggu 11.30 minit pagi, segmen Gerandung Gerandeng daripada Marinda, segmen yang ke udara tiap minggu untuk kita perkenalkan lagu-lagu. Banyak juga kita terima lagu-lagu setiap bulan ya. Aktif pada pegiat muzik kita terbaik, dan aku akui ramai dah di antara kita mempunyai kesedaran kendiri ya, terutama dalam menghantarkan hasil karya diri masing-masing. Jadi untuk kali ini, jom kita layan lagu-lagu bahu daripada kalangan belia masyarakat kita. Pendatang bahu untuk minggu ini, aku nak perkenalkan daripada kalangan anak-anak muda kita. Kali ini kita perkenalkan seorang pendatang baru yang menggelarkan diri dia sebagai Miralis ya. Dan juga satu lagi band, band yang kita gelarkan sebagai satu band nanti ya. Ada satu band yang kita nak perkenalkan juga dalam Gradung Gradeng ni. Satunya band daripada Sukom Temiah. Itulah. Sekejap aja lagi, teruskan kesian anda bersama dengan kami, segmen Gradung Gradeng Asyik FM.
1: Gradung Gradeng, Gradung Gradeng,
0: yeah. Miralis ya, macam khabar deh Miralis daripada Sukom Temuan, merakamkan lagunya di Lan K Production Studio milik Lan daripada kumpulan Jendrai. Nah, dengan kalau sebut pasal Jendrai ya, ni sedekat perkembangan pasal kumpulan Jendrai. Akan datang Jendrai akan muncul dengan single yang terbahau ya. Aku tengok ya dalam TikTok Joe Jendrai, TikTok Noriman, DJ Noriman lah ya, drama Jendrai lah, siapa lagi kan? TikTok ataupun media sosial daripada Lan Jendrai sendiri, aktiviti di ligat ataupun sibuk dalam sesi rakaman untuk single terbaru ni. Ada yang Joe ambil vokal, yang Noriman pula ambil drum sessionnya untuk sesi rakaman. Lain macam biasalah, dia pernah ambil muzik, main gitar, maknanya dia berkebolehan banyak ya. Adik-adik kumpulan Jendrai ni semuanya hebat-hebat lah. Joe Jendrai sendiri pun hebat ya. Apa maksud dari segi akademik hebat. Dari segi ialah dia pun vokalis Jendrai yang daripada mari sampai sekarang terus kekal, ahli-ahli diri yang ada berpecah pun sebenarnya. Nanti kan akan datang ya untuk kumpulan Jendrai, mungkin ada hasil karya daripada diri yang baru akan muncul. Bila yang tahu, tunggulah. Okey, baik, Miralis. Kita dah buat buah lagu daripada Miralis, Miralis daripada Sukom Temuan ya. Yang menyumbangkan lagu untuk Miralis, itulah khabar kutip dalam muzik ni, bukan setakat penyanyi tapi penyumbang lagu. Miralis, kita ada dua lagu daripada Miralis, pendatang baru daripada Sukom Temuan ya. Antara yang membawa nama Miralis ke peserta seni muzik Wang Kitan ni, yang lain yang bukan ya nah, Mama Acha juga banyak membantu. Mama Acha aktif sekarang ya, walaupun kabar untuk My Music terus aktif, buat lagu aktif, nyanyi mungkin kurang sikit, tapi Dian tetap aktif di belakang tabir. Itulah kabar untuk, dan minat kabar di Mama Acha ya. Minat itu adalah yang mahu ke mana, apa pun yang berkaitan muzik dia akan minat. Miralis, kita nak mainkan dua buah lagu daripada Dian. Dua buah lagu. Satu lagu ciptaan daripada Acha Zero, nama Mama Acha. Lirik oleh HD Black. Lagu berjudul Rindu Yang Pasti. Dan Miralis juga ada lagu dalam Dari Temuan. Lagu berjudul Ong Ada Yang Lain. Lagu ni ada hasil ciptaan Nora Azlan Adnan ataupun Lan Chenrai. Oh, itulah dia. Menyumbang lagu juga adanya, ya. Lirik oleh Liza dan Mira untuk lagu dalam Dialek Temuan Ong Ada Yang Lain. Okey, mohon kita kelingaikan dua buah lagu, Rindu Yang Pasti daripada Miralis dan juga Ong Ada Yang Lain dalam segmen Gradung Gradeng minggu ni, Platform Music My Hero.
1: Gradung Gradeng. Asyik FM, Moi No More. Pentas Utama Music My Hero. Pentas Utama Music Orang Kita. Radio Gradeng setiap Ahad 11.30 pagi. Pentas

0: Ciudad Grande.
1: Radu Grane.
2: Yes.

kepala merah, untuk kuku lebih tinggi. Tapi Datuk jangan marah. Kalau salah silap, mintalah ampun diri. Selamat mendengar pada lagu-lagu tradisional. Dengarlah Asik FM.

dalam-dalam.

ribut dari Melaka bawa mari macam jati. Kalau hidup kita berjumpa mati dua janji.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Berita temuan daripada Asia FM disampaikan daripada Hardy Zakaria bin Kasim. Agenda memperkasa Bumi Putera dibuat dengan lagi lantang, tegas dengan berani di bawah pentadbiran Kerajaan Madani daripada 3 tahun kemarin. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim Kabadan, cara macam ini membuktikan kerajaan yang pernah mendukung elitisme sampai meminggir kepentingan kaum Bumi Putera macam yang dikabar setengah uang. Lepas itu, Dato' Seri Anwar Ibrahim yang juga Menteri Kewangan bagi tahu pelan transformasi ekonomi Bumi Putera 2035, Putera 35 antara dasar negara kita jamin keadilan dengan pemerkasaan ekonomi Bumi Putera dan juga memasti golongan itu moh bersaing secara adil dalam landscape ekonomi di negara ini. Dalam perkembangan sama juga, Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid dan rasa yakin mara moh menjadi organisasi mandiri dengan ada daya saing daripada segi kewangan ataupun duit menjelang ulang tahun ke-100 penubuhan. Kemudian sasaran itu tujuannya nak menguangkan bergantungnya pada MARA daripada dana kerajaan dan penjanaan dana dalaman dengan aktiviti pelaburan sendiri. Selain memasti agenda memperkasa ekonomi Bumi Putera dapat diteruskan secara lagi dinamik. Pelaksanaan integrasi log masuk tunggal SSO aplikasi MyGPJ beroperasi dengan baik dengan lancar yang ada apa hajan gangguan teknikal. Daripada kenyataan ada khabar sistem SSO My Digital ID dengan proses integrasi dengan aplikasi MyGPJ berada dalam keadaan baik dengan berfungsi macam yang dirancang sebelum ini dan juga membolehkan pengguna mengakses perkhidmatan dengan lagi senang dengan selamat dan sampai kini naik ada 7 juta pengguna MyGPJ dah daftar. Dua yang mati direkod disebab strok haba untuk tempoh 1 hari bulan 1 adalah hampailah ke Gili Naik dengan 56 kes penyakit yang ada kaitan cuaca panas direkod di seluruh negara ini. Kementerian Kesihatan KKM dalam kenyataan ada bagi tahu dua kes yang mati melibat seorang bodik berumur 2 tahun yang ditinggal dalam kereta dengan seorang jantan berumur 40 tahun yang masuk aktiviti maraton di Pulau Pinang. Faktor risiko utama dikhabar adalah pendedahan pada hangat yang melampau dalam persekitaran tertutup dan aktiviti fizikal lasak dalam tempoh yang lama menyebab dehidrasi yang teruk. Lepas tu yang dapat kawal atur suhu nyawa. Program Sinar Lestari di bawah Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia juga bagi kesan baik pada golongan yang nakkan dengan ada 268 buah rumah dah dibuat setakat ini naik di seluruh negara ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan Kabadian buatnya rumah dengan kos RM80,000 setiap satu itu juga menerima kerjasama rakan strategik nak bagi kediaman atau rumah lagi suai pada golongan yang nakkan rumah. Kabadian, tempoh buat rumah di bawah program itu dibuat secara derai dengan ambil masa 4 bulan saja untuk usaha memasti bantuan dibagi derai pada golongan sasar. Jimat hampai RM20 juta disasar Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP daripada strategi menyusun balik belanja mengurus kementerian. Menteri Dan Steven Sim Chee Kiong kabarkan cara ataupun langkah nak menjimat akan diamin termasuk menghadkan majlis keramaian beku beli aset baharu dengan menguang jumlah delegasi untuk tugasan luar negara. Lepas itu, Steven Sim kabarkan program jualan madani koperasi dengan usahawan JMKU diperkasa lagi dengan cara proaktif daripada kerajaan sendiri nak menangani isu kos sara hidup orang ramai. Cara macam ni untuk ialah dengan membagi bahan keperluan hari-hari macam berai termasuk bahan pencuci dengan minyak masak pada harga 20-30% lebih modis berbanding harga pasaran. Program ini ada peranan dan sebagai jadi satu tempat untuk merancang aktiviti perniagaan koperasi dengan usaha tempatan dengan usahawan dekat seluruh negara. Dekat Kelantan, seorang pemandu trailer dengan pembantu yang mengalami cedera ringan lepas kenderaan diri terbabai dekat kilometer 9 Gua Musang, Kuala Lipis awal pagi intai. Ketua Polis Daerah Gua Musang, Superintendent Sik Chun Fu kabarkan trailer yang dibawa dia daripada arah Kuala Lipis menghalak ke Gua Musang terbabai dengan melintang jalan masa menurun bukit sebab jalan licin dengan barang bawai berat. Disebabkan kemalangan itu ada sesak trafik sampai ke 7 km. Disebabkan itu polis menasihat pengguna jalan raya hati-hati dan masa memandu dengan rancang perjalanan dengan patuh pada had laju dengan jarak jauh kenderaan dekat depan. Paling penghabisan yang nasukan
Ada 104 peserta kayak daripada dalam dengan luar negara macam negara Perancis, Filipina, Jepun dengan Brunei Darussalam dah mulakan acara cabaran berkayak mengelilingi Pulau Labuan jauh dan sampai 51.2 km. Pelepasan yang dah disempurna daripada Ketuhan Pegawai Eksekutif Perbadan Labuan Ridwan Muhammad Ismail dengan cabaran Sukan Laut Antarabangsa Labuan 2026. Acara utama adalah Labuan International Deep Sea Fishing Competition yang memandangkan pemenang dapat hadiah sampai wang tunai RM45,000. Sekian berita temuan daripada Asia FM. Berita disunting daripada Zuriati Tanggulau. Daripada Pusat Berita ATM, salam sejahtera, salam Malaysia Madani.

0: sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar,
1: suara bertemu suara,
0: pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.
2: I should care for more no more.
3: Asyik FM, moi no moi, lain daripada yang lain. Hello, hi, selamat petang, salam sejahtera, salam menyumbang, salam perpaduan, salam Malaysia Madani bersama Ruinya Merancang ke Udara untuk segmen yang berikutnya pada ketika adik, iaitu segmen Silang Budaya Suara Bertemu Suara. Tetapi pada ketika adik, Ing Peng Hala, Ing bersama dengan berkembar dengan stesen Limbang FM, dan juga pada ketika adik sedang ke udara, pada ketika adik, Ing bersama dengan DJ Fausa daripada Limbang FM. Jadi kepada para pendengar semua, Ledemong dan juga bersama dengan Nasyik FM pada ketika adik merusi tajuk yang sangat-sangat luar biasa dan juga menarik, iaitu dibawakan untuk anda semua, busana tradisional. Hello, hi, selamat petang, rakan saya daripada Limbang, dah bersiap sedia untuk kita kudara bersama-sama. Ya, silakan. Hello.
4: Ya. Yeah. Hi DJ Imran. Yeah. Imran eh?
3: Ya, saya betul. Okey. Okey. Jadi
4: saya sihat saja, orang Limbang okey.
3: Oh ya, yeah. Okey, okey. Jadi sebelum itu kita nak berkenalanlah dulu ya secara ringkas. Jadi saya Imran daripada Asyik FM. Saya sedang ke udara bersama-sama dengan anda pada ketika ini menerusi dialek Semai. Di Asyik FM kita ada empat dialek. Kita berkenalan dulu ya. Di Asyik FM kita ada empat dialek, iaitu dialek Temia, Jakun, Semai dan juga Temuan. Jadi saya dialek Semai lah. Jadi ini apa ni, di Semenanjung kita ada 18 suku kaum, dan juga empat dialek ini adalah di antara yang terbesar di Semenanjung lah. Okay, jadi untuk itu kita bawakan untuk anda semua topik yang sangat-sangat menarik dan juga luar biasa, busana tradisi. Semestinya banyak perkara yang bermain dalam minda kita. Kita nak tahu nanti. Okay, jadi kita lanjutkan saja, Fausai. Okay, betul namanya Fausai.
4: Fausa.
3: Okey, Fausa. Baik.
4: Fausa.
3: Okey, saya takut nanti saya tersalah sebut nanti tu. Okey, baik. Jadi kalau kita bercerita mengenai busana tradisional masyarakat orang asli, dan kita fokuskan di Semenanjung Malaysia dan juga di Malaysia lah ya, sinonim dengan penggunaan bahan-bahan semula jadi daripada hutan sendiri, seperti kulit pokok, daun-daun, dan juga ada juga yang menggunakan rotan. Jadi pakaian tradisi ini dia sangat ringkas, malah praktikal juga, dan juga sering dihiasi, dan hiasan ini di kepala seperti bunga, daun, dan mana mencerminkan hubungan yang rapat dengan alam semula jadi, seperti yang kita tonton di skrin pada ketika ini melalui live Facebook kita. Jadi itulah dia di antara apa yang boleh kita kongsikan. Dan juga kalau kita bercerita mengenai rincian ataupun perinci mengenai ciri-ciri utama busana tradisional ini, kalau kita kelaskan ia, kalau kita kelaskan kulit pokok contohnya, biasanya masyarakat orang asli di Semenanjung kita gunakan kulit pokok terap lah ya. Yang ini kita akan buat pakaian, baju, lepas itu adalah perhiasan-perhiasan yang lain yang kita buat juga. Jadi ini adalah bahan asas dan juga melalui satu proses yang sangat panjang saya kira untuk menyiapkan busana seperti yang satu, kita betul. Jadi satu proses yang sangat panjang tapi sungguh telitilah. Dan selain itu, kita beralih kepada anyaman-anyaman yang mana kita sering kali menggunakan anyaman mengkuang, iaitu ada juga kita buat macam-macam sebenarnya, seperti bakul, tika untuk menjamu tetamu, dan juga tika itu kalau dahulunya kita guna untuk tempat tidur jugalah sebagai alas. Ya,
4: betul.
3: Dan betul. Dan ianya kalau kita lihat, dia sebenarnya ada pelbagai motif, maknanya corak lain. Jadi corak-coraknya yang sangat menarik, dan juga ini sinonim dengan masyarakat orang asli suku kaum Semai yang memang mereka pelbagai ada corak-corak seperti
4: corak anyaman.
3: Ya, betul, corak anyaman dan juga motif lah kita panggil. Dan tidak ketinggalan juga kita ada hiasan alam yang mana menggunakan daun, bunga, akar-akar kayu sebagai hiasan di kepala, ataupun kita panggil, kalau di sini kita panggil tempok ataupun lebih senang untuk kita kenal, ianya dipanggil headgear lah, ya, maknanya topi di atas kepala. Headgear di atas kepala. Jadi
4: tempok.
3: Ini sebenarnya dipakai pada bila ada program ataupun ada majlis-majlis tertentu. Kalau dahulu ianya dipakai sebagai salah satu daripada aksesoris ataupun perhiasan sewaktu sambutan, ada sewang, ada adat istiadat, orang kahwin, kita akan pakailah perhiasan ini. Jadi itu di antara serba sedikit yang boleh kita kongsikan bersama. Dan selepas ini sebenarnya ada juga yang akan saya kongsikan, tapi izinkan saya untuk terokai apa yang dibawakan oleh Fausa pada petang ini. Silakan.
4: Okey, terima kasih DJ Amran.
3: Yeah.
4: Okey, kalau di Semenanjung ada etniknya juga, begitu juga di Limbang lah. Kalau di Limbang, dia ada pelbagai etnik juga selain daripada Bisaya. Saya etnik Bisaya, Amran. Saya Bisaya, dan di Limbang ada suku kaum Lun Bawang, Iban, Kedayan dan Melayu.
3: Okey.
4: Banyak juga di sini. Tapi untuk kali ini saya mewakili untuk etnik Bisaya, memperkenalkan busana tradisional masyarakat Bisaya lah.
3: Yeah.
4: Okey, sebenarnya Bisaya ni, Amran, adalah kelompok pribumi minoriti di bahagian utara Sarawak. Kami tak ramai sebenarnya. Yang mana majoriti komuniti Bisaya juga menetap di kawasan Limbang, Lawas serta di sepanjang Sungai Limbang. Walaupun berkongsi hubungan sejarah dan budaya masyarakat Brunei, Kedayan dan Lun Bawang, etnik Bisaya tetap mengekalkan identiti yang tersendiri, ya, dari segi bahasa, adat istiadat, seni budaya dan juga pemakaian. Itulah tajuk kita kali ini.
3: Yeah.
4: Yang mana, ya, Amran, keunikan identiti ini semakin terselah apabila diperhatikan dari segi bentuk. Bentuk pakaian tradisional Bisaya yang mencerminkan nilai konservatif, fungsi harian dan juga pengaruh dalam masyarakat, dalam kehidupan masyarakat Bisaya.
3: Yeah.
4: Jadi tadi kita tengok gambar-gambar itu adalah perkakas-perkakas yang ada dalam pakaian baju Bisaya. Yang mana Bisaya ni ada dua jenis baju untuk perempuan, yang dikenali sebagai baju masuk satu dan baju kebamban satu.
3: Yeah.
4: Tetapi yang lebih popular, yang sering dipakai adalah baju asal, baju kebamban. Yang ini dia punya perkakas banyak lah, yang lebih dari 10 lah. Kalau dilihat dari list yang telah disediakan dalam kita punya slide.
3: Yeah.
4: Dia ada gelang dia, golong alu-alu, engkiring baju adalah loceng. Kalau Bisaya dipanggil loceng. Ada, kalau lelaki dia ada singal. Macam-macam suku kaum tadi. Suku kaum mana tadi, ya, pakai tempok kah?
3: Tempok ni dia suku kaum Semai, Temuan, Lepas tu Temiah, ada beberapa suku yang lain lah ya, yang memang kita pakai ianya sebagai aksesoris untuk melengkapkan busana kita pada satu-satu acara yang kita hadir lah ya, terutama upacara ataupun majlis ataupun acara kebudayaan.
4: Sama lah, Bisaya pun begitu juga. Kalau lelaki pun memakai singal, ataupun kalau tadi kalau lebih difahamkan dengan gelaran topi lah.
3: Iya, iya, betul.
4: Dan dia punya bentuk segitiga dan ada line putih.
3: Oh, line putih.
4: Ada line putih untuk lelaki lah.
3: Oh, boleh.
4: Kalau perempuan.
3: Okey, silakan. Silakan, lanjutkan saja.
4: Dia macam tanjak sebenarnya.
3: Oh, ya ke?
4: Dia macam tanjak, ya. Dia simple macam, je.
3: Oh, macam tanjak. Ya, dia sebenarnya, dia ada beza di antara lelaki dengan wanita, ya? Ke macam mana? Dia ada,
4: Kalau wanita, dia punya singal yang digolong-golong kain putih dan merah.
3: Warna itu merujukkan kepada apa, ya? Sorry, ya. Saya nak tahu. Warna tersebut, dia mewakili apa, ya?
4: Sebenarnya pemilihan warna tu dari turun-menurun sebenarnya. Mungkin merah lebih kepada keberanian God. Dan putih lebih kepada kesucian mungkin.
3: Tapi logik.
4: Logik. Sebab tak ada kupasan lagi berkaitan dengan pemilihan warna tu.
3: Betul. Itu dia. Saya dah tengok gambar ni dekat slide ni. Macam tu ya. Saya rasa Falsa pun akan pakai macam tu ya, bila ada majlis keramaian ya.
4: Betul. Okay. Kami akan memakai pakaian tradisional ini setiap tahun pada pesta bebulang dan lumba kerbau yang akan diadakan tahun ni bulan Jun.
3: Bulan Jun.
4: Bulan Jun. Ya.
3: Okey, yang itu kita lari sikit, kita nak tahu saya itu tiap tahun ya. Okey, itu tiap tahun ya. Okey, jadi kalau kita bercerita secara mendalam lagi mengenai pakaian tradisional lelaki dan juga wanita, dia sebenarnya sama juga. Kita ada juga perbezaan. Kalau lelaki suku kaum orang asli di Semenanjung mereka akan memakai cawat lah. Kalau dulu-dulu cawat ataupun sirat ya, di mana ianya diperbuat daripada kulit kayu terap dan ataupun yang ada ni sekarang diinovasikan ia menjadi lebih selesa dan juga kita akan pakai dalam tempoh yang lama pun tak apa, jadi ada kain juga dalam tu supaya kita lebih selesa dan juga seperti yang saya sebutkan tadi tu, tempoh ataupun lilit kepala ada juga kita buat daripada kalau kita tengok dia ada juga dia akan buat daripada daun kelapa atau pun daun kayu yang telah pun dianyam cantik ya. Dan juga selempang pun ada ataupun selempang ataupun dada lipan, kita panggil dia dada lipan. Boleh dada tengok lipan, boleh tengok di internet dada lipan ataupun selempang, dia ada juga perhiasan-perhiasan lain seperti manik yang kita kait sendiri, kita buat sendiri yang digunakan. Selain itu juga, ada juga daun-daun daripada hutan sendiri. Itu lelaki. Kalau wanita dia pakai kain ataupun itu modern sikit, kain. Tapi kalau dulu-dulu dia memang kita pakai juga perbuat daripada kulit kayu terap. Kenapa kita guna kayu terap, kulit kayu terap? Kerana kulit kayu terap adalah sangat sesuai dan juga apabila kita proses itu, dia memang susah nak terlerai, susah nak putus dan juga dia akan tahan, dia akan jadi lembut dan selesa dipakailah. Jadi itu dia punya tujuan utama. Dan yang paling daripada kisah dulu-dulu, dia memang daun terap itu memang sentiasa berada di sekeliling masyarakat orang asli pada ketika itu. Dan kita pun dulu memang tinggal di dalam hutan dan pokok pun besar-besar. Jadi kebetulan ada pokok terap tu, jadi kita gunakanlah hasil-hasil yang ada di sekeliling kita. Dan sama juga perhiasan kepala, tapi kalau wanita lebih kepada bunga, motif bunga. Bunga merujukkan kepada sifat kewanitaan itu sendirilah. Jadi mereka akan memakai seperti sanggul diletak di kepala, menyerlahkan karisma dan juga kecantikan wanita orang asli itu sendiri, menjadikan mereka lebih cantik, anggun dan juga kalau muda tu menyerlahkan kejelitaan mereka sebagai seorang wanita lah. Jadi begitu juga manik-manik dan aksesori lain seperti rantai, gelang, tali pinggang daripada manik pun memang mereka akan pakai jugalah. Jadi ada juga perhiasan perhiasan tambahan sering digunakan seperti apa ni, kalau sekarang kita panggil dia dye ataupun pewarna. Dulu dia kita guna bahan semula jadi, iaitu buah sumba yang dia berwarna merah dan susah untuk tanggal kalau kita dah pakai. Sering kita gunakan untuk kita make up di muka lah.
4: Pakai dye yang
3: original dye
4: dekat muka.
3: Jadi dia memang kalau masyarakat orang asli lama, dulu memang kita tengok mereka akan pakai benda ni. Jadi nenek moyang dan dulu-dululah mereka pakai. Jadi sekarang ni pun kita pakai untuk pertunjukan semasa ada majlis-majlis bersewang, memang kita akan pakai jugalah. Jadi benda tu memang ada. Ianya sebagai aksesori solekan kepada wanita itu sendirilah. Jadi itu dia di antara apa yang ada yang dipakai oleh lelaki dan juga wanita masyarakat orang asli, terutama yang berada di Semenanjung lah. Itu kalau kita berbalik kepada akar umbi dan juga kita berbalik kepada kita punya macam mana kebudayaan kita itu dan juga cara pemakaian kita itu dapat kita aplikasikan. Sebenarnya dia melalui satu proses perubahan inovasi juga ada. Sekarang ini dia lebih kepada kita panggil ianya sebagai satu inovasi, tapi kita tak lari banyak lah daripada kita punya apa yang tradisi tradisional tu.
4: Ya, tradisi asal.
3: Betul. Jadi di menurut Fausa sendiri macam mana? Komuniti Fausa sendiri macam mana?
4: Okey, kalau komuniti dari segi pemakaian, betul lah dengan perubahan masa sekarang, memang ada sedikit kemajuan lah. Ada upgrading sikit dari yang lama. Betul. Kalau dulu, kalau ikutkan, dulu baju Bisaya perempuan, wanita, yang dipakaikan wanita sebenarnya kosong. Dia tak ada apa-apa pun. Tapi untuk mencantikkan lagi baju tu supaya dia tak kosong, akan dijahit dengan manik. Tapi yang penting untuk lengan baju akan ada warna merah dan putih tu. Baju hitam, and then di dekat lengan baju berwarna merah dan putih. Itulah salah satu apa nama untuk kita tahu itu baju Bisaya. Selain daripada perkakas-perkakas yang dipasang dan dipakai bersama dengan baju telah. Dari kepala namanya singal, kemudian di leher kerongsang. Kalau Bisaya dia dan kupu-kupu. Kupu-kupu dan disekalikan dengan kerongsang ringgit. Kalau dalam bahasa Bisaya, kalau dalam bahasa Bisaya sebutan dia lain sikit. Kerongsang ringgit.
3: Kerongsang
4: di dalam.
3: Kerongsang ringgit.
4: Ya, betul. Kalau Bisaya ni R dia sebutan dia lain sikit. Kemudian ada kungkung manas. Kungkung manas ni, kungkung tu adalah rantai. Manas adalah manik. Maksudnya rantai manik lah. Rantai manik, kungkung salawak pun sama juga. Kungkung salawak tu manik diisi dalam satu apa ni dawai. Dibulatkan besar sikit lah daripada manik manik kungkung manas tadi. Kemudian ada bedapun kerongsang yang besar tu. Kalau Bisaya dia dipanggil pedapun. Kemudian ada ogot. Ogot adalah tali pinggang. Tali pinggang. Tali pinggang orang lama-lama dulu kan. Kadang-kadang dia berbuat daripada shilling. Itu Bisaya panggil ogot. Ada golong lalu. Golong adalah gelang. Angkiring baju tadi ada loceng. Baju mesti untuk perempuan mesti ada loceng lah.
3: Oh, ada loceng.
4: Menandakan itu, ya. Mm-mm. Menandakan itu baju perempuan dan dia adalah wanita.
3: Oh, itu dia. Okey. Jadi, semestinya. Tapi, saya tak pasti. Cuma uh-huh. di hari itu saya pernah, inilah, ini kita cerita sikit lah ya. Hari itu saya pernah buat, inilah, ada photoshoot.
4: Kajian.
3: Photoshoot lah. Okay. Jadi, saya ada lihat ada pakaian yang memang ada macam shilling tu. Tapi saya cuba cuba angkat dia
4: berat kan?
3: Saya rasa almost hampir 2 kg lah dia punya berat dia. Lilit-lilit pinggang tu saya tak pasti.
4: Oh, itu pakaian Iban kot.
3: Oh ya.
4: Apa namanya? Yang dekat lilit dekat pinggang.
3: Dia macam shilling tapi
4: tinggi kan?
3: Shilling dia macam sebesar 50 sen dululah.
4: Ya betul.
3: Oh ya.
4: Itu salah satu aksesori untuk pakaian Iban wanita. Dipakai sekali dengan sarung.
3: Okay.
4: Kalau betul tekaan saya ni lah.
3: Kalau betul kita bagi 10 markah. Okey. Tak apa, tapi saya dapat gambarkan macam itulah lebih kurang dia punya tu, tapi dia mungkin dia ada motif yang berbeza, maksudnya corak yang berbeza dan kegunaan dia yang berbeza lah. Jadi itulah dia di antara kita punya busana tradisional yang boleh ni. Sekarang ini untuk pengetahuan kita juga ada satu inisiatif lah ya yang telah pun dilakukan oleh masyarakat orang asli di Semenanjung di mana mereka cuba untuk menghasilkan pakaian masyarakat orang kita yang dipanggil penakai sengoi ataupun pakaian orang asli lah ya. Jadi mereka menggunakan gabungan bahan moden dan juga tradisional. Jadi motifnya pun berbeza, maksudnya corak pada baju dijahit seperti yang Fawza ceritakan tadi, dia ada pelbagai motif juga yang senang kita jumpa apabila kita melihat pakaian budaya itu sendiri. Jadi mereka ada membuat pakaian, cuba untuk membuat pakaian yang boleh digayakan bukan sahaja di majlis-majlis tradisional ataupun majlis-majlis yang melibatkan upacara sewang, tetapi ianya disesuaikan dengan semua situasi, maksudnya mereka boleh gayakan pada majlis-majlis rasmi yang lain lah. Majlis-majlis moden. Ianya kita lihat dia macam baju korporat, tapi ianya direka khas buat masyarakat orang asli di sini lah. Ya, untuk sekurang-kurangnya kita ada baju kita sendiri. Macam itulah. Kita mahu kita juga ada baju kita sendiri. Corak kita sendiri. Jadi ini inisiatif daripada satu persatuan di Perak lah ya. Di Perak, iaitu Persatuan Orang Asli Negeri Perak, yang mana mereka cuba menghasilkan. Tetapi sehingga kini baru saja diluncurkan sebenarnya. Mereka baru saja meluncurkan pakaian itu yang mana telah dirasmikan pada minggu lepas kalau tak silap saya. Jadi itu adalah, pada saya kira itu adalah salah satu daripada inisiatif yang harus kita sokong untuk memastikan bahawa seni jahitan, seni pembuatan itu akan terus kita bukan saja untuk kita pertontonkan, tetapi dalam masa yang sama kita sendiri boleh kita panggil, kita mengenali apa yang menjadi akar umbi, bagaimana kita sendiri, kita sebagai masyarakat itu sendiri dapat mengetahui dengan lebih lanjut dan juga mendidik anak muda-muda kita ni supaya mengenali, mengenali dan kita tidak terleka kepada satu bentuk yang moden. Maknanya kita turut sama mempelajari dan juga mengenal, oh ini dulu pakaian nenek moyang saya. Jadi saya perlu untuk mengenali.
4: Mengenali.
3: Tak kenal maka tak cinta. Ya, sudah berkenalan nak bercinta ikutlah kan. Jadi itulah cerita dia. Okey, jadi sebagai rangkuman kita, Fawza, mungkin Fawza sendiri ada apa-apa yang ingin dinyatakan, silakan.
4: Okey, sebenarnya taklah panjang ataupun tak banyak. Sebab betul lah apa yang DJ Amran kongsikan. sebagai tanggungjawab kita sebenarnya untuk menjaga keaslian dan tradisi pemakaian busana tradisional kita ni, walaupun sekarang pelbagai apa ni cara untuk mengolah kepada mengikut peredaran zaman eh.
3: Betul.
4: Tetapi janganlah lari jauh sangat. Sebab warisan kita ni kena kita jaga untuk generasi yang akan datang.
3: Ya.
4: Itu tanggungjawab kita bersamalah.
3: Ya, itu dia. Baik, saya setuju sangat. Saya tak ada sebarang argument tentang benda tu. Sebab ni betul. Memang betul. Saya setuju betul. 110%. Okey, baik.
4: Banyak sangat
3: ya. Okey, tapi itulah dia. Terima kasih kita ucapkan kepada Fausa, Limbang FM dan semua kru yang terlibat. Jadi saya kira ini satu topik yang sangat menarik. Kita saling mengenali tentang busana tradisional. Jadi kita harapkan perbualan ini akan terus kita ambil untuk kita jadikan ianya sebagai satu langkah pertama untuk kita terus apa ni menjaga dan melindungi kita punya pakaian kita, dan juga kita mengenali supaya ianya orang kata tak lapuk dek hujan ya, tak lekang dek panas. Itu yang kita perlukan. Okey, baik, saya kira setakat ini sahaja perkongsian kita pada petang ini. Jadi terima kasih kepada Limbang dan juga Fausa. Jadi sebenarnya kalau ikutkan banyak benda yang kita nak sembang, kita nak borak ni. Itu
4: banyak lagi.
3: Tapi itulah dia, masa sangat mencemburui kita. Kita nak sembang je orang cemburu. Tapi bukan orang cemburu lah, masa yang yang ada ini
4: yang mencemburui.
3: Betul. Okey. Jadi terima kasih. Kita bertemu lagi kalau ada kesempatan dan juga peluang. Jadi untuk itu kita sih kita bertemu lagi kalau ada kesempatan dan juga peluang. Jadi untuk itu kita akan berhenti di sini untuk seketika. Jumpa lagi. Terima kasih.

0: FM Moi No Moi Silang Budaya.
1: Radio Jati, sudah tentu orang kenal.

0: Ya, Asyik FM Moi No Moi lain daripada yang lain. Baik, saudara pendengar, setakat ini waktu kasan ini. Jadi ucapan ribuan terima kasih Nungki kerana terus bersama dengan Asyik FM walau di mana saja anda berada pada ketika ini. Terus layan dan juga gertik Asyik FM Moi No Moi. Bertemu kembali. Abor, bye-bye dan juga selamat petang. Salam hujung minggu. Okey, selepas ini bersama dengan rakan suka selain lain untuk bersama dengan kita semua. Asyik FM Moi No Moi.
1: Asyik FM Moi No Moi.

0: Ibrah Temyadi Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nyop bersama dengan ye entang kloj tazkirah hidoh tajuk muh raya gop nadi mandi wajib. Muh raya do emuh bil edo mok berhadas raya. Ilok hadas raya nak nei hubungan nei kelamin tau sama leh. Nal wal ong mani te bil epapok ke agunak ti ataupun iluk-iluk saja yang kena kendek bebu na darah hot nakare. Yang keempat nifas darah nahual sama wiladah nak bil sayet na jenom biasa dalam tempoh 40 is sama 60 is. Yang kelima wiladah darah sama sayet bil na jenom nak sama ada sayet nak ti nagos ataupun kebes keguguran entang keloid ke. Keenam kebes kecuali yang kebes syahid. Lelo makmu raya do mandi wajib nak te senang hit nek syarat hit. Yang pertama niat nal etelhoi najis yang mu ene entang ulah nek akhir aj ong makin berulah ilok menek mu raya do pertama bel emu ulah pun bersih natel mak balik kekuatan sama semangat fizikal sama mental edo nal natelhoi ngoi lah entang ulah te nek eho kui Allah Ta'ala boleh ada bertambah taruk ma Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semoga elok yang ek semong itu dapatlah tel tentang kelot ni kos ek dan ek doa lah Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya ek do sentiasa Allah Ta'ala nak taufik dan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjakim

Syekh FM Moi Nung Moi ke udara jam 4.12 minit. Leng aga bertemankan Ye Linda balik Ahad Isdoh 3 ke 5 20 26. Kenemba jumpa lagi hari Minggu, hari Ahad. Kenemba akan pendengar Syekh FM untuk hiburan Leng aga bertemankan Ye lah en anu dialek temer selama 4 jam 4 hingga 8 layek doh akan ke udara. Kenemba yang bersengmong lagu-lagu dandut hek he Leng aga balik doh selama ni jam, dan juga selepas nakal jam 5 esengmong berita utama. Selepas nak hajar akan esengmong segmen-segmen genabag ek lah, iaitu segmen pantar suntik relawet selama ni jam lebih kurang 5-10 minit hingga majam majam 6 leng ag do akal ha. Dan juga majam 6 do akal asyiknya berpihoi santai-santai hek leng ag balik teh ya. Kenembut yang bersengmong Asy FM terus ke udara. Kenembut rakan yang bersengmong nak selamat leng ag kenembut ya. Yang payah je bertemankan kandek, yang payah je sengmong siaran kandek leng ag balik doa asyiknya dandut. Atik juga sengmong rakan nastugas dialek semai, iaitu bersama DJ Amran lah. Nanak pun nyama yewel ke udara hiburan leng ag teh hingga ma 8 layek doa akal. Dan kenembut 8 layek doa akal rakan stugas well. Bersama rakan nastugas dialek temuan well akan bertemankan nyob lah. Layak ahadu hingga 12 kaki layak karek berkonti. Okey, selama 20. selama jam 8 yahya hingga 12 kaki layak lah kenemba yang bersengmong. Jadi naklah antara hiburan-hiburan kandek en anu. Dan penghiburnya semua lah untuk setiap is 8 pagi hingga 12 tengah malam. Jadi kenapa yang berseng mengasih FM Director Merwell ke udara selama 4 jam Yek Linda and Anu. Jadi aku baik malam-malam eseng mong maning. Okey, hiburan lagu-lagu dandut dan Anu ya. Min amok, min awak, min awak nak. Lepto, senyen, lelem, nele, eseng mong dandut, lengak, balik, do, jok maning. Eseng mong lagu Ria Amalia ya. Tajuk emang gue pikirin. Nak lah eseng mong maning. Asy FM terus layan. Moi, no, moi.

Jom ramai-ramai kita dengarkan Dandut. Jangan lepaskan bersama dengan kami Dandut, okey? Ingat, okey? Ingat asyik, ingat Dandut, okey?

Lagu Salwa Abdul Rahman, Satu Dua Kau, sementara TSM Mong, jam 4.29 minit, aling aku udara asyiknya dandun selama ni jam lain anu hingga lima aling aku udara. Kenapa yang berseng Mong, Asyik FM, Moinung Moi, lain dari yang lain semua, ya. Yang pai berseng Mong, salam perkenalan semua menjadi pendengar pai kan, dia juga terima kasih kenapa rakan pendengar Asyik FM, lagu-lagu Sen Oi, juga selepas dulu, tapi lagu dandun pudoha akan Asyik Mong maning in anu, dan kenapa sebelum nak jom maning kongsikan gap mengenai laman trafik leng ak balik teh kalau ene mok ne berlaku jugalah kemalangan kilometer 239.2 arah utara dari simpang 4 ke Pedas Linggi, lorong kecemasan terhalang trafik perlahan, dan juga lagi mau makluman awal kemalangan juga kilometer 87.8 arah selatan dari Yongping selatan ke Air Hitam, trafik perlahan juga. Dan juga anu mau lagi kalau ene en anu ya, pokok tumbang di persimpangan nilai utara dari Putra Mahkota ke Bandar Baru nilai, lorong kanan terhalang trafik perlahan juga. Dan naik lagi lah maklumat awal kemalangan kilometer 250.1 arah selatan dari Kuala Kangsa ke Ipoh Utara, trafik perlahan juga. Hati-hati kerembut akan memandu malok saja arah tujunya beleng ag balik teh, harap segalanya dipermudahkan urusan nyam selamanya meloi ma destinasi nyam semua lah hiburan yang ag balik teh. Jadi jom maneng esengmong lagu Lolita, Jangan Gila Dong, Asyik FM, Moinung Moin.

Lagu hiburan daripada Amalina, anak dara orang. Sebentar atik ya, lagu dandut retro kebanyakan ni jual Leng Ag balik doh. Selalu semua lagu-lagu moden kan. Tapi Leng Ag doh belanja get lah lagu dandut retro untuk kenembut rakan pendengar Raja FM yang bersengmong jam rete. Balik teh tu, anu teh memang nata nadeg lah. Dengan kilat lagi, dengan untuk nak guru lagi, dengan nata raya lagi. Tak elek lah kadang-kadang en anu beg bandar raya doh, di pusat bandar doh. Kalau hujan kilat selalunya mok lah mesti mok banjir nak malok-malok, tapi tak eseng mong lagi lagah mok ke hoi tak elek. Bukanlah banjir raya, banjir kilat do, banjir tu nak sekejap he lepas nak nah hoi well he. Jadi lepas yang memandu malok-malok saja balik teh teh, diharapkan kenembut yang memandu nak hati-hatilah nyamloi ma destinasinya dengan selamat yang balik teh. Yang seng mong kandik juga di radio kenderaan yang masing-masing kan. Selamat bersengmong ataupun untuk nak yang untuk nak layan lagu-lagu hiburan dandut teh, memandu balik teh teh untuk nak layan lagu-lagu dandut Leng Ag balik do ya, bertemankan kandit Radio Asia FM, Radio San Oi Ek Kudara ya Linda. Masih lagi en anu esengmong maning lagu penyanyi Linda juga, tapi bukan yek lah nado Linda Karela, mendut yang Asia FM moinung moin.

Dandut, jom ramai-ramai kita dengarkan Dandut, jangan lepaskan bersama dengan kami Dandut, okey? Ingat, asyik ingat Dandut, okey?

Mara disasar organisasi mandiri dan berdaya saing. MCMC beri amaran tegas terhadap kandungan 3R. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang.

0: Majlis Amanah Rakyat MARA disasar menjadi organisasi mandiri dan berdaya saing dari segi kewangan menjelang ulang tahun ke-100 penubuhannya. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, sasaran itu bertujuan mengurangkan kebergantungan MARA terhadap dana kerajaan semata-mata. Sebaliknya, MARA mampu menjana dana dalaman melalui pelaburan dan aktiviti perniagaan sendiri sekaligus terus memperkasa serta membantu golongan Bumi Putra.
1: Saya telah meminta pengurusi MARA dan ahli-ahli majlis MARA dan pengurusan tertinggi MARA agar mencari jalan untuk menyenaraikan syarikat-syarikat di bawah MARA bagi menjana capital gain, memberikan dividen yang baik, pulangan yang baik, ROI yang tinggi agar kebantungan MARA kepada dana kerajaan akan dapat dikurangkan. Untuk tempoh 40 tahun mendatang harus dirancang daripada sekarang.
0: Dalam pada itu, pindaan Akta MARA 1966 dilihat sebagai kubu perundangan dalam memastikan agenda pemerkasaan Bumi Putra terus diperkukuh. Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid berkata, langkah itu penting dalam memastikan Hala Tuju MARA kekal konsisten memartabatkan Bumi Putra tanpa dipengaruhi faktor pertukaran kepimpinan.
1: Kerana kita adalah pemegang amanah, ianya harus dilakukan dengan sepenuhnya agar tidak ada lagi ketirisan, kebocoran dana-dana yang diperuntukkan oleh kerajaan selama ini yang menyebabkan dana dan asetnya begitu besar. Jangan pernah merungkaikan amanah yang diberikan oleh kerajaan kerana kita adalah amanah yang harus dipikul, dirangkul kerana ianya adalah amanah daripada rakyat Malaysia keseluruhan.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC memberi amaran tegas kepada semua pihak supaya tidak menghasilkan atau menyebarkan kandungan berkait isu kaum, agama dan institusi diraja 3R khususnya yang bersifat provokatif, menghina, menghasut kebencian atau boleh mencetuskan ketegangan awam. MCMC memaklumkan Suruhanjaya itu memandang serius penyalahgunaan perkhidmatan rangkaian dan platform dalam talian yang boleh menjejaskan keharmonian masyarakat. Pada masa sama, MCMC akan mengambil tindakan terhadap penyedia platform yang tidak memberi kerjasama dan mengingatkan mereka supaya mematuhi undang-undang serta mencegah penyalahgunaan perkhidmatan. Dalam perkembangan berkaitan, rakyat Malaysia disaran merujuk kepada sumber media yang berautoriti dan berintegriti dalam naskah media masa kini yang menyaksikan percambahan pelbagai pandangan di platform digital. Profesor Sejarah Sosial dan Intelektual Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Datuk Dr. Ahmad Murad Merikan berkata, lambakan pendapat tanpa pengesahan menjejaskan kepercayaan terhadap maklumat sekaligus menghakis peranan institusi media tradisional sebagai penyampaian berita sahih.
2: Jadi dalam persekitaran media sekarang ini, hari-hari kita dicurah dengan pendapat. Bila kita buka Facebook, X, semua pendapat. Tapi di manakah pendapat yang berautoritatif? Jadi kita hilang benda itu. Ini kembali kepada peranan organisasi media yang berautoritatif. Satu ialah surat khabar yang saya kata pre-media. Satu lagi yang membawa authority ialah radio dan television. The integrity of kewartawanan mesti kembali kepada institusi-institusi yang telah ada.
0: Profesor Dato' Dr. Ahmad Murad Merikan. Penjimatan kos operasi hingga RM20 juta disasarkan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi menerusi strategi penyusunan semula perbelanjaan mengurus kementerian. Menterinya Steven Sim berkata, langkah penjimatan yang akan diambil termasuk menghadkan majlis keramaian, pembekuan pembelian aset baharu serta pengurangan jumlah delegasi bagi tugasan luar negara.
3: Penjimatan ini adalah untuk supaya kita boleh fokus kepada pembangunan dan kebajikan rakyat. Dalam kata lain, kerajaan ikat perut supaya kita boleh jaga rakyat dengan lebih baik. Apabila kita sudah ada penjimatan di pihak kita, di pihak kerajaan sendiri, maka kita boleh salurkan penjimatan itu untuk lebih melindungi rakyat dalam keadaan ekonomi dunia yang begitu tidak menentu.
0: Terdahulu, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengarahkan semua kementerian, agensi kerajaan dan badan berkanun melaksanakan penyelarasan perbelanjaan dengan menganjurkan program pada skala sederhana. Berita seterusnya, dua kematian direkodkan akibat strok haba bagi tempoh 1 Januari hingga hari ini dengan 56 kes penyakit berkaitan cuaca panas direkodkan di seluruh negara. Kementerian Kesihatan KKM memaklumkan dua kes kematian itu melibatkan seorang kanak-kanak berusia 2 tahun yang tertinggal di dalam kenderaan dan seorang lelaki berusia 42 tahun yang menyertai aktiviti maraton di Pulau Pinang. Antara langkah pencegahan yang dicadangkan KKM adalah orang ramai perlu menghadkan aktiviti fizikal lasa dan pendedahan kepada cuaca panas. Sehingga terpaksa bekerja di bawah cuaca panas, banyakkan masa untuk berehat di tempat teduh selain minum air kosong walaupun tidak berasa dahaga bagi memastikan badan kekal terhidrat. Kerajaan melancarkan sambutan Hari Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Peringkat Kebangsaan 2026 dengan memberi tumpuan kepada aspek kesejahteraan psikososial di tempat kerja susulan peningkatan isu kesihatan mental dalam kalangan pekerja. Timbalan Menteri Sumber Manusia Dato' Khairul Firdaus Akbar Khan berkata, pendekatan itu mencerminkan keperluan semasa apabila aspek keselamatan dan kesihatan pekerjaan tidak lagi boleh tertumpu kepada faktor fizikal semata-mata.
4: Pihak majikan sebenarnya bukan saja di brief, malah ia menjadi salah satu panduan yang utama yang telah diberikan oleh pihak kementerian melalui agensi-agensi yang berkait rapat supaya mereka tahu untuk memastikan persekitaran tempat pekerjaan atau tempat kerja yang baik perlu mengikuti panduan-panduan yang telah disediakan dengan jelas.
0: Dato' Khairul Firdaus Akbar Khan. Pengumuman Elon pasca cuti bersalin oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim disifatkan pendekatan holistik yang selari dengan nilai Islam. Pengerusi Majlis Wanita Islam Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Profesor Dr. Zuriati Ahmad Zulkarnain berkata, inisiatif itu mencerminkan kami berterusan kerajaan dalam memelihara kebajikan wanita, khususnya golongan ibu yang kembali bertugas selepas tempoh cuti bersalin. Tambah beliau, pendekatan itu bukan sekadar dasar kebajikan tetapi pelaburan strategi negara telah memperkukuh modal insan dan institusi keluarga yang sejahtera. Orang ramai diingatkan supaya tidak mudah terpengaruh dengan tawaran perkhidmatan badal haji pada harga terlalu rendah, khususnya di bawah RM9,000 kerana dikhawatiri tidak selari dengan kos sebenar pelaksanaan ibadah tersebut di Tanah Suci. Konsul Jeneral Malaysia di Jeddah, Tengku Muhammad Zaraif Raja Abu Kadir berkata, tawaran tersebut wajar dipersoalkan kesahihannya. Terdahulu, beliau dan Ketua Rombongan Haji Malaysia Muhammad Hisham Harun hadir menyambut ketibaan 276 jemaah haji KT 48 di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah. Sistem integrasi log masuk tunggal SSO My Digital ID serta proses integrasi dengan aplikasi MyJPJ berada dalam keadaan stabil dan berfungsi seperti yang dirancang, sekaligus membolehkan pengguna mengakses perkhidmatan dengan lebih mudah dan selamat. My Digital ID memaklumkan pelaksanaan integrasi SSO bersama aplikasi MyJPJ yang telah dikuat kuasa pada 1 Mei 2026 terus beroperasi dengan baik tanpa sebarang gangguan teknikal. Sehubungan itu, pengguna disarankan untuk memuat turun serta mengaktifkan aplikasi My Digital ID bagi membolehkan akses ke MyJPJ melalui kaedah log masuk tunggal. Luar negara, tapak universiti yang rosak akibat serangan udara di Iran akan dijadikan muzium perang. Menurut pihak Universiti Teknologi Isfahan, lokasi itu akan dikekalkan sebagai bukti kesan serangan Amerika Syarikat dan Israel terhadap sektor pendidikan negara itu. Dalam masa sama, pihak berkuasa Iran menjadikan tapak baru untuk pembinaan bangunan serta kemudahan moden bagi universiti berkenaan. Konflik tersebut telah menjejaskan lebih 30 universiti di seluruh Iran. Akhir sekali sukan, Velodrome Nasional dinilai yang dicadang dinamakan semula sebagai Velodrome Azizul Hasni diluluskan Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia. Presidennya Dato' Amarjit Singh Gill berkata, usul itu dipersetujui sebulat suara dan akan dibawa kepada Kementerian Belia dan Sukan serta Majlis Sukan Negara untuk pertimbangan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Mara disasar organisasi mandiri dan berdaya saing. MCMC beri amaran tegas terhadap kandungan 3R. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Dah, leto bele. Amin, saro gol este.
1: Pantar, susi, relaue.

0: Dah, eh, leto bele.
1: Ya,
0: amin, saro gol ete.
1: Ela.
0: Amin bol.
1: Amin ete. Na balik.
0: Ya, ade.
1: Hello, ibu ete.
0: Hello.
1: Kod war, hello.
0: Amin.
1: Wada cace do.
0: Ule ho.
1: Dekohol.
0: Eh, dah lah. Oi me. Amin ete. Emplo. Lemrum belakti. Selamat.
1: Selamat. Selamat.
2: Gawul adat mana top edo haji bo hai chen lagu suntik lawat lagu mana chen kanik jejak mana top teruskan kalau cikmen pantar suntik lawat.

0: Dalam ya ibul akal
1: selamat
0: nadung selamat temeloy.

0: jaja betul em beli barang keperluan isdo. En lo em kek kedai dengan harga yang murah do. Hei, kadang-kadang edoh tak pasti tau. Harga malo yang paling berbaloi, selalu em rasa macam kedai moy em jual lebih murah. Ha, tapi pudo, mo cara mudah untuk esemak harga yang pudo hanya dengan nek kek mudah hek. Ha, tak perlu lagi bazir masa matui mado. Dengan Price Catcher, eh boleh bandingkan harga barangan keperluan nung pelbagai kedai. Ye ilek he, kedai malok yang menawarkan harga yang make and malok-malok he boleh check he. Hasil tak payah ragu-ragu lagi. Shopping guna he Price Catcher. Dengan Price Catcher, semua akan jadi lebih mudah. Semak harga pudor dan tekan keputusan yang bijak. Price Catcher bandingkan harga, baru beli.
1: Segmonglah Asik FM, Moy Numoy.

Bagau mai ye dari Rasidi sebentar ate seng mong chefe moinung moi lagu sen oi e ke udara masih lagi tit lagi kawan-kawan pendengar yang peseng mong jam 6.14 minit leng ke udara ya. Kalau segmen asyik berpihoi ke udara leng akte hati lagi en anu kenembut yang peseng mong ya. Dan rakan suri rumah ataupun laptop ni leh ya cocok saja yang bersengmong memasak indek dapur jam rete cik nak layak kan. Selamat memasak, selamat mentuna tel kerja dapur lah. Rakan suri rumah yang dapur nak masih lagi dengan mentuna kerja-kerja indek nak he yang memasak nak selamat memenasak lah he kenimba. Untuk cik nak layak lah cik rete memang lah cik ebek bodoh jam rete memang menasak lah kan. Lagi-lagi egel berkeluarga lembih sengong memang kena masak lah kalau macam bujang-bujang girl-girl and back bandar raya yang bekerja doh je. Nagel jeruk daripada keluarga nak jarang-jarang get lah nak masak sebab dekri kalau bergeng berkawan nak mungkin lah je nak memasak kan, tapi untuk nak mo is tertentu cik egel dekri doh kalau beramai-ramai doh memang untuk nak egel sama keluarga mo berkuih semua lah kan adik-beradik kan memasak indik dapur nak memang untuk nak hari-hari memasak ya. Sampai itu nak kawan-kawan anak suri rumah nak pun yang memasak nak sampai nak pening. Hari-hari cik nak yang sama, hari-hari menasak yang sama sampai nak pening ilo well is do nak masak ya. Sebab menu cara menasak nak memang sama tapi nak lah sama atau sama tetap soj je betul lah maknanya sedap lah masak nak. Walaupun itu nak cak menasak goreng hit lah goreng anak telur ataupun ber yang sama kan cik eh dok mentuna yang paling penting menasak mej rasa cukup nak mentuna memang selej lah cik nak nak takkan lah emperak he rezeki nak lalu pun mentuna cik nak nak kena mentuna makanan-makanan ber yang memasak nak jangan berlebih-lebih juga ya menasak nak ikut marap-marap yang kelojik nak lah ikut tentu tapi tak apa je kalau lebih cenasi nak lebih yang masak nak maya ya sakal boleh bergoreng kan ataupun terbut manis. Untuk nak tak membazir lah cik egel dari egel beramai tapi cedih ri doa akal it membazir well untuk nak masak berhad untuk ri lah dari cenar ni tiga nak boleh lah tapi jarang-jarang lah kan selalu masa-masa lah cenar rajin kalau ebo nak hoi hejek huh? Ilapun nak kena buat yang bersengmong jom mana yang sengmong lagu adat bercinta dari suara Fana Ibrahim dan El Riz Syafem terus layan mainu moy and anu.

0: Seng Mongla, Asik FM, Moi Numoi.
1: Lagi dari spring ya, sampai bila sebentar atas Seng Mong ya Chef M jam 6.30 ni minit dan leng arti lagi ke udara kena buat yang berseng mong selama leng arti yang pai bertemankan kan ya Chef M Yek Linda juga ya, masih lagi ke udara ti lagi en ano ya agel girl sambil bercara Seng Mong lagu pasak lagu endek nak ya kadang-kadang SN oi do mok masa nak suka Seng Mong sampai bercara mok masa nak Seng Mong anu lagu he kan. Kadang DJ nak bercara beralek beralog lebih-lebih pun ajak nam sengmong nak tepat nam sebab nam sengmong lagu. He, mau hajak kadang nak sing oi. Ada pun sengmong lagu tapi nam hod sengmong soe bercara sebab nak rasa no DJ do dekat dengan nana bila nak bercara nak. Bila bercara nak macam nana nak bercara sama DJ leng ang balik teh. Great ye lah kan. Ye dari nano tapi untuk nak bila nyam sengmong I rasa nyam semua nak gerak nyam sengmong mai malah nyam sengmong tapi gerak nyam bercara mai je. Okey, jadi kena buat yang bersengmong, terima kasih kerana masih ke udara ti lagi memilih siaran Asia FM untuk link ag balik te. Abok rakan yang memandu malau heling akte NN kereta kenderaan amis rayap muto ilo sajak lah ya. Nyom en leng ag balik te. I harapkan emtu na majerek network nyom malau sajak leng ag balik do ya. Kawan-kawan pendengar eh yang sengmong lagu-lagu hiburan sen on ye kudara. Endek na juga ataupun beradis kan yang memandu tak kira lah sebenarnya memandu embek bandar raya ke mabek-mabek tui ke kawasan kampung ke desa ke malau hek lah he. Harapkan yang semua seng mong nak majerek lah NN kereta kenderaan yang masing-masing lagi-lagi teh te ilek lah kalau cik nak anu mang nata leng agdo ataupun masih lagi nata ataupun hoj nahara jatik nata lagi ilai anu hoj nata ilai anu te nata na kilat lah tapi rek teh tu ilek lah kadang-kadang teh te do mau masa nak bersambung mau masa nak nahara nak sampai layak nak hoj lah tu teh te ha. Okey, jadi lopon nak kena buat yang bersengmong sambil-sambil memandu esengmong maning lagu-lagu hiburan yang aktif dengan lagu Ramsa. Tajuk Gelisah. Jok maning esengmong Asia FM terus layan. Moi lumoi.

0: Salam sejahtera dan salam satu madani. Saya Mutaj, anak perempuan Musa, seorang pengusaha kek secara kecil-kecilan. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Asyik FM yang telah memberi peluang kepada saya untuk berkongsi pengalaman sebagai seorang pengusaha kek. Saya menjual kek dari rumah yang terletak di Muazzam Shah Pahang. Saya menjual pelbagai jenis kek seperti kek marble, kek tapak kuda dan juga brownies. Biasanya, saya akan membuat kek apabila telah menerima tempahan dari pelanggan. Pada awalnya, membuat kek adalah sekadar mengisi masa lapang saya di rumah. Saya suka membuat kek untuk anak-anak, untuk keluarga dan juga untuk rakan-rakan terdekat. Daripada situ, saya banyak mendapat maklum balas yang positif yang memberi keyakinan kepada saya untuk memulakan perniagaan dari rumah. Saya telah menceburi bidang ini selama 3 tahun. Buat masa sekarang, saya masih lagi dalam fasa pembelajaran.
1: Bayi berpihak.
2: Terus layan Asyik FM. Moi Numoi.

lagu Shana Aslian sebentar ate seng mong a chef mainu moy lagu sen oi e lagu sen oi e daripada Shana ya lagu babu rockers sebentar ate seng mong ya chef mainu moy masih lagi ke udara kini yang berseng mong ti lagi berseng mong masing-masing berseng mong masing-masing amtuna TL kerja endek na ti lagi endek dapur tok sebiap lagi kan menasa istimewa layak teh mungkin juga rakan-rakan endegna isdo mau menyambut hari jadilah macam-macam hari sebenarnya edo kan raya pun hanya gecek apatah lagi hari-hari yang moy hari jadi nak kalau boleh 5 hari 5 malam pun boleh ha okey jadi mak kenember yang bersengmong SKFM moy nung moy ti lagi ke udara en anu jam 6.46 minit leng ag ya sampai jam 8 yetlah sit konti dan kenember-kenember yang bersengmong juga. Jadi anu ge info juga neglect ma kenember hatoblah pai-pai do digemparkan dengan berita yang menyayat hati seluruh warga anu Malaysia lah yang berlaku nei babuk kena tikam 60 nei kesan tikaman kes bunuh babuk lah dan kalau ini anu ge ringkasan kongsikan ma kenember. Empat individu yang ditahan do, polis Kelantan mengesahkan menahan empat individu termasuk Nei Babuk, warga emas, susulan terbuk mayat ano babuk do pada 60 Nei kesan tikaman dan ketereh pada Nei Mei, hari Jumaat ya, 2026. Dan empat suspek yang ditahan do, remaja baba narsamak lah, baba warga emas dan babuk warga emas. Dan juga semua suspek tok mok rekod jenayah lampau dan ujian ong kenom pun negatif dadah ya. Jadi barang rampasan yang merampas hatop nar kenderaan, nar telefon bimbit, nai set pakaian, selipar, empat unit pelapik juk dan nai bilah pisau. Jadi yang terbuk mayado yang terbuk enong kampung Simah Ketereh pada Nei Mei 2026 is Jumaat Hato pada jam 12.35 minit pagi dan ciri-ciri mangsa adalah babuk berumur 19 tahun pelajar kolej hasil bedah siasat emne punca ano sayid babuk duna kebes akibat kecederaan tikaman ya berganda en bahagian hub lah ataupun dada lah proses lanjut remaja baba yang direman selamat 7 is pasangan warga emas 3 is bagi membantu siasatan lah ya dan kes disiasat ente section 302 kanun keseksaan kerana membunuh yang memperuntukkan hukuman kebes atau penjara tok kurang 30 tahun dan tok melebihi 40 tahun serta sebatan jika sabit kesalahan. Okey, jadi di antara get info ringkasan ikongsikan, jadi airport lah apa saja mentuna makluman ataupun kenyataan daripada pihak polis. Jangan pula netizen buat andaian yang berbagai yang bermacam. Moklah ini media sosial jo.

berita yang belum lagi dikeluarkan oleh pihak berkuasa. Ha, netizen pula memandai-mandai, menambah-nambah, menokok tambah cerita kan. Ha, jadi umtuna airport adalah kenyataan-kenyataan daripada pihak yang berwajib untuk umduh umtuna umterloi lah gah mak air kenemba. Jadi di antara get info yang dapat dikongsikan ikut juga daripada berita RTM untuk jam retih lah. Jadi kenemba yang bersengmong, hati lagi ke udara, yang masih lagi bersama Kandi dan juga yang paling penting, jangan sebarkan berita palsu, okey? Dan nak kena bayang basing mong, jom maning esing mong lagu Hafiz Shuib, Yang Engkau Mahukan. Mainumai. Mainumai.

Review 706. Muat turun aplikasi RTM Click di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

Sayang orang yang sama, Adira Suhaimi. Sementara TS Sengmong, Asy FM, Moinung Moi, tidak lagi ke udara. Kenemba yang bersengmong, selamat layak juga. Ayah, rakan pendengar Asy FM, mungkin juga rakan pendengar yang pai ataupun rakan-rakan yang mana-mana kan yang sengmongkan di nom zaman-zaman manah anin. Zaman-zaman untuk nak timo DJ-DJ mana-mana anin sampai pukdotik lagi setia sengmong siaran Asy FM ya. DJ-DJ manah anin, kalau ini zaman Hatob, DJ Majid kan, DJ Busu, lepas nak DJ Alias, DJ Panda, DJ Maha, DJ Waknyon, cok lagi. Jajilah sebenarnya DJ-DJ yang tu nak legend, DJ-DJ yang mana yang pernah nyop ikuti kan di Asy FM dari Manah Anin tahun tahun 80-an 90-an kan, tak silap ye. Hinggalah masa-masa pai, zaman-zaman mapai pai, tahun 2026 ya. Jadi kenembut, terima kasih kerana nak setia pendengar lama baru bertemankan Kandi Asy FM yang setia sengmong Kandi, juga terima kasih kerana nyop lah yang tik lagi untuk nak setia bertemankan Kandi, setia lagi bersama-sama dengan Kandi dan siaran Asyik FM Enano. Jadi kenembut, terima kasih semua ha. Jadi lupa nak kenembut yang bersengmong, hiburan untuk balik layak te santai. Santai lah kan, sambil-sambil cik-cak nak tengah cik-cak nasi. Kadang-kadang Edo mok mood cik nak Edo kan layak mok masih em cak nasi, mok masih em cak mi, mok masih nak Edo cik-cak yang ong he, yang ong men lah, bukan ong behed he, anak-anak iris yang berjaga lah. Ok, ilo pun jaga-jaga eseng mong maneng lagu dari GB Band, hanya diri he Asy FM terus layan mainu.

Misha Oma break sebentar. TSM Monga Chef FM Moindung Moi lagu hiburan daripada kan dia Chef FM Moindung Moi 7:22 minit layak ya. Okey, neglect ma kenemba ya pada jam 7:20 minit ate sengmong ataupun masuknya waktu maghrib ya bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan sewaktu dengannya ya. Okey, jadi kenemba masih lagi bertemankan Yelinda dan kenemba-kenemba lah yang sengmong untuk balik layak do hingga jam 8 ia akan berkonti sod konti yang ketiga siaran kandit. Tapi tak lagi lepas doakan akan setugas well akan bertemankannya elek temuan ke udara. Cok Chen Leg iri nak cok. Sengmong lah sehingga 12 gagi layak akan ke udara kanik berhibur. Dan juga sama-sama Sengmong hiburan untuk balik layak tip sambil-sambil nyep Cik Ica nak he. Cik Ica hejek jom maneng Sengmong lagu dari Suara Cedal. Lagu yang bertajuk Atak Hamsabuk Hamne. Nak lah jom maneng Sengmong. Asyik FM terus layan. Moi-moi.

Jangan lupa untuk mengikuti media sosial ACFM. Antaranya adalah Facebook, Instagram dan juga TikTok. Untuk konten dan juga info-info menarik yang kami sajikan untuk tontonan anda semua.

Lulu Hi pernah berjanji. Dari suara alias ya, lagu rakan air dari Dialek Jakun sementara TSM Mangas FM jam 7.38 minit layak ya. Okey, di lagi ke udara bersama Kania FM dan terima kasih rakan-rakan yang tok lagi berganja masih lagi sengmong ya balik layak teh hingga 8 layak ya akan bertemankan kenemba rakan-rakan yang bersengmong masih lagi ke udara. Terima kasih kerana sudi terus layan bertemankan Yelinda untuk balik layak teh. Jadi mak kenemba terima kasih kerana masih lagi setia dengan lagu-lagu hiburan dan juga sengmong kandi melalui siaran My Preview 706 ataupun sengmong kandik melalui siaran RTM Click. Muat turun RTM Click. Awak go, agak world. Jangan lupa. Okey, muat turun aplikasi RTM Click anak. Boleh nyam sengmong siaran kandik secara jelas lah. Jadi, jom mana yang sengmong lagu Spacey Band tetap mencintai. Moi no moi.

Dakal bersama rakan setugas Well akan bertemankannya penimba rakan pendengar Aisyah FM hingga Ma Gagit Layak 12 Gagit Layak ke udara. Dan juga terima kasih ya kepada kenimba-kenimba laha Sengmong Ya Atik num jam 4 lengak hingga 7 layak lah. Bukan 7 ya, 8. Tilok lagi 6 loy kenimba ya. Ilepun terima kasih kenimba rakan pendengar bersama Yelinda sebentar Atik Dialek Temer and Anu Icerta Kemaneng Kalut Konti yang ketiga ya Isdo Is Ahad 3 Gecek 5 20 26. Jumpa is yang seterusnya. Selamat layak, bye bye.

8:10 minit gelap. Kami di ruang udara Asyik FM Moino Moile Depan Lain yang dipancarkan melalui gelombang FM 89.3 MHz, 91.1 MHz, 102.5, 105.1 MHz, 95.6 dan gelombang pendek kebangsaan 49 meter tanah 050 GHz dari Wisma Radio Angkasa Puteri Kuala Lumpur. Atau anda boleh mengingat kami melalui My Preview 706 atau bersama dengan kami di RTM Klik dengan menaikkan rtm.gov.my. Terus setiap bersama dengan kami walau di mana pun berada Asyik FM Moino Moile Depan Lain. Terima kasih kepada rakan setugas menemani anda bersama dengan DJ Linda daripada kumkuat 4 nanti sampai ke pukul 8. Dan kena tibalah kira aku mengambil alih tugas 4 jam ke udara menemani anda bersama dengan Nala Green, lagu-lagu 60-an menghiasi ruangan anda sampai ke pukul 10 gelap dan pukul 10 sampai ke pukul 12 gelap. Anda akan ditemani dengan lagu-lagu santai bersama Nala Santai. Pukul 9 kita beri laluan pada berita jam 9. Jadi apapun teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM Moino Moile Depan Lain memani anda walau di mana pun berada. 3 Mei 2026. Bersama dengan lagu-lagu 60-an memani anda kot. Ye-ye di ruang udara Asyik FM Moino Moile Depan Lain. Daripada yang lain.

Itu dia membuka tirai kita dengan Pop Yeah Yeah. Pop Yeah Yeah. Ha ha. Bersesuaian rakan dengan orang khabar segmen kita untuk masa ni. Bersama dengan Ala Green, lagu-lagu 60-an menghiasi ruangan anda di ruang udara Aceh FM. Moi no moi lebih yang lain setiap Ahad. Pukul 8 hingga 10 malam. Jadi apa pun teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di ruang udara Aceh FM. Moi no moi lebih yang lain menemani anda walau di mana pun berada. Anda boleh keluar lepas tu masuk balik. Ah, macam tu caranya. Salam, selamat malam semua. Selamat malam untuk anda yang baru wajib bersama dengan kami. Dan terus setiap bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moi no moi lepas lain. Aduh, kalau kena dengan kari ayam terus tak jadi nak Pop Yeye. Hilang Pop Yeye kita, wak. Okey, assalamualaikum. Selamat bersiaran. Terima kasih. Kak Sadiah dari Bandar Darul Aman Jitra. Kak minta maaf ya, malam ni tak ada permintaan lagu kak. Permintaan lagu kita hari Isnin hingga Jumaat pukul 8 hingga 10 malam, okey? Okey, Norden diraup katanya. Malam Pok Ye Ye katanya berasa lagu 60-an yang diterbitkan oleh DJ Emma. Oh, itu yang terbitkan tiba. Okey, berminat lama tapi best. Tiada katanya, tiada Iramli katanya tak best. Terima kasih Daun Keladi, jumpa lagi. Terima kasih kembali Norden diraup. Okey, untuk anda, rakan-rakan pendengar kita walau di mana pun berada, bersama dengan segmen lagu-lagu 60-an menghiasi ruangan anda. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Asyik FM. Mula-mula lain daripada yang lain.

Tak aci. Kita bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM Monomoy Lady Belain. Dia aku katanya Asyik goyang lagi. Masih batuk lagi. Aduh. Apa pun terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM Monomoy Lady Belain. Memani anda walau di mana pun berada. Bersama dengan lagu-lagu Nala Green. Lagu-lagu 60-an Pok Ye yang menemani anda. Selamat malam. 2 jam irama 60-an katanya memang terbaik. Dulu, kini dan selamanya. Terima kasih. S. Mariam hasrat hati tadi katanya. Dari Muhammad Kamarul Zani, Sanudin Jalan Kebun Shah Alam. Terima kasih untuk anda semua yang terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Nombor lepas lain, berhati-hati memandu untuk rakan-rakan kita yang sedang memandu, terutama sekali kawasan-kawasan yang hujan. Memandu berhati-hati, bukan sesuka hati. Ingat orang tersayang dan menyayangi anda. Dan terima kasih kerana menjadikan kami teman sepanjang perjalanan anda. Juga untuk rakan-rakan kita yang sedang beristirahat, selamat beristirahat. Yang sedang menjamu selera, selamat menjamu selera. Yang tengah makin gelap, selamat makin gelap. Jadi apapun yang dibuat, apapun yang dilakukan untuk masa ni, terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Juga untuk rakan-rakan kita yang sedang menjalankan tugas, selamat menjalankan tugas. Bersantai selalu. Johnny J, thank you. Terima kasih. Terima kasih untuk anda semua yang terus bersama dengan kami walau di mana pun berada. Bersama dengan Asyik FM, Nala Green menemani anda. Lagu-lagu yang jarang ataupun tak pernah sebenarnya Imah pasang. Jadi untuk minggu ni kita pasang lagu yang jarang-jarang, yang kurang untuk kita kelingai. Bersama Rosia Latif and Jaya.

1967 menimbang rasa. Lagi terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moi, numoi, lain daripada lain menemani anda walau di mana pun berada. Saya lungkuk ofis je bang. Jadi apa pun teruskan kesedaran dan usaha kami walau di mana pun berada. Selamat menjamu selera, selamat makin gelap untuk rakan-rakan kita yang makin gelap. Yang sedang bersantai, selamat bersantai. Yang sedang merenung hujan, selamat merenung hujan. Aduh, sampai dia renungnya hujannya Rita ya. Yang sedang berjoget macam Rita, selamat berjoget. Layan perasaan kat rumah, tak apa, boleh saja. Apa pun teruskan kesedaran dan usaha kami di ruang udara Asyik FM. Moi, numoi, lain daripada lain memani anda walau di mana pun berada. Untuk edisi 3 Mei 2025. Wah, 25, 26. Paso kita. Dah ke bulan Mei, dah sampai bulan 5. Jadi apapun teruskan bersama dengan kami, setia bersama dengan kami 16 jam ke udara dalam 4 dialek temuan penyaja Kuna Semai menemani anda setiap hari dari pukul 8 pagi sampai 12 tengah malam. Mengintai dari tirai kamar. Kak lagu 60-an sekarang kak. Jani J, terima kasih. Terima kasih untuk anda semua yang terus setia bersama dengan kami hanya di Asyik FM, One More Lain Daripada Lain. Lagu asal sebenarnya dinyanyikan oleh Dayangku Aminah. Katanya berasal dari Brunei. Tapi ini rakaman semula bersama dengan Fatimah M. Amin dengan Sayang Jangan Mengenang.

0: itu dia rakaman semula Fatimah M. Aminah. Lagu asalnya oleh Dayangku Aminah. Sayang jangan mengenang. Terus bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM. Moi nombor lepas lain memandik anda walau di mana pun berada. Terima kasih, terima kasih, terima kasih yang temankan kami. Terima kasih yang sudi singgah-singgah bersama dengan Asyik FM. Lagu-lagu 60-an menghiasi ruangan anda. Sama lah Pantai Zali. Bersama dengan Nala Green, lagu-lagu 60-an. Terus bersama dengan kami, Asyik FM Monomoy, lain daripada yang lain.
1: Terima kasih kerana sudi memilih kami, Asyik FM, sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat. Asyik FM, Monomoy.

Itu dia mencari sinar bahagia dari J. Syam. Yang baru saja menghiburkan kita, menghiasi ruangan kita. Di ruang derasi FM, Moinomoy Lepal Lain diiringi dengan The Zura. Dia juga seorang guru dan berpelajaran tinggi dengan Master of Education dari Universiti Birmingham. UK. Ya. Dan siapa yang nak tahu kan? Kemain lagi. Selain daripada lagu Nina, juga lagu Suratku Untukmu. Juga lagu antara lagu-lagu yang top. Lagi apa pun terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moinomoy Lepal Lain memani anda walau di mana pun berada. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dan terus bersama dengan kami walau di mana pun. Bersama dengan Nala Green, lagu-lagu 60-an menghiasi ruangan anda di ruang udara Asyik FM. Moinomoy Lepal Lain. Ayo goyang lagi, sambil goyang, sambil tap-tap boleh, yeah. Okey, terus bersama dengan kami Asyik FM bersama dengan... Salam DJ Mas, salam kembali. Si baju kuning, Temerloh Pahang, terbaiklah 60-an. Ucapan untuk Bakri Ramlah di Kampung Merpati, Lancang. Pakcik Kamar, Batin Long di Bayam Mengkuang. Batin Jantan di Batu 55 Maran. Okey, itu saja katanya. Ha, lama tak jumpa DJ Ma. Masa tu 2003 bersama dengan DJ Zainab. Hanya dengar suara je. Macam dulu je suaranya terbaik. Terima kasih, terima kasih. Abang si baju kuning. Baju tak tukar-tukar, kuning saja. Sebab katanya warna favorite ni memang kuning saja. Lagi apa pun terus bersama dengan kami. Asyik FM Monomo lepas lain. Cumi mata juga yang diberkenan. Cumi mata kita yang mur-mur je. Apa pun terus bersama dengan kami. Asyik FM Monomo lepas yang lain. Lagi beribu bersama dengan Dayangku Aminah. Menunggu kepulanganmu.

Aduh, ya, hancurnya Istana Cinta. Sedih kan? Istana yang dibina runtuh sudah. Apa nak buat kan, orang kata tak ada jodoh. Jadi kena terimalah hakikat dan hakikinya ya. Terima kasih kepada anda semua yang terus bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM Monomoyla depan layar memani anda walau di mana pun berada. Dan pukul 9 kelak kita boleh lalu pada berita jam 9 dan terus bersama dengan kami. Aduh, hai masuk-masuk terus hancur Istana Cinta. Ayah, ayah, ayah, ayah. Aduh, hai. Kalau tak ada tisu dengan baju pun boleh. Kalau tak ada dengan seluar pun boleh lah. Kalau tak carilah daun keladi ke apa ke buat lap. Alamak, hai. Lagi apa pun, selamat malam semua untuk yang baru saja bersama dengan kami. Dan terus bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM. Moin, moin, lady pay online bersama dengan Nala Green. Lagu-lagu 60-an menemani anda. Jadi terus dia bersama dengan kami walau di mana pun berada. Hai, G.A. Harmi Tadom. Apa khabar D.A. Mata? Sihat kau? Sihat. Khabar lagu ni ditujukan untuk Misah, Tangok, Bet, Tonok, Bibi, Nah, nak beradik ke Kampung Nang Sama. Untuk adik babuk ke Temia dekat Gomusang, Kelantan. Salah satu-satunya bagi diri abang. Ha. Lagu yang adik Ima mainkan katanya memang best didengar. Terima kasih. Terima kasih untuk anda semua yang terus bersama dengan kami. Asyik FM Monomoy. Lari pejang lain. Baru kesat dengan baju tidur. Alamak. Selamat malam. Indomaymoy.

kawasan-kawasan yang kapannya hujan, kita bagi panas untuk malam ni. Macam bulu ini ya, tiba. Okay, selamat malam Syida. Selamat malam Pendekar Kinzo. Selamat malam Blueberry. Siapa lagi saya nak sebut tu? Selamat malam Saf. Baju tu beli kat mana? Jiran suruh tanya. Kita beli mur-mur je, tiba. Dekat S. Tak boleh tunjuk. Tak boleh bagi tahu. Okey, Khairul Afsah, selamat malam. Ya, selama pun katanya hujan lebat. Terima kasih. Banyak katanya kawasan-kawasan yang hujan lebat. Papa Gebu kata tadi dekat kawasan Bentu pun hujan lebat. Jadi apa pun berhati-hati, berwaspada ya. Terus bersama dengan kami untuk gelap ni di ruang udara Asyik FM. Mula-mula depan lain. Mama Marissa ada lagi ke tu? Sama-sama Blueberry. Syida okey? Syida okey? Pendekar okey? PD hujan oh, iya ke? PD pun hujan. Wah, orang kata kebanyakan tempat hujan. Melaka mendung. Tadi ada yang kata Melaka hujan juga. Setahun tak dengar suara imam. Mr. Levi, hai. Selamat malam. Terima kasih moderator. Moderator saya tiga orang dan moderator saya masuk. Empat orang tadi nampak kat Siti tapi dah keluar kot. Selama Perak hujan. Ya, yeah, ada yang dah bagi tahu dekat sebelah ni. Saya terlebih okey, happy lagi. Amboi kemain. Apa pun terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moi no moi lah yang lain.

Okay, selamat malam Teacher Mary. Selamat malam juga Papa Gebu. Selamat malam Chef Haris, selamat malam. Mawan, selamat malam. Hai, selamat malam juga Johnny J, selamat malam. Terima kasih untuk anda semua yang terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moi, nomor lain daripada lain menemani anda walau di mana pun berada. Bersama dengan lagu-lagu 60-an di ruang udara Asyik FM. Nomor lain daripada lain. Eh, kita dah sebut yang mesti libat, jangan macam-macam. Ya, babam kan? Aduh. Selamat gelam, selamat malam, selamat layak, selamat bengok, selamat petom. Pada anda mohon yang terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moi, nomor lain daripada lain. Dan sebentar kita akan bersama dengan berita. Jadi terus teman berteman bersama dengan kami hanya di Asyik FM Monomoy lebih yang lain. Kita jumpa balik pada pukul 9.10 kelak. Terima kasih kepada yang baru saja menjengah-jengah, yang baru saja bersama dengan Ima. Terima kasih. Terima kasih yang baru follow. Okey, Abang Awang Awang dari Jalan Ensurai, Sungai Bidut, Sibu. Malam ni tak ada permintaan lagu ya, Bang. Minta maaf ya. Lagu-lagu kita dah susun. Jadi lagu ni hiburan untuk anda bersama dengan lagu-lagu 60-an. Menemani anda Asyik FM Monomoy. Lain apa yang lain. Ada yang mencari Yoko-Yoko ya. Dua jam layan lagu macam ni katanya mau masuk hospital. Aduh.

0: Putra 35 perkukuh keadilan perkasa Bumi Putra. Pindaan Akta Mara 1966 fokus pengukuhan tabi urus dan tata kelola. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Pelan Transformasi Ekonomi Bumi Putra 2035, Putra 35 merupakan agenda nasional penting bertujuan memastikan keadilan dan memperkasa golongan Bumi Putra sekaligus memastikan golongan itu meningkatkan daya saing secara saksama dalam lanskap ekonomi nasional. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, pelan berkenaan mencerminkan komitmen kerajaan melaksanakan agenda pemerkasaan Bumi Putra secara praktikal dan berkesan di semua peringkat.
1: Bagi kita, agenda Bumi Putra, agenda nasional, itu sangat penting kita pertahankan tanpa tolak ansur. Jadi saya minta tiap badan ini berikan saya agenda apa untuk melatih Bumi Putra, meningkatkan upaya mereka, keusahawanan mereka, kemahiran mereka, AI mereka.
0: Dato' Seri Anwar Ibrahim turut menegaskan agenda Bumi Putra bawah Kerajaan Madani harus dilaksanakan dengan lebih lantang, tegas dan berani. Komitmen itu diterjemahkan menerusi pelbagai inisiatif yang memberi penekanan kepada pembangunan pendidikan, keusahawanan dan penguasaan ekonomi. Ia sekaligus membuktikan Kerajaan Madani tidak pernah meminggirkan kepentingan Bumi Putra.
1: Bahawa pahaman kita sementara mendukung beberapa aspek elit, umpamanya baru-baru ini kerajaan memutuskan siapa anak manapun yang mencatat keputusan terbaik 10A otomatik diberi tempat universiti. Tetapi dalam masa yang sama 90% anak Bumi Putra diberikan kesempatan untuk program matrikulasi. Jadi jangan bila dalam perbahasan, jangan pilih satu. Pilih umpamanya kalau di kalangan orang bukan Melayu sebahagiannya, ya, yang menulis, ada yang gunung kategori pensyarah, saya tak tahu dia bersyarah apa, atau ada yang digelar profesor. Profesor ini harus menukil, memahami dan bersikap adil.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri mahu draf pindaan Akta MARA disiapkan dalam tempoh 3 bulan bagi memperkukuh peranan MARA sebagai institusi utama dalam pembangunan Bumi Putra khususnya dalam bidang pendidikan dan keusahawanan.
1: Tentunya dalam tempoh 60 tahun ada masa pasang surutnya, ada masa isu tata kelola itu dianggap paling bobrok dan lemah. Dan sebab itu saya ucap terima kasih kepada MARA, pengerusi dan tetap kuasa yang memusatkan perhatian dalam isu tata kelola. Kita mahu agensi-agensi Bumi Putra itu bukan saja ke depan dalam menyuarakan kepentingan Bumi Putra lantang, tetapi lebih tegas dalam memberikan satu pengarahan, penegasan tentang tata kelola yang baik. Maka saya harap draft Akta MARA yang baru TPM arahkan supaya siap sebelum akhir tahun. Saya kata tak perlu tunggu. Ini semua yang mahir pakar-pakar nak tunggu sampai 6-7-8 bulan sebab apa? Beri draft kepada saya dalam tempoh 3 bulan.
0: Dato' Seri Anwar Ibrahim. Dalam hal sama, pengerusi MARA Dato' Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata, aspek pengukuhan tabi urus dan tata kelola institusi antara fokus utama dalam cadangan pindaan Akta MARA 1966. Tambah beliau, beberapa peruntukan akta perlu diperhalusi agar selari dengan realiti dan keperluan masa hadapan.
2: Dalam konteks tabi urus moden hari ini, kita boleh lihat bahawa perlu ada pengasingan antara lembaga pengarah umpamanya dengan pihak pengurusan. Itu satu contoh yang saya boleh tunjukkan bagaimana pentingnya dalam realiti hari ini perlukan kita membuat pembaharuan dan pindaan kepada akta itu. Dan banyak lagi aspek-aspek lain.
0: Dato' Dr. Ashraf Wajdi Dusuki. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menekankan MARA disasar menjadi organisasi mandiri dan berdaya saing dari segi kewangan menjelang ulang tahun ke-100 penubuhannya. Beliau berkata sasaran itu bertujuan bukan hanya mengurangkan kebergantungan MARA terhadap dana kerajaan, sebaliknya kemampuan menjana dana dalaman melalui pelaburan dan aktiviti perniagaan sendiri sekaligus terus memperkasa dan membantu golongan Bumi Putra.
3: Saya telah meminta pengurusi MARA dan ahli-ahli majlis MARA dan pengurusan tertinggi MARA agar mencari jalan untuk menyenaraikan syarikat-syarikat di bawah MARA bagi menjana capital gain, memberikan dividen yang baik, pulangan yang baik, ROI yang tinggi, agar kebantungan MARA kepada dana kerajaan akan dapat dikurangkan. Untuk tempoh 40 tahun mendatang, harus dirancang daripada sekarang.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Berita seterusnya. Dua kematian akibat strok haba direkodkan setakat ini dengan 56 kes penyakit berkaitan cuaca panas dilaporkan di seluruh negara. Kementerian Kesihatan KKM memaklumkan dua kes kematian itu melibatkan seorang kanak-kanak yang tertinggal di dalam kenderaan dan seorang lelaki menyertai aktiviti maraton di Pulau Pinang. Menurut KKM, daripada jumlah keseluruhan, majoriti kes melibatkan kelesuan haba dan strok haba berpunca daripada aktiviti fizikal semasa cuaca panas. Perluasan sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS bagi kenderaan pengangkutan darat barangan di Sarawak, Sabah dan Labuan dilaksanakan sebagai langkah memastikan subsidi diesel disalurkan secara bersasar, telus dan berkesan. Ahli akademik Hishamuddin Basabah berpandangan perluasan SKDS berupaya mengekang peningkatan kos pengangkutan sekaligus menstabilkan harga barangan.
4: Secara teorinya, sebab dia akan mengakibatkan kesan berantai. Sekiranya subsidi ini diberikan kepada masyarakat di Sabah, Sarawak dan juga Labuan, maka secara teori dan logiknya harga barangan tidak akan meningkat. Sebab harga barangan ini dia akan bermula daripada kos pengangkutan. Sebab salah satu punca utama kepada kenaikan harga barang adalah pengangkutan.
0: Permohonan pendaftaran perluasan SKDS tersebut akan dibuka bermula 9 pagi esok menerusi portal MySubsidi. Susulan kes penipuan tawaran perkhidmatan badal haji yang dilaporkan media tempatan Arab Saudi, pemantauan di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA diperketat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata setakat ini tiada sebarang aduan diterima berkaitan kes penipuan berkenaan.
5: Setakat hari ini belum lagi ada aduan-aduan. Kita rasakan kita berdebar-debar, moga-moga tidak ada. Sekiranya ada tidak pastian, boleh rujuk kepada tabung haji kerana kita ingin mengelakkan daripada penipuan.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Luar negara, sebuah kapal tangki Iran yang membawa minyak bernilai hampir $220 juta Amerika telah berjaya mengelak sekatan Amerika Syarikat. Menurut Tanker Trackers di platform X memaklumkan, kapal dikenal pasti sebagai Huge 9357183 kali terakhir dilihat di luar Sri Lanka lebih seminggu lepas dan kini bergerak melalui Selat Lombok di Indonesia menuju ke Kepulauan Riau. Tiada syarat sistem pengenalan automatik dikeluarkan oleh kapal tangki itu sejak 20 Mac apabila ia berlepas dari Selat Melaka menuju ke Iran. Raja Israel melanjutkan tempoh tahanan 2 hari terhadap 2 aktivis asing yang ditahan selepas global sumo flotila bantuan ke Gaza dipintas di perairan antarabangsa berhampiran Greece. Kedua-dua aktivis iaitu Saif Abu Keshek dan Tiago Avila masing-masing dari Spanyol dan Brazil dibawa ke Mahkamah Ashkelon sebelum ditahan di penjara Shikma untuk siasatan lanjut. Beralih ke sukan, pelari pecut negara Muhammad Azim Muhammad Fahmi berjaya mencatat masa larian 10.08 saat dalam acara 100 meter pada kejohanan East Coast Relay yang berlangsung di Jacksonville, Florida, Amerika Syarikat. Bagaimanapun, catatan masa itu tidak diiktiraf sebagai catatan rasminya kerana terdapat bantuan angin positif 41 meter sesaat. Mengikut peraturan antarabangsa, bantuan angin hanya dibenarkan setakat positif 20 meter sesaat sahaja. Usul untuk menamakan semula Velodrome Bandar Sungai dinilai Negeri Sembilan sebagai Velodrome Azizul Hasni diluluskan Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia PKBM. Ia bagi menghargai sumbangan besar Dato' Azizul Hasni Awang kepada sukan berbasikal negara. Presidennya Dato' Amarjit Singh Gill berkata usul itu dipersetujui sebulat suara oleh ahli gabungan PKBM pada mesyuarat agung tahunan AGM hari ini dan akan dikemukakan kepada Kementerian Belia dan Sukan Malaysia untuk pertimbangan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Putra 35 Perkukuh Keadilan Perkasa Bumi Putra. Pindaan Akta Mara 1966, fokus pengukuhan tabik urus dan tata kelola. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Asyik FM.

Okay, masih bersama dengan Nala Green. Dalam jam yang kedua. Bersama dengan lagu-lagu 60-an menemani anda. Asyik FM menemui lebih banyak lain. Amboi, masak ikan kembung tiga rasa je hari ni. Kemain. Kenapa korang cerita pasal makanan ni? Sampai hati korang. Awak semua ni, janganlah cerita pasal makanan dekat saya. Saya ni tak boleh, sensitif. Hujan-hujan ni kena roti canai baru sedap. Amboi. Kairil. Diorang semua tak behave ni. Ha? Tak behave, ya? Ha? Biasa dia tu. Hangar mana hangar? Hangar. Amboi. Apa pun, selamat menjamu selera. Selamat makin gelam untuk rakan-rakan kita awal di mana pun berada. Selamat juga bersantai. Selamat beristirahat. Selamat menenung hujan. Kalau kita kelingan ya, berita nanti kan. Ada nak bagi tahu khabar dua orang. Dua kematian maut disebabkan strok haba. Jadi kita tengok waktu-waktu macam ni hujan kan. Tapi dalam waktu tengah hari tu, waktu sangat panas. Jadi elakkan berjemur di tengah panas. Elakkan berjemur tengah-tengah hujan. Tengah-tengah hujan ni tengah-tengah panas. Elakkan banyak aktiviti tempat panas. Jaga kesihatan nyawa kita. Pesan juga pada nenek-nenek kita sebenarnya. Melaka ada kedai roti canai yang Melaka Raya katanya best. Katanya the best curry di power. Alamak. Roti sardin sekali. Aduh ya. Syatnya diorang ni. Ya betul lah. Untuk tengah hari kan. Waktu-waktu yang macam tu orang khabar panas yang sangat-sangat. Kita sendiri pun tahu kan. Jadi berhati-hati, berwaspada, pastikan nenek kita, keluarga kita kurang ya berjemur tengah-tengah panas sebab dia boleh mengakibatkan strok haba. Walaupun orang khabar hujan kelak tapi hujan tu sebelah peteng. Sebelah tengah hari tu itu waktu-waktu nak orang khabar matahari hang terpacak di atas kepala. Jadi berhati-hati. Okay, apa pun terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moi no moi lepas lain menemani anda walau di mana pun berada bersama Nala Green. Lagu-lagu 60-an menghiasi ruangan anda. Bersama dengan Mat Center 1966 dari petikan filem Anak Dara. Ada benda. Terus bersama kami Asyik FM.

Orang banyak nama 60-an ya. Kalau orang khabar, kalau tak kaki bergoyang, tangan bergoyang. Kalau tak tangan bergoyang, kepala bergoyang. Kalau tak kepala bergoyang, bahu bergoyang. Kalau tak semua sekali bergoyang, ha, baru betul 60-an ya. Aduh, ya, apa pun terus bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM Monomor depan lain. Mesti ramai kata nak CPR. Aduh, ya. Tak cukup nari berdiri katanya. Nari atas meja pula jadi stay. Amboi. Kau main gitu. Apa pun terus bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM Monomor depan lain. Okay, lebih kurang daripada setengah jam lagi. Kurang daripada 30 minit lagi untuk kita bersama dengan lagu-lagu 60-an. Pokok pun bergoyang, meja pun bergoyang, habis semua bergoyang. Terus bersama kami Asyik FM, mana-mana daripada yang lain.

Mabuk Rindu 1967 menemani anda. Jadi selamat gelap, selamat malam pada anda dan bangun bersama dengan kami dan terus bersama dengan kami bersama dengan lagu-lagu 60-an dalam Nala Green. Setiap hari Ahad pukul 8 hingga 10 malam akan menemani anda dengan lagu-lagu 60-an. Ya, Kak Ella Balki, selamat malam, selamat gelap. Terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM, Moi Numoi, lain daripada lain. Kurang dari 15 minit lagi untuk kita bersama dengan lagu-lagu 60-an. Dan lepas ni kita bersama dengan lagu 70-an, 80-an, 90-an akan menemani anda. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM, Moi Numoi, lain daripada lain.

dia Yale Yale 1967 menemani anda M. Ishak. Terus bersama dengan kami di ruang udara Asia FM. Moin, nomor lepalan 6 minit lagi untuk kita menutup tirai pop 60-an ataupun Nala Green. Jadi jangan lupa untuk bersama dengan Nala Green setiap Ahad pukul 8 hingga 10 malam menemani anda di ruang udara Asia FM. Moin, nomor lepalan lain. Ingat ya, kalau tak goyang kaki, goyang tangan. Kalau tak goyang tangan, goyang badan. Kalau tak goyang badan, goyang bahu. Kalau nyak, goyang kepala. Kalau tak pun, semua sekali goyang. Terima kasih kepada anda semua yang terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moin, no more, lain-lain lain. Lepas ini bersama dengan lagu-lagu 70-an, 80-an, 90-an akan ke udara menemani anda. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami hanya di Asyik FM. Moin, no more, lain-lain lain. Ha, makan kacang ketot. Baru nak nyanyi lagu kacang ketot. Apa pun teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ha, terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moin, no more, lain-lain lain. Bersama dengan Nala Green, lagu-lagu 60-an menghiasi ruangan anda pukul 8 hingga 10 malam setiap Ahad. Semoga berpuas hati dengan lagu-lagu yang telah disusun untuk minggu ni. Minta maaflah, minggu ni memang tak dapat pula kata nak buka live ya untuk anda untuk pilih lagu 60-an sebabnya. Ini bukan konti saya. Saya menggantikan konti rakan setugas saya, okey? Apapun teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami hanya di Asyik FM. Moin, no moin, lain-lain.

Kita bersama dengan kami di ruang udara Asing FM. Moin umoy, lain daripada lain. Itu dia bersama dengan Simon, Pop 60-an, Nala Green menemani anda setiap Ahad. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di ruang udara Asing FM. Moin umoy, lain daripada lain. Dan bersama dengan Nala Santai menemani anda lagu-lagu santai di ruang udara Asing FM. Moin umoy, lain daripada lain. Masih bertemankan Nima di sini menemani anda sampai ke pukul 12 kelak. Jadi terus setia bersama dengan kami hanya di Asyik FM. Monomoy lebih lain. Selamat malam, jumpa lagi ya. Terima kasih. Oh, nak layan game. Okey, tak apa, tak apa. Terima kasih. Terima kasih, Wan. Kak Ella Balki katanya hujan yang renyai di Cameron Highland. Wah, bertambah sejuk. Apa pun teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami hanya di Asyik FM. Monomoy lebih yang lain.

itu dia sendiri. Dan sebelum tu bersama dengan Sway dari Michael Bubble yang baru saja menghiburkan kita di ruang udara Asia FM. Moi, nomor dan depan lain menemani anda walau di mana pun berada. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami hanya di Asyik FM One More Depan Lain. Bersama dengan lagu-lagu 70-an, 80-an, 90-an kami keudarkan istimewa untuk anda dalam Nalat Santai. Lagu-lagu santai menemani anda. Terima kasih yang baru saja mengikuti kami, yang baru saja teman-teman bersama dengan kami di sini di ruang udara Asyik FM One More Depan Lain. Juga yang meminjamkan waktu anda, yang meminjamkan penglihatan anda, yang meminjamkan jari jemari anda. Terima kasih. Apapun teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami. 1985 menemani anda bersama dengan Siti Fairuz. CCE. Oh, lama tak nampak awak ya. Selamat malam. Jangan nak macam-macam. Baik, apapun terus bersama dengan kami. Hanya di Asyik FM Menomoy. Lain daripada yang lain. Usah bertanya lagi. Jangan tanya-tanya lagi. Yang berlalu biarkan berlalu. Yang pergi biarkan pergi. Teruskan kehidupan kita dengan lebih baik lagi. Mungkin yang baru lagi. Lebih baik lagi. Lebih elok lagi.

Gelora Cintaku Jamilul Hayata. Tak baru saja menghiburkan kita di ruang udara Asyik FM, nombor yang lain lain. Memang anda walau di mana pun berada. Adik kepada Datuk Jamal Abdullah. Sebab tu orang kata suara sama kan? Okey, apa pun teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM, nombor yang lain lain. Dan you pernah popular satu ketika dulu. Tapi mengalami orang kata kemalangan. Dan berhenti untuk orang kata menyanyi. Sekarang orang kata lagunya naik kembali kerana anaknya masuk sebuah pertandingan, orang kata pertandingan yang dianjurkan oleh stesen swasta. Saat itu terkeluar balik lagu ni, Gelora Cintaku. Jadi terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM, nombor yang depan lain memandai anda walau di mana pun berada. Terima kasih kepada anda nang terus setia bersama dengan kami. Kepada yang sedang memandu, selamat dalam pemanduan anda. Berhati-hati, berwaspada, beringat selalu. Pastikan jarak selamat kenderaan anda dan mengikut had laju yang telah ditetapkan. Jadi terus bersama dengan kami hanya di Asyik FM Monomoy. Lain daripada yang lain. Tak ingin sendiri. Imam pun kalau boleh tak ingin sendiri untuk malam ni. Tapi ada anda semua bersama dengan Imam.

keempat bersama kumpulan kerabat yang baru saja menghiburkan kita, menghiasi ruangan kita bersama dengan Nala Santai di ruang darah Asyik FM. Moi, no moi, lain pun lain. Terima kasih kerana masih bersama dengan kami. Jana, terima kasih. Syidah, terima kasih. Pendekar Kinzo, terima kasih. Terima kasih Mr. Lebay. Terima kasih Papa Gebu. Terima kasih Apik Rock. Terima kasih Win yang baru saja sampai. Terima kasih untuk anda semua. Terima kasih Teacher Mary. Siapa lagi yang saya tak sebut ni? Terima kasih kepada anda semua yang terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moin, nombor lain yang lain. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami walau di mana pun berada. Blueberry, terima kasih. Okay, terima kasihlah untuk semua. Kak Sarina, terima kasih. Menemani anda di ruang udara Asyik FM. Moin, nombor lain yang lain. Okay, bersama dengan lagu. Pastinya ramai yang tahu dengan lagu ni kan? Lagu nak tukar nama Rozima tapi tak jadi. Jadi tukarlah Rozana. Tak apalah, bolehlah kan. Apa pun terus bersama kami Asyik FM Nomor Lain daripada yang lain. Selamat sengat Wan.

Mariah Carey. Dah nak sebut Mariah Carey pula dah. Aduh, hai. Apa pun terus bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM. Oi, nombor lain pelan memandik anda. Walah, di mana pun berada. Selamat malam. Selamat gelap. Bersama dengan Nala Santai ya, di Ruang Udara Asyik FM. Oi, nombor lain pelan. Ini semua salah pendekar Kinzo ni. Aduh, ya. 10.54, menghampiri 10.55 minit malam. Okay, terus sama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM. Oi, nombor lain. Teacher jangan nak macam-macam yang ambil permintaan dia kemain. Dia suruh kita merangkap pakai maskot tu. Masuk tangan kata nak tengok. Jangan macam-macam. Takut ada yang mengejar nanti. Lagi Nala Santai di Ruang Udara Asyik FM. Nombor lain. Lagu-lagu santai yang akan menemani anda. Nala Santai.

Itu dia 1994 Hawa menemani anda dengan Bisnes Malam. Membawa kita ke pukul 11.05 minit gelap. Dalam jam yang terakhir menemani anda di Acik FM Monomor di pihak lain. Selamat gelap, selamat malam, selamat layak, selamat ungu, selamat petom. Selamat sengat. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami hanya di Acik FM Monomor di pihak lain. Terima kasih Syida. Amboi. Playlist Ima memang best-best. Satu je yang tak best katanya Madu 3 tadi tu. Okey, dah gelap. Sabar je lah. Siapa sih punya tanya? Okey, apa pun teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moin, nomor lain pilihan lain. Dimana anda walau di mana pun berada. Okey, kita ke lagu Hindustan pula ya. Sekitar 1999. Lagu dari petikan filem. Dengar je lah. Apa pun terus bersama dengan kami Asyik FM. Moin, nomor lain pilihan lain. Haman, bukan.

Itu dia dari petikan filem Hamzat Sathain. Nah, 1999. Yang menemani anda. Mary Hidra. Min Nashimur. Ada Chaya, Chaya. Terus bersama dengan kami di Ruang Udara Asia FM. Moi, Numoi, Lari Pelai. Menemani anda walau di mana pun berada. Okay, terima kasih moderator-moderator kesayangan saya. Okay, Mr. Levi. Papa Gebu, Teacher Mary yang masih lagi setia bersama dengan saya. Terima kasih. Terima kasih juga Putra Kinzo, Shida, Jana, Blueberry, Kak Zara, Mak Long, Apek Rock, Abang Mio, hai, selamat malam. Selamat malam untuk anda semua yang terus bersama dengan kami dan untuk semualah. Hai. Yang saya tak sebut nama tu, minta maaf ya. Bukan disengajakan. Apapun, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM 1, Nombor Lepian Lain. Nah, dalam jam yang terakhir menemani anda untuk masak ni bersama dengan Nala Santai. Nah, terus setia bersama dengan kami hanya di Asyik FM 1, Nombor Lepian Lain.

Malam semakin dingin. Spin yang baru saja menghiburkan kita. Ya, itu bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM. Moin, nombor lepas lain mani anda walau di mana pun berada. Abayum. Selamat malam. Salam diterima. Terima kasih. Terima kasih untuk anda yang terus bersama dengan kami walau di mana pun berada. Untuk edisi 3 Mei 2026. Kamu tak nampak, ada je Abayum yang tak timbul. Apa pun, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami hanya di Asyik FM Monomol dan yang lain. Terima kasih yang share. Terima kasih yang baru follow. Terima kasih juga untuk anda yang terus setia bersama dengan kami walau di mana pun berada. Bersama dengan Ala Santai, lagu-lagu santai 1996 menemani anda. Lagu sekitar 70-an, 80-an, 90-an kami keudarakan istimewa untuk anda. Jadi terus bersama dengan kami Asyik FM Monomol dan yang lain.

took my heart away. LTR Michael and Surau yang baru saja menghiburkan kita, menghiasi ruangan kita dalam santai ya, untuk sebelah gelap ni dalam Nala Santai di ruang udara Asyik FM Mono Moyle Pia Lain. Kurang dari 30 minit lagi untuk kita bersama, meneruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Terima kasih, terima kasih, terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami walau di mana pun berada. Terima kasih kerana tap-tap. Terima kasih yang meminjamkan jari jemari anda. Terima kasih yang meminjamkan waktu anda. Terima kasih yang meminjamkan penglihatan anda. Bersama dengan Ima di sini menemani anda di ruang udara Asyik FM Monomo. Lebih yang lain. Lagi bersama dengan Wan Suhaila. Anda semua yang terbaik. Dan kau masih yang terbaik. Terus bersama kami Asyik FM.

Siapa yang rampas cintamu? Ada yang nak jawab kan? Semua tak mengaku eh. Apa pun terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moino Moino Lady Fan Line menemani anda walau di mana pun berada. Syidah, Syidah. Tak behave dia ni. Aku nak tergelak tiba-tiba. Apa pun terus kan bersama dengan kami 15 minit lagi ke udara menemani anda. Asyik FM Moino Moino Lady Fan yang lain. Dari petikan film dari petikan album. Kumpulan Fair menemani anda.

0: Terima kasih kerana sudi memilih kami, Radio Malaysia, Asyik FM, Moi No Moi, sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat.
1: Itu dari petikan filem jemputan khas 1996 bersama Kulan Fair menemani anda di ruang udara CFM nombor lepas lain. Jadi rasanya cukup aja tugas Imam menemani anda untuk malam ini di ruang udara Asyik FM. Dan teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM Monomo Ilai Depan Lain. Dari kursi 89.3 MHz, 91.1 MHz, 102.5, 1051 MHz, 95.6 dan gelombang pendek kebangsaan 49 meter. Tanang 050 kelahir dari Wisma Radio Angkasa Puri Kuala Lumpur bersama dengan Nala Santai untuk gelap ni. Sebarang kekurangan kesilapan harap dimaafkan Imam manusia biasa kerana terbabas juga. Yang baik datangnya dari Tuhan, yang kurang datang daripada diri Imam sendiri. Kita jumpa lagi hari Selasa nanti pukul 4 hingga pukul 8 malam menemani anda. Jadi teruskan bersama dengan kami Asyik FM Menomoy Lain Apa Yang Lain. Dan lepas ni bersama dengan rakan tugas Salam FM akan mengambil alih tugas 12 hingga ke esok pagi. Dan kita bersama dengan Asyik FM kembali Dalek teman dan aku dah semai menemani anda. Kita jumpa lagi dan izinkan untuk Imam mengundurkan diri dulu, tapi jangan ditanya ke mana Imam pergi. Sambutlah salam sayang, cheers selalu senyum, senyum selalu dari Imam DJ Arif yang akan bersama dengan anda. Okay, sebuah impian. Hai kata dari Imam, masa anda semua bye-bye. Semoga

0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pada malam yang penuh kemuliaan ini, kami berdoa memohon keridaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikan sebaik-baik penghayatan. Allahumma ya Allah ya Fattah ya Alim. Kami mulakan siaran Salam FM pada malam ini dengan lafaz kesyukuran atas segala limpah rahmat dan kasih sayang-Mu. Engkaulah Tuhan yang memiliki segala keagungan dan kekuasaan, serta yang telah melimpahkan rahmat kepada sekalian hamba-hamba-Mu. Engkau jualah ya Allah yang telah menerangi hati-hati kami dengan cahaya ilmu dan kebenaran, jalan yang membawa keampunan, keredaan, serta ketenangan yang abadi melalui liku-liku kehidupan yang kami lalui. Allahumma ya Allah, ya Alim, ya Hakim, bantulah agar hati dan jiwa kami terus tetap mengingatimu ya Allah, yang sentiasa mensyukurimu, serta baik dalam melaksanakan segala perintahmu dalam beribadah kepadamu. Dan jadikanlah segala rancangan di siaran Salam FM ini membuka minda dan hati kami ke arah lebih memahami dan seterusnya menghayati ajaran yang telah dibawa oleh junjungan kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah jalan Islam yang menjadi penyuluh hidup kami daripada kesesatan, agama yang menyelamatkan kami daripada sebarang kemurkaan. Engkau selamatkanlah kami ya Allah dan ahli keluarga kami serta para pemimpin-pemimpin kami daripada sebarang musibah dan bala bencana, serta kekalkan kesejahteraan, kerukunan hidup bermasyarakat serta negara kami dengan aman yang berkekalan. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. 5 4 4 3 3 2 1 1.
1: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
2: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
1: seperti biasa saya Yuni Yunus
3: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
1: Angga, tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
3: saya Arif Razi akan temani anda.
1: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi.
4: Salam FM.
5: Salam untuk semua.

0: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
1: Cameron Highland 105.1.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: Johor 95.6.
3: 102.5 di Melaka.
1: Salam FM. Salam untuk semua.
0: Terus dengarkan Salam FM.
5: Salam FM.
3: Salam FM.
1: Salam
3: untuk semua. Semua.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سلام سجاترة سلام محبة سلام ماليسيا مداني شكر الحمد لله kita dipertemukan sekali lagi di ruangan Salam FM. Salam untuk semua. Bersiaran 12:30 malam hingga 8 pagi setiap hari. Dan kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada rakan penyampai di Aisyah FM, DJ Ima, yang telah membawakan pelbagai lagu-lagu yang menarik untuk konti sebentar saja tadi. Dan kini tiba giliran Salam FM untuk bawakan kepada anda pelbagai rancangan-rancangan yang menarik serta lagu-lagu yang mendidik jiwa. Nama saya Muhammad Arif Muhammad Razi, dan saudara pendengar akan bersama dengan saya di Salam Santai 12:30 malam hingga 4 pagi untuk edisi hari ini 16 Zulkaedah 1447 Hijri bersamaan 4 Mei 2026 Masihi. Terima kasih kepada anda yang telah pun memilih Salam FM untuk memulakan hari anda. Dan seperti biasa, hari ini hari Isnin, kita nak bawakan sebuah rancangan yang dinanti-nantikan. Dan posternya pun dah keluar jugalah siang tadi. Apakah topiknya? Dan rancangannya adalah rancangan apa? Rancangan berkaitan rancangan EJAS, iaitu Entah Jawab Anas Soal. 12:15 minit tengah malam kita akan bawakan kepada anda rancangannya. Apa khabar kepada anda yang mendengar kami di mana saja anda berada pada ketika ini? Dengarkan kami melalui frekuensi 91.1 di Lembah Kelang dan di Melaka 102.5. Dan kalau nak dengarkan kami di mana saja anda berada, tak kiralah dalam kenderaan ke, di pejabat ke, ataupun di rumah, anda boleh dengarkan kami melalui aplikasi RTM Click. Jangan lupa untuk muat turun aplikasi RTM Click kerana aplikasi yang percuma sahaja, tak payah bayar, tak payah nak fikir-fikir tentang bayaran dan sebagainya. Baik, hari ini 4 Mei, pastinya ada sejarah yang terangkum pada hari ini, 4 Mei, hari ini dalam sejarah.
7: May 2010, Pusat Perubatan Universiti Malaya PPUM Cipta Sejarah membuat rawatan jantung tanpa pembedahan pertama di Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 2010, Pusat Perubatan Universiti Malaya PPUM mencipta sejarah dengan menjadi hospital pertama di Malaysia yang membuat rawatan jantung tanpa pembedahan. Rawatan yang dikenali sebagai Extracorporeal Shockwave Myocardial Revascularization ESMR itu dijalankan ke atas Mas Nguti Osman yang menghidap penyakit jantung kronik. Tiga saluran jantungnya tersumbat dan tidak sesuai untuk dirawat menggunakan kaedah rawatan angioplasti atau pembedahan pintasan jantung. Rawatan tersebut dijalankan dalam tempoh kurang 90 minit oleh sekumpulan doktor dengan khidmat nasihat daripada Dr. Alexander Lin, pakar kardiologi dari Fakulti Perubatan University of Duisburg Essen, Jerman. Melalui rawatan ini, pesakit perlu menjalani rawatan sebanyak 9 kali dengan kekerapan 3 kali seminggu.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم يا الله kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
5: EJAS Entah Jawab Ana Soal.
9: Maka bila mana Allah berkehendak untuk kita jadi baik, dia mesti bagi kita panduan. Macam mana nak jadi orang baik?
5: Sebuah rancangan yang akan menjawab segala persoalan agama.
10: Ini memberatkan kita untuk wajib berbuat baik.
5: Luangkan masa anda untuk mencari ilmu walaupun hanya mendengar tanpa melihat. Ikuti rancangan Ejas, Entah Jawab, Ana Soal. Dengarkan saya, Siti Nazira Muhammad Ajoli bersama asatiza-asatiza pilihan setiap hari Isnin pukul 12.15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
11: Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiga golongan yang dicintai Allah Azza wa Jalla, lelaki yang bangun di tengah malam lalu membaca kitab yakni Al-Quran, lelaki yang bersedekah dengan tangan kanan dan menyembunyikannya dari tangan kirinya, dan lelaki yang berjuang di medan perang pada jalan Allah. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi.
3: Salam FM, salam untuk semua.
12: Jangan lupa untuk like Facebook dan follow Instagram kami, Salam FM 91.1, hashtag Penyiaran Jakim.
6: Salam FM, salam untuk semua. Jadi 12.15 minit tengah malam pada ketika ini, jom kita bawakan kepada anda rancangan EJAS Entah Jawab Ana Soal dengan topik pada tengah malam ini berkaitan tentang retaknya bahagia bersama dengan Ustaz Nu'man Hani Jamal, pendakwah bebas, dan juga DJ Siti Nazirah Muhammad Rajuli ataupun DJ Zira. Silakan.
13: Terima kasih rakan penyampai yang bertugas di Konti Salam FM. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa khabar saudara? Zira harap semuanya sihat-sihat ya. Alhamdulillah. Seperti biasa hari Isnin saudara, kita di dalam rancangan EJAS Entah Jawab Ana Soal. Dan mungkin ada pendengar-pendengar yang telah pun melihat poster kita dengan tajuk retaknya bahagia. Jadi kita nak bincang apa benda yang retak pada malam ini kan. Isunya agak panas sedikit, namun ia adalah satu perkara ataupun saya rasalah satu isu yang perlu kita beri perhatian. Dan telah pun berada di Konti bersama dengan Zira ketika ini yang berbahagia, Ustaz Nu'man Hani Jamal. Apa khabar Ustaz?
14: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
13: Sehat Ustaz ya?
14: Sehat Alhamdulillah.
13: Alhamdulillah. Baik Ustaz, malam ni topik hangat sikit. Kita hangat, nak cerita hangat pasal isu orang ketiga Ustaz. Jadi yelah kan Ustaz, dalam perkahwinan ni kan kita tengoklah sebenarnya orang, bila kita tengok orang kahwin ni bahagia, seronok, tapi dia tak tahu ada pancarobanya dalam perkahwinan kan. Jadi kita akan bincangkan tentang perkara ini, dan kepada saudara yang mungkin ada soalan boleh hantarkan ke talian WhatsApp kami. Jadi Ustaz, sebagai mukadimahnya, mungkin Ustaz boleh terangkan apakah dia dengan maksud orang ketiga dalam konteks perkahwinan menurut Islam. Ada ke tak ada sebenarnya perkataan ataupun yang dimaksudkan dengan orang ketiga tu? Silakan Ustaz.
14: Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pihak Salam FM, DJ Nazira, dan juga kepada semua para pendengar Salam FM yang sedang mendengar, yang mungkin sedang menanti-nantikan jawapan saya. Bukan jawapan pandangan lah, kan?
13: Betul.
14: Ya? Soalan pertama yang diberikan oleh DJ Nazira, Puan Nazira, iaitu berkenaan dengan pihak ketiga dalam keluarga ni, kan? Siapa sebenarnya pihak ketiga? Pertamanya, dalam konteks kita punya Al-Quran As-Sunnah, dia tidak adalah secara eksplisit ataupun secara spesifik sebut tentang pihak ketiga ataupun al-thalith, orang yang ketiga. Okay. Istilah ketiga tu istilah Melayu kita, kan?
13: Betul.
14: Tapi ada diperbincangkan dalam yang dimasukkan pun dalam beberapa kajian, kata-kata kajian, undang-undang pun ada yang diletakkan dan digunapakai istilah orang ketiga ni. Cumanya orang ketiga ni biasanya kita akan faham apa? Kekasih gelap. Ada yang kata office husband, office wife dan sebagainya.
13: Okay,
14: itu istilah-istilah yang baru, kan?
13: Okay,
14: tapi kalau kita lihat dengan secara lebih ilmiahnya, orang ketiga ni dia tidak terhad kepada kekasih gelap. Dia adalah sesiapa sahaja selain daripada suami dan isteri tersebut yang berpotensi ataupun yang ada niat secara tidak sedar ataupun tidak sedar untuk merosakkan ataupun meruntuhkan rumah tangga tu. Dia boleh jadi orang ketiga ni, kalau kita secara umumnya, orang ketiga ni boleh jadi ibu ayah kita sendiri. Boleh jadi adik-beradik kita. Boleh jadi kawan-kawan kita. Boleh jadi sesiapa sahaja. Secara sedar ataupun tidak. Itu secara umum orang ketiga. Tetapi betul lah, dalam konteks perbincangan kita pada hari ini, kita fokuskan sikit orang ketiga tu lebih kepada yang kekasih gelap tu, kan? Jadi, sebab itu sekarang ni kalau kita lihat trending, bukan trending lah, trending yang tak baik lah, amalan buruk yang berleluasa, macam saya sebutkan tadi, house, apa dia panggil, bukan housewife, apa dia panggil, office wife, office husband. Ini sangat kritikal, dan kita melihat dia punya amalan buruk ini berlaku semakin meningkat. Barangkali disebabkan tekanan di rumah, stres dan sebagainya, dengan keadaan ekonomi semasa, banyak lagi membuatkan kita rasa tertekan. Dan bila di pejabat, mulalah orang-orang yang nampak di luarnya macam baik, sangat convincing, sangat caring lah, sangat mendengar dan cuba nak menyelesaikan masalah semua-semualah, dan akhirnya kita pun, maka kita terjerumus kepada kencah kemaksiatan lah. Itu secara ringkas lah, Puan, permulaan ni.
13: Betul. Orang kata apa, Ustaz? Yelah, bila dia ada masalah di rumah, orang kata orang yang mengantuk disorongkan bantal. Kan?
14: Betul.
13: Bila dia pergi office, ada pula yang memberi perhatian, membantu. Jadi, Allah Akbar, kita minta dijauhkan lah. Baik, Ustaz, adakah Islam sebenarnya hanya melarang hubungan fizikal atau termasuk juga hubungan emosi seperti berwhatsapp, mungkin memberi perhatian berlebihan? Adakah Islam dah mengajar kau jangan pandai-pandai nak bagi perhatian macam tu, kan? Ataupun macam mana, silakan.
14: Okey, betul. Jadi Islam ni, dalam Islam ada istilahnya ikhtilat. Ikhtilat ni apa? Hubungan silang jantina yang bukan mahram lah. Dia ada dua golongan. Silang jantina ni ada dua. Yang mahram, bukan muhrim . Muhrim ni orang yang pakai ihram.
13: Okey.
14: Ramai yang sangat tertukar.
13: Bukan muhrim.
14: Kita semua ni bukan muhrim sebab kita tak pakai ihram.
13: Okey, betul-betul. Saya rasa orang faham.
14: Muhrim tu adalah berkenaan dengan ihram.
13: Okay.
14: Pakai yang nak pergi buat umrah ataupun haji. Okey, mahram.
13: Okay? Mahram
14: Dia ada dua golongan. Bila melibatkan hubungan silang jantina ni, orang yang mahram maknanya orang yang diharamkan untuk berkahwin. Macam apa, ibu ayah kita ataupun adik-beradik. Kita haram berkahwin, maka hukumnya kita tidak membatalkan wuduk kalau kita bersentuhan dan sebagainya. Dan satu lagi golongan adalah yang bukan mahram, maknanya tidak diharamkan untuk berkahwin. Maksudnya kita boleh berkahwin dengan dia. Maka sesiapa sahaja yang statusnya adalah bukan mahram, maka dia terikat dengan hukum hakam bukan mahram. Iaitu dia kena jaga beberapa perkara tentang ikhtilat. Macam yang Puan tanya tadi tentang fizikal, kan? Itu memang confirm lah memang tak boleh ada sentuhan fizikal. Sungguh pun begitu, ada perbincangan juga. Contohnya kan, kalau salam boleh tak salam bukan mahram? Memang tak boleh. Okay. Tapi kalau ada sarung tangan boleh tak? Kat situ pun ada perbincangan lah. Ada ulama khilaf, ada yang kata kalau tidak menaikkan syahwat boleh. Ada yang Imam Syafi'i di Malaysia ni, pakai Imam Syafi'i, naik syahwat ke ataupun tidak tetap tak boleh.
13: Tak boleh.
14: Selagi tidak ada kemudaratan. Jadi hukum asal ni kepada ikhtilat ni sepatutnya haram. Sebelum saya pergi kepada garis panduan, tadi dalam soalan puan tadi di situ tentang berwhatsapp ataupun kata apa, bagi perhatian yang berlebihan. Itu betul. Sekarang ni bila kita WhatsApp kan, kadang-kadang kita tak sedar, terutamanya perempuan. Lelaki biasanya dia memang agak skema lah dalam WhatsApp ni kan. Tetapi biasanya perempuan yang dia tak sedar bila dia berwhatsApp tu, dia telah membuatkan menaikkan syahwat para lelaki.
13: Walaupun hanya berwhatsapp saja ustaz ya.
14: Itu nanti mungkin saya akan kongsikan. Jadi itu antara perkara, banyak perkara. Itu contoh WhatsApp saja. Banyak lagi perkara lain yang mungkin lebih kritikal, iaitu seperti di media sosial. Kadang-kadang perempuan ni kata, alah tak ada apa pun, kita posting biasa je. Dia tak tahu kan, ada imam seorang ulama ni pernah berkata, lelaki ni tidak kata semualah, tidak kata semua, lelaki ni kita kena hati-hati dengan mata dia. Kadang-kadang mata dia apa, boleh menembusi segala apa, dinding dan sebagainya. Itu bukan semua lelaki lah. Tetapi kita kena, itu adalah kita kena bear in mind para wanita sekalian yang boleh jadi begitu. Jadi macam mana nak buat? Jadi kita kena jaga, mengikuti garis panduan ikhtilat yang saya akan nak sebut ni. Ada 5 garis panduan puan. Dalam kita nak menjaga hubungan antara saling jantina, supaya nak elak banyak perkara yang buruk berlaku, iaitu pertama, elakkan berdua-duaan di tempat yang tertutup jika tidak ada urusan mendesak. Ataupun dalam istilah yang lebih tepat adalah berdua-duaan ni apa? Berkhalwat. Maknanya tak boleh. Kita berkhalwat dengan Allah tak apa kan? Berdua dengan Allah kan? Maksudnya kita bertahajud itu berkhalwat dengan Allah. Tapi berkhalwat ni mana, kita berdua-duaan di dalam satu tempat yang gelap, yang boleh membawa kepada fitnah. Dia tengok keadaan. Jadi ada masa macam contohnya kita jumpa doktor kan, tak membawa kepada fitnah pun, maka tidak masalah. Okey, yang kedua, kita kena tutup aurat dengan sempurna. Maknanya sebagai seorang lelaki pun kena tutup aurat dengan sempurna. Bukan wanita saja, kan lelaki ni pakai, yang sekarang ni pakai punyalah ketat kan. Jadi kita kena, kita pun tahu yang bukan lelaki sahaja yang ada syahwat, wanita pun ada, yang kita perlu jaga kan. Dan yang ketiga, kita kena tundukkan pandangan, jaga pandangan, melihat atas keperluan sahaja kan. Dan yang keempat, khusus bagi wanita ini, khusus bagi wanita, iaitu kita jangan gunakan suara yang lunak manja. Ataupun reaksi lenggok badan yang boleh menimbulkan syahwat tadi. Itu yang saya sebutkan tadi. Contoh kalau dalam WhatsApp kan, kita WhatsApp biasa je, tapi kan dalam WhatsApp tu ada setengah-setengah tu, saya perasan dia keluarkan stiker-stiker kan. Stiker tu stiker perempuan. Tapi perempuan tu kata terima kasih, buat macam tu. Jadi lelaki ni dia, benda tu pun dia boleh trigger lah. Melainkan mereka yang dia boleh menjaga iman dia, dia tutup lah benda masalah. Tetapi kalau orang yang memang punya, orang kata apa, fi qulubihim maradun, di dalam hatinya memang ada penyakit ni, apa sahaja, kalau kita pernah dengar kisah-kisah, kes-kes yang berlaku di asrama-asrama kan, lelaki, pelajar-pelajar lelaki, dia pergi dekat empayan wanita. Kan? Pakaian wanita, dia curi pakaian wanita, Allah. Dia curi tudung. Dah kenapa kan? Sebab benda tu boleh merangsang dia punya, minta maaf saya sebut lah. Sebab kena sebut ni, bila fiqah ni kena sebut. Dia boleh merangsang syahwat dan sebagainya. Dan yang terakhir, untuk mengelakkan berlakunya fitnah dan berlakunya ketelanjuran dan sebagainya dalam konteks ikhtilat ni adalah jangan bersentuhan lah. Jangan bersentuhan. Kadang-kadang kita bergurau senda kan, kelakar lawak, pok tepuk lelaki tu kan. Sebab kelakar sangat, kita lupa tepuk pok dia.
13: Lupa diri.
14: Walaupun tak bersentuhan secara kulit ke kulit, tetapi benda itu, bagi lelaki, benda tu pun boleh membawa kepada yang apa yang saya sebutkan tadi. Walaupun kita rasa macam tak kan, wallahualam.
13: Itu dia, Masya Allah. Kita dengar macam alamak, tapi itu macam ustaz cakap tadi, kita perlu jelaskan supaya orang clear benda tu kan, berkaitan dengan fiqah kan. Jadi kalau boleh WhatsApp pun janganlah kan. Jangan buka peluang, orang kata kan ustaz. Baik ustaz, jadi macam macam Ustaz dah cerita tadi kan, batas-batasnya, mungkin Ustaz boleh jelaskan lagi mengapa agaknya kan Islam sangat-sangat menitik beratkan penjagaan batas antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram.
14: Okey, mungkin saya boleh kongsikan kat sini ada 4 sebab.
13: Okay.
14: Kenapa Islam meletakkan garis panduan. Pertamanya, sebab fitrah manusia ni, dia ada fitrah tarikan. Dia tertarik, dia ingin menarik, tarik-menarik. jadi itu fitrah. Dan itu boleh membawa kepada, kalau salah tarik, tarik masuk gaung. Kan? Ya? Kalau salah tarik. Jadi sebab itu adanya ikhtilat ataupun garis panduan dalam ikhtilat ini untuk mengelakkan supaya kita tak terjatuh dalam gaung-gaung. Kan? Macam jalan raya. Jalan raya ni semua boleh jalan. Kenapa dia letakkan laluan, garis-garis, ada apakah yang kat tepi tu apa? Nelakkan divider kan?
13: Divider
14: dan sebagainya. Supaya kita tak terjatuh dalam gaung.
13: Betul.
14: Kan? Kenapa tak macam, buka, tak payahlah buat sekatilah. Kita freedom of speech ke, kita bebas.
13: Westlife, Ustaz.
14: Kalau bebas-bebas, tu jatuh gaung lah kan?
13: Betul.
14: Jadi sebab itu ada garis panduan. Yang kedua, macam yang saya sebutkan tadi, kenapa Islam meletakkan garis panduan ni? Sebab nak elak benda yang lebih teruk berlaku. Dalam istilah fiqah, dia ada istilahnya saddu zara'i. Biasa dengar kot. Saddu zara'i ni adalah kita nak menghalang benda tu belum haram lagi. Tetapi kita nak elak benda tu menjadi haram. Sebab itu kalau kita tengok arahan Allah SWT tentang zina kan, dia kata wala taqrabuz zina. Sadaqallahul azim. Maksudnya janganlah kamu mendekati zina. Allah tak kata janganlah kamu berzina, tapi Allah kata jangan mendekati zina. Berzina tu memang haram. Tapi Allah kata jangan mendekati sebab nak mengelakkan benda tu. Sebab biasanya kalau kita mendekati, ada possibility yang sangat tinggi memang akan terjatuh dalam kancah maksiat. Yang ketiga, kenapa Islam menitik beratkan perkara ni adalah untuk melindungi hati, melindungi maruah dan masa depan kan. Kita tengok, saya ada satu kisah yang saya pernah dengar daripada ustaz kita ni, Ustaz Anin kot, tak silap. Dia pernah share. Dia kata ada orang share kat dia yang ada dua pasangan ni, dia nak berkahwin lah. Dia nak berkahwin, jadi nak tengok rumah. Jadi dia ajak kawan dia, ada dua orang kawan dia ikut sekali naik satu kereta. Cuma nak dijadikan cerita, dalam perjalanan dia nak ke rumah tersebut, kawan dia seorang-seorang terpaksa tak ikut. Jadi mereka pergi berdua. Mereka teruskan pergi berdua. Sepatutnya tak teruskan.
13: Betul.
14: Mereka teruskan pergi tengok kat dalam rumah tu, tengok rumah belum kahwin lagi ni. Kali tiba-tiba nampak ada binatang macam terkeluar, macam lipas ke apa tak. Jadi perempuan tu terkejut. Terkejut dia pergi kat lelaki tu.
13: Allah. Mengundang.
14: Jadi tak ada orang kat situ. Akhirnya dipendekkan cerita, berlakulah perkara yang tak sepatutnya Allah berlaku. Dan menggigil-gigil kedua-dua pasangan tu keluar balik. Rasa macam menyesal kan. Jadi sebab itulah nampak ni. Mungkin saya minta maaf, saya sebutkan contoh-contoh yang agak ekstrim sikit ni, sebab kita sedar benda ni sangat penting.
13: Betul.
14: Dan masalah dia sangat besar sekarang ni berlaku. Menyebabkan penceraian rumah tangga, dan akhirnya memberi kesan kepada anak, memberi kesan kepada keluarga, kerjaya, semua. Kan? Jadi sebab itu penting. Dan last sekali pun, yang keempat tadi adalah kenapa Islam menitik beratkan benda ni adalah untuk menjaga, kalau dalam maqasid syariahnya adalah untuk memelihara nasal, keturunan. Bila kita banyak ikhtilat ni, maka berlaku ni zina anak. Sebab anak tak boleh dinasabkan dengan jadi zina, tak boleh dinasabkan kepada ayah.
13: Betul.
14: Dinasab kepada ibu sahaja. Dan banyak lagi perkara-perkara lain, insyaAllah.
13: Itu dia, masyaAllah Ustaz. Jadi kisah benar ke tadi Ustaz?
14: Kisah benar.
13: Ya. Sebab itulah, yelah kadang-kadang, yelah sebab orang, macam orang cakap lah, bila berdua ada yang ketiga. Iaitu syaitan kan. Kita ni pun, iman pun senipis bawang Ustaz.
14: Betul.
13: Kan?
14: InsyaAllah.
13: Baik Ustaz, sangat menarik topik kita ni, dan makin hangat ni. Tapi tak apa, kita nak berehat sekejap Ustaz. Dan kepada saudara, jangan ke mana-mana, kita akan kembali

0: Aksi Suara Anda Kami Hargai, sebuah rancangan interaktif yang membincangkan topik-topik semasa menjadi polemik dalam kalangan masyarakat. Anda berpeluang berinteraksi bersama penyampai di Konti. Telefon kami 03-2288-7111 atau WhatsApp di talian 011-1317-2911. Interaksi setiap hari Rabu 12.15 minit tengah malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Kembali bersama EJAS Minta Jawab Ana Soal.
2: Baik, terima kasih saudara kerana masih kekal bersama dengan kami di dalam rancangan EJAS Entah Jawab Anak Soal. Jadi mungkin kepada saudara pendengar yang baru mendengarkan kami, kita dalam topik berbincangan dengan tajuknya Retaknya Bahagia Tentang Kecurangan bersama dengan ustaz kita yang cukup hebat, yang sangat menarik topiknya pada malam ini dengan Ustaz Nokman Hani Jamal. Baik ustaz, kita dah cerita tadi apakah penjagaan batas antara lelaki dan perempuan semua kan. Dan bagaimana pula ustaz kan sebenarnya, apakah hukum seseorang yang terlibat sebagai orang ketiga dalam rumah tangga orang lain? Selalunya jadi kat perempuan ustaz. Dia kata kadang-kadang dia menyalahkan takdir ustaz. Dia kata ini takdir saya, jodoh nak buat macam mana, saya bukannya sengaja pun nak ganggu lelaki orang. Jadi macam mana ustaz boleh terangkan? Silakan.
3: Itulah sebelum saya pergi lebih jauh, kadang-kadang betul kita faham manusia ni, kita ni adalah makhluk emosi. Dan kadang-kadang kita melayan sangat emosi. Kadang-kadang kita fikir macam saya rasa yang lain lah, saya rasa betul dengan yang lain, tak sama macam dengan suami saya. Memang syaitan lah tu, confirm Allah. Syaitan ni bila dia nak buat kita, nak suruh kita buat maksiat, dia akan tambah perencah kan. Kalau kita makan kan, tambah perencah, tambah perasa, garam, tambah perasa, rasa sembuh semua. Jadi kita pun rasa kalau kita nak pergi restoran tu, bau kan.
2: Betul.
3: Bau dia goreng ayam, oh lagi berasa. Tak sama waktu kita kat luar restoran. Dalam restoran lain macam, tiba-tiba rasa lapar dulu. Jadi macam itulah, bila kita dah dekat dalam maksiat tu, dia syaitan akan keluarkan bau, keluarkan apa semua ni supaya kita rasa macam kita kena buat dan teruskan maksiat tu kan. Dalam istilah Islam, dia istilahnya dia sebagai at-takhbib. At-takhbib daripada perkataan khababa, maksudnya merosakkan. Jadi at-takhbib ni adalah satu perbuatan di mana perbuatan yang merosakkan hubungan suami isteri orang lain lah. Memang ada istilah ni, dan ada hadis pun yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, laisa minna man khabbaba imra'ah 'ala zawjiha sadaqa Rasulullah. Maksudnya bukan dalam kalangan kami sesiapa yang merosakkan seseorang wanita terhadap suaminya. Ini hadis sahih. Jadi dari segi hukum, memang hukumnya salah lah. Okey, cumanya kita kena faham, kalaulah betul-betul, sebab kita akan pergi lebih lanjut kepada poligami kan. Kalaulah betul-betul memang jatuh cinta dan sebagainya, maka kita perlu, macam kita waktu awal kahwin lah, macam orang yang baru nak awal kahwin, kalau betul-betul cinta, pergi kepada langkah-langkah yang lebih serius terus. Pergi jumpa mak ayah ke, mengkisik ke apa semua. So kalau betul-betul jatuh cinta kepada suami orang, kepada wanita-wanita yang belum kahwin, kan, dia kena jangan buat maksiat, tetapi berterus terang dan bersedialah untuk dikecam dan sebagainya. Kalau betul. Tetapi kalau rasa tak mampu nak menghadap isteri yang pertama ke dan sebagainya, maka tak boleh lah, maka tak mampulah tu kan. Jadi nak kata, nak, sebab kita kena balancekan dengan hukum. Sebab hukum tidak mengharamkan poligami. Cuma yang menjadi masalah ni, dia isteri orang, nak kat suami orang, itu tak boleh. Itu memang tak boleh. Okay, jadi ini takhbib ni adalah hukumnya haram. Dan kalau kita sebagai suami pula yang sudah beristeri, kita ni kena pertahankan rumah tangga kita, kan. Dalam konteks kita juga, dalam konteks kita mempertahankan hawa nafsu lah kan. Hawa nafsu kita tu ibarat pagar rumah tangga kita juga, kan. Bukan hanya pagar diri kita saja, tapi pagar rumah tangga kita yang kita kena jaga. Wallahu alam.
2: Itu dia. Yelah ustaz, ada tu isteri orang nakkan laki orang. Okey, laki orang tu memanglah boleh, yang isteri orang ni ada tu sampai sanggup minta cerai ustaz. Macam mana tu?
3: Betul. Jadi itu memang tak patut. Dia kita okey, faham ada semua pasangan ada masalah. Tak ada pasangan yang tak ada masalah. Nabi pun kalau kita baca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ada 13 orang isteri.
2: Masya-Allah.
3: Kan banyak riwayat Aisyah tu jealous dengan orang dah meninggal pun.
2: Allah.
3: Dengan Siti Khadijah kan?
2: Siti Khadijah.
3: Kan sebab Nabi banyak sebut nama dia. So, jadi semua rumah tangga ada masalah. Cuma janganlah disebabkan masalah itu kita tambah masalah yang lain. Jadi kalau kita ada masalah dengan pasangan kita, buat selesaikan masalah tu dengan cara betul. Maknanya kita jumpa dengan kaunselor ke dan sebagainya. Banyak kaunselor-kaunselor yang boleh bantu. Sebab selagi dia tidak membawa, ini saya dah jadi kaunselor lah pula ni. Saya ringkas lah. Selagi pasangan kita tu tidak menzalimi kita yang membawa kepada kesakitan tubuh badan ataupun yang ekstrim, maka itu adalah satu perkara yang kita boleh kawal lagi lah. Kan? Tetapi kalau dia dah pukul, dia dah buat benda yang ekstrim, maka kita kena report kepada pihak-pihak yang boleh bantu kita, kaunselor dan sebagainya. Dan bukannya kita percaya lelaki lain. Itu tambah masalah tu.
2: Itu saja cari. Orang kata cari peluang tu.
3: Dia tak selesaikan pun masalah yang pertama. Faham. Dia tambah lagi. Daripada asalnya kanser kaki kanan, tambah kanser kaki kiri. Buatlah.
2: Betul. Mencari bala orang
3: mencari
2: kata kan.
3: Mencari bala.
2: Baik Ustaz. Okay, ada tu Ustaz, kenapa ya orang, saya tak faham kan, ada tu satu family dia, dia bahagia dengan isteri dia, dia ada anak yang bahagia, tapi dia cenderung nak cari orang ketiga juga. Ni kita tuju kebanyakan lelaki lah. Mungkin dia saja suka-suka ke apa ke, macam mana Ustaz, sila terangkan.
3: Kalau saya rujuk kitab Fiqhul Manhaji Syafi'i, dia ada dalam topik tentang poligami, dia ada beberapa sebab poligami ni. Antara sebab-sebab poligami yang pertamanya adalah kerana hawa nafsu sendirilah. Mungkin lelaki ni ada yang memang mempunyai hawa nafsu yang begitu tinggi kan, di mana tak cukup satu, nak dua, tiga, empat kan. Kalau ikut zaman jahiliah dulu, lebih kan. Sebab itu dah discount tu. Empat tu dah discount.
2: Okay.
3: Kalau zaman jahiliah tu teruk. Lagi jadi banyak. Dah discount lah tu. Dia tengok zaman. Dan sebab itu yang point nombor dua ni penting. Orang berkahwin lebih ni, secara fiqahnya atau secara faktanya adalah disebabkan kemaslahatan tertentu mengikut zaman. Contoh, mungkin pada sesuatu zaman itu lelaki ramai keluar pergi berperang, sebagai contoh. Ini pernah berlaku dululah zaman perang tu. Jadi wanita sangat ramai. Barangkali satu nisbah empat ataupun satu nisbah tujuh ke apa ke. Maka di sana ada galakan-galakan untuk berkahwin lebih sebab wanita memerlukan keluarga untuk kita generasi baby boomers.
2: Faham.
3: Kan? Generasi baby boomers ni adalah generasi yang pasca perang kan. Jadi dia nak lahirkan lebih ramai anak. Jadi kahwin pun muda-muda dah kahwin, 16 tahun dah kahwin, lahir anak ramai. Jadi untuk memboomkan baby lebih ramai zaman tu.
2: Faham.
3: Kita ambil contoh zaman sekarang.
2: Okay.
3: Ini pandangan masing-masing lah kan. Sekarang ni saya tak pasti, kalau saya tak sempat nak kaji pula nisbah lelaki dan wanita sekarang ni satu-satu ke atau satu-dua ke, tak pasti. Tapi saya rasa tak adalah jauh beza.
2: Tak beza banyak.
3: Tak beza sangat.
2: Betul.
3: Dan keadaan sekarang, saya tak rasa kita perlu berkahwin yang ramai.
2: Tak perlu.
3: Dengan keadaan ekonomi yang susah ni.
2: Dengan masalah minyak sekarang.
3: Dengan masalah minyak. Nak tambah lagi duit dia tak?
2: Mampu ke tidak?
3: Mampu ke tidak? Tak nafikan ada yang mampu. Kalau ada yang mampu tu tak ada masalah.
2: Okay.
3: Tapi umumnya, jadi itu maknanya kahwin tu dia kena tengok keperluan lah, bukan semata-mata kehendak. Dan yang ketiga, barangkali ada yang berkahwin lebih kerana mungkin kekurangan yang ada pada pasangan yang pertama, mungkin mandul dan sebagainya. Maka bincang untuk mendapatkan zuriat. Jadi ada banyak sebab. Cumanya bila yang masalah orang ketiga ni, macam mana boleh berlaku sebab dibuat yang dia pilih jalan maksiat. Tadi jalan betul?
2: Betul.
3: Jalan maksiat. Sebab kita boleh tengok pun dari segi statistik, penceraian banyak berlaku dalam kalangan pasangan yang tak lebih 5 tahun kahwin. Dan antara punca penceraian dan semua ni adalah kerana tak ada persefahaman, adanya orang ketiga tu tadi, pengabaian, campur tangan keluarga ke kawan-kawan orang luar, dan juga masalah kewangan. Ni semua adalah faktor-faktor yang boleh membuatkan dia ada masalah, datang orang ketiga cucuk jarum. Jadi dia pun habis terpengaruh. Wallahualam.
2: Itulah sebab kita pun kadang-kadang tak faham Ustaz kan. Kita tengok dia bahagia je kat media sosial. Rupanya pasang juga.
3: Allahuakbar.
2: Baik Ustaz, kita sebenarnya dah terima ada dua soalan ni, tapi tak apa, kita kita simpan dulu. Dan soalan saya terakhir sebelum kita berhenti sekejap Ustaz. Apakah langkah terbaik kan bagi seseorang yang mungkin sudah terlanjur dalam hubungan macam ni kan Ustaz? Adakah mereka perlu kahwin ataupun dia kena stop hubungan dia tu. Terutama yang ada status lah, isteri isteri orang, suami-suami orang. Macam mana tu?
3: Okay, kadang-kadang faham, kita ni manusia ni diuji dengan Allah letakkan hawa nafsu.
2: Yeah.
3: Kan, hawa nafsu ni kehendak. Dan ditambahkan pula syaitan yang menghidupkan, menghasutkan lagi hawa nafsu kita tu. Kadang-kadang kita terlanjur, kan? Tetapi kadang-kadang dengar Salam FM ke, dengar apa, kita jadi apa, tersedar, terinsaf, kan?
2: Yeah.
3: Astaghfirullahalazim, teruk. Jadi macam mana nak buat? Ni soalan ni adalah bila kita dah insaf ni. Mm-mm. Tapi dah ada buat hubungan-hubungan terlarang dah.
2: Mm-mm.
3: Macam mana? Jadi pertama sekali, mungkin ni cadangan peribadi saya lah, kan? Yang pertamanya, ada empat perkara. Yang pertama adalah kalau kita memang dah sedar, dah insaf, dah rasa confirm benda tu salah, kita hentikan terus. Apa dia panggil, apa, serta-merta. Jangan kata apa, slow fade, float, maknanya slow-slow lah, takpelah, keluar jalan dulu, masih keluar lagi, masih wasit. Yeah. Dah kalau memang confirm, stop terus. Sebab
2: terus,
3: bila kita bertahap ni, syaitan masih boleh pujuk balik tau.
2: Betul.
3: Nanti tak jadilah. Itulah yang akhirnya dia sempat dia terlanjur.
2: Allah.
3: Jadi kalau dah nampak masalah ni, terus cut, confirm. Okay, yang kedua, bila kita bertaubat tu, taubat nasuha, kan? Dan kita jangan putus dengan rahmat Allah. Allah kata, la taqnatu min rahmatillah. Kita jangan rasa kita ni teruk lah, aku tak boleh dah, aku dah gone lah, aku dah teruk sangat dah ni. Dosa aku buat banyak. Tak, selagi konsep dia, selagi kita masih hidup, selagi kita masih hidup, selagi itu Allah, pintu taubat tu masih terbuka.
2: MasyaAllah.
3: Jangan sekali pernah kita rasa Allah tak akan maafkan kita. Salah. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa. Dosa kita teruk mana pun, saya boleh katakan, kalau Benjamin Netanyahu tu, kalau dia bertaubat, dia masuk Islam pun Allah akan ampunkan.
2: Allahuakbar.
3: Dan Fir'aun, tahu tak kisah Fir'aun pun? Waktu dia tenggelam laut tu, ada riwayat mengatakan dia nak bertaubat tau. Dia nak bertaubat dah. Dan kalau dia, Allah sempat terima taubat dia, segala dosa dia yang sangat banyak tu Allah ampunkan.
2: MasyaAllah.
3: Dan dia masuk syurga. Dan ada riwayat mengatakan malaikat tak izinkan benda tu berlaku.
2: Allah.
3: Dia sepak kepala. Ni antara riwayat lah. Dia sepak kepala Fir'aun tu, dia tak sempat taubat, meninggal.
2: Tapi dia tak sempat taubat lah.
3: Tak sempat taubat lah.
2: Faham.
3: Tapi ini antara riwayat lah, kan.
2: MasyaAllah.
3: Nak ceritanya,
2: kasihnya
3: seteruk
2: Allah,
3: Fir'aun tu pun Allah boleh ampunkan. Apatah lagi kita ni tak sampai level Fir'aun lah.
2: Betul. Kita manusia biasa je.
3: Dan yang ketiga, kita kena tutup semua pintu-pintu yang boleh membawa ke arah benda tu. Tadi kita tutup terus. Apa lagi pintu-pintu yang ada? Contohnya, kalaulah kawan tu memang dekat tempat kerja kita. Kalau perlu tukar jabatan, kita request. Ataupun kalau perlu tukar kerja, kalau boleh lah, kan? Tengok pada kemampuan. Apa sahaja yang kalau kita boleh tutup pintu-pintu tu. Dan yang keempat adalah baiki hubungan kita yang sah tu. Contoh kita ada tadi kita nak tutup hubungan terlarang dan kita masih ada lagi pasangan. Yang pasangan kita tu kita cuba baiki. Usaha untuk baiki, walaupun pedih mana pun kita usaha. Niat ikhlas kerana Allah SWT, Allah akan pandu kita, insyaAllah. Wallahu a'lam.
2: InsyaAllah. Apa pun yang halal tu lebih baik lah, Ustaz,
3: yang
2: kan?
3: Yang halal tu lebih baik.
2: Yang haram tu tinggal lah, kan?
3: Yeah.
2: InsyaAllah. Baik, Ustaz, kita ada dua soalan pendengar, tapi tak apa, kita nak berehat sekejap. Jadi jangan ke mana-mana, saudara, kita kembali selepas ini.
4: Menjaga aurat adalah tuntutan yang membawa kepada kehormatan diri, kesopanan, kesejahteraan masyarakat. Dalam kehidupan seharian kita ni, cara kita berpakaian mencerminkan nilai diri serta penghormatan yang kita berikan kepada diri sendiri.

0: Kembali bersama EJ AS Entah Jawab Ana Soal.
1: Baik, terima kasih saudara kerana masih kekal bersama dengan kami dalam rancangan EJAS Entah Jawab Ana Soal. Dan Ustaz, kita dah di segmen terakhir ni, kita nak raikan dua soalan pendengar. Daripada yang pertama, daripada Encik Asfan daripada Negeri Selangor, katanya, Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Baik, di dalam Islam, lelaki dibenarkan untuk berkahwin empat. Namun, adakah meminta izin untuk berkahwin lagi dari isteri pertama itu wajib? Mohon penjelasan Ustaz. Itu pun orang keliru juga kadang-kadang Ustaz. Boleh terangkan, silakan.
2: Ini adalah soalan yang sangat famous kepada para lelaki. Saya nak bagi tahu rahsia ni.

0: Ha, tak ada. Sebenarnya dari sudut hukum syarak tak wajib.
1: Alamak.
0: Dari sudut hukum syarak.
1: Syarak ni hukum ya, kita bukannya hukum ustaz, hukum Allah ni
0: hukum
1: kan.
0: Hukum Allah. Betul. Tetapi okay. Ada satu lagi hukum Allah.
1: Okey.
0: Ada satu lagi hukum Allah. Allah kata, ati Allah wa ati ar-rasul wa ulil amri minkum.
1: Okay.
0: Taati Allah, taati rasul dan taati pemimpin kamu. Jadi apa undang-undang yang pemimpin kamu buat, kamu wajib ikut.
1: Faham.
0: Jadi maka kat situ undang-undang di Malaysia, dia tidak mensyaratkan isteri pertama mesti sahkan. Tetapi untuk pengetahuan para lelaki-lelaki yang ingin berpoligami, memang kena dapatkan kebenaran mahkamah syariah.
1: Okey.
0: Mana kita nak berkahwin dua tu kena dapat kebenaran mahkamah syariah. Dan okay, prosedur mahkamah syariah ni memang dia akan panggil isteri pertama untuk mendapat pandangan.
1: Okey, tak boleh lari jugalah.
0: Tak lari. Jadi.
1: Okay.
0: Kalau contoh isteri pertama kata lelaki saya ni kaya je, okey je, tapi saya tak nak. Saya nak seorang je.
1: Mm-mm.
0: Tapi dia mampu tapi saya tak nak. Jadi mahkamah syariah mungkin akan membenarkan kita kahwin sebab dari sisi mampu.
1: Okay.
0: Cuma isteri tu tak nak.
1: Faham.
0: Tu tujuan dia. Maksud dia nak tengok sebab dia nak dengar daripada mulut isteri dia. Kadang dia tanya si suami, "Awak mampu tak mampu?" Dia kata boleh. Cuba tanya isteri. Suami awak macam mana, dia masa banyak tak dengan anak-anak semua? Dia tak balik langsung. Dia tak bagi nafkah. Dia tak bagi. Maksudnya apa?
1: Tak
0: dia
1: mampu.
0: Tak mampulah.
1: Faham?
0: Maka mahkamah mungkin
1: okay,
0: tak benarkan. Itu antara contoh-contoh okay, keadaan.
1: Faham?
0: Nak ceritanya tujuan undang-undang itu dibuat dan dipanggil isteri pertama untuk bukan untuk mendapatkan izin tapi untuk mendengar pandangan, untuk menjadikan sebagai satu faktor ataupun point nak membolehkan ataupun tidak. Cuma ni ramai yang hari ni dia buat cara lain.
1: Itulah ustaz, saya pun nak tanya juga. Pergi ke Siam. Macam mana tu ustaz? Adakah masih staff ke macam mana?
0: Dia kalau dia kena kata apa, benda ni kita kena faham ya. Kenapa mahkamah syariah buat macam ni? Untuk kebaikan kita sebenarnya.
1: Okay.
0: Bukan untuk kebaikan mahkamah, tak dapat apa pun.
1: Betul.
0: Untuk kebaikan kita.
1: Mm-mm.
0: Kan? Dan untuk kebaikan masa depan. Sebab dia tahu nafsu manusia ni kalau dia nak kan.
1: Dia tak kira dah.
0: Apa dah.
1: Betul.
0: Nak beli kereta duit dalam akaun sikit tapi nak beli juga. Apa lagi pinjam itu, pinjam ini. Jadi sebab itu ada undang-undang untuk menjaga benda tu. Itu tujuannya. Jadi kalau tuan-tuan nak juga, tak ada orang nak halang. Kahwinlah pergi luar negara, lepas tu balik bayar denda. Ada caranya. Kan?
1: Okay.
0: Tetapi dia akan ada kesan.
1: Jangka
0: masa panjang dia akan ada kesan. Jadi kalau kita ni hamba Allah, maka kita buatlah ikut yang betul. Tetapi kalau kita hamba nafsu kita, buatlah ikut hawa nafsu. Macam-macam cara boleh buat. Jadi itulah dia. Jadi syarat untuk poligami sebenarnya kemampuan lah.
1: Kemampuan.
0: Dan kemampuan tu mungkin tak sempat saya nak explain sekarang, tapi banyak aspek lah, insyaAllah.
1: Faham. Jadi itu dia. Dengar Encik Asfan, mungkin bukan Encik Asfan lah.
0: Encik Asfan dia bertanya berpihak dia untuk kawan dia. Kawan dia tolong tanya dia.
1: Bukan nama sebenar.
0: Bukan nama sebenar, betul.
1: Okey, baik. Jadi soalan terakhir ustaz daripada Puan Norma. Daripada perempuan pula ni. Assalamualaikum ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Bagaimana cara untuk membina semula kepercayaan dalam perkahwinan selepas berlakunya pengkhianatan? Ini rasanya kecewa ni ustaz.
0: Ni siapa khianat siapa ni?
1: Saya rasa macam Puan Norma ni dikhianati contohlah oleh suaminya, mungkinlah kan.
0: Okey. Kalau dalam konteks kita yang dikhianati ni, ya, utamanya ialah bukan senang dan saya mungkin tak berada di tempat puan. Macam mana magnitude, kata apa, magnitude yang ada berlaku pada hati, emosi, mental dan sebagainya, saya tak tahu. Kan, cumanya apa-apa pun apabila mungkin pasangan kita telah bertaubat, seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala pun boleh terima taubat Fir'aun, kalaulah kita rasa confident ataupun kita rasa betul dia ni bertaubat, dia ni betul bertaubat. Dan cubalah pujuk hati itu untuk menerima. Minta pandangan-pandangan kaunselor dan sebagainya. Pandangan-pandangan ni pun sebenarnya ada satu topik sebenarnya.
1: Okay.
0: Kadang-kadang orang kita ditanya dia macam dia, kalau kita tanya ini pandangan peribadi saya lah, kalau kita tanya mak ayah kita, memang dia akan protect kita. Dan dia akan marah kat menentu tu.
1: Dia akan bias sebenarnya.
0: Dia akan bias. Jadi minta pandangan orang yang tak ada conflict of interest.
1: Faham.
0: Which is counselor lah.
1: Okay.
0: Dia tak ada conflict of interest.
1: Betul.
0: Dia ni saudara suami dia ke saudara dia. Jadi dia akan bagi jawapan yang sepatutnya. Kalau tanya adik kita, eh apa ni abang ipar apa, dia marah
1: dia emosi lah.
0: Emosi lah, confirm lah abang ipar dia salah. Macam tu kan. Jadi itu sama. Untuk orang yang, kalau dia yang menzalimi suami tu, tapi dia bertaubat.
1: Okay.
0: Okay. Pertamanya, dia kena putuskan punca-punca pengkhianatan tu lah. Kalau apa dia berkhianat, apa dia ada orang ketiga ke apa, putuskan macam saya katakan tadi. Baik. Yang kemudian accountability. Maksudnya, taubat satu dan accountability. Maknanya apa salah dia. Dan dia kena bertanggungjawab atas kesalahan dia. Sekiranya dia perlu gadaikan dia punya pekerjaan dia ke apa ke, macam yang saya sebutkan tadi, untuk berpindah ke tempat kerja, maka itu yang dia kena mungkin sebagai lebih satu baik. Accountability lah kan.
1: Betul.
0: Sebab kalau saya terus kerja situ, memang saya akan habis. Terlibat lagi.
1: Betul.
0: Contoh kan.
1: Betul.
0: Tapi kalau dah pindah kerja, kawan tu ikut pergi tempat kerja baru juga, tu tak boleh nak kata apalah. Okay. Kemudian kita yang dah buat salah ni, kita kena bina semula kepercayaan ni. Dan nak bina kepercayaan ni, DJ Iram, apa dia ni, dia bukan dalam masa yang singkat. Kerana laki ni dia nak terus. Dia dah buat salah kan, dah minta maaf. Dia nak isteri dia jadi balik macam yang dulu tu sekejap je.
1: Betul.
0: Tak, lama.
1: Ambil masa kan.
0: Lama, nak rawat balik, kan? Nak pujuk dia balik, dia akan merajuk. Dia akan
1: betul,
0: apa semua.
1: Betul, betul.
0: That, itulah cost membuat kesalahan dan membuat maksiat. Semua maksiat yang kita buat, sekecil-kecil maksiat, ada cost dia. Sama ada dosa, ataupun dalam bentuk-bentuk yang lain.
1: Faham.
0: That's why, saya boleh terasa sebagai penutup, perumpamaan perumpamaan dosa ni adalah ibaratnya kita ambil kayu, kita ketuk dengan paku, paku tu dosa, dan bila kita bertaubat, kita cabut paku tu, walaupun paku dah tak ada, tetapi lubang, kesan lubang tu masih
1: ada.
0: Itulah kos dia. Maknanya walaupun kita bertaubat, kesan-kesan, implikasi akibat tak sabar kita nak buat dosa tu still akan ada kesan yang kita kena terima lah. Jadi berfikirlah banyak kali sebelum nak buat maksiat. Walaupun Allah terima taubat, kesan tu memang kita kena terima lah. Wallahu'alam.
1: Allahuakbar. Jadi kepada yang baru nak cuba-cuba tu, elok hentikanlah terus kan, sebelum menyesal. Okay, baik. Jadi Ustaz, sebagai kata-kata terakhir, rumusan dan pesanan Ustaz kepada pendengar-pendengar kita di luar sana untuk tajuk kita pada malam ini, silakan.
0: Jadi saya boleh katakan, sebagai rumusannya, kita kena kembali kepada Allah SWT. Ketika kita senang, kita kena kembali kepada Allah. Ketika kita susah, kita kena kembali kepada Allah. Secara saintifiknya, ada orang buat kajian, wanita ni diuji ketika susah. Jadi especially ketika susah, para wanita sekalian, banyak kembali kepada Allah, banyak dekat dengan Allah, banyak dekat dengan solat, dan kalau boleh masjid-masjid. Dan kepada lelaki, kajian mengatakan lelaki ni banyak diuji ketika senang.
1: Betul.
0: Ketika susah, dia panjang banyak tahajud. Mungkin. Tetapi ketika senang, gaji, tak tahu duit banyak, tak tahu
1: banyak
0: datang
1: sangat.
0: Di mana. Banyak boleh beli kereta, beli rumah. Dia punya lupa kan. Jadi ketika senang, terutamanya kepada para lelaki sekalian, jagalah hubungan kita dengan Allah SWT. Banyakkan bersedekah, banyakkan beribadah dan sebagainya, supaya kita tidak tertipu dengan syaitan. Dengan akhirnya kita menyesal semenyesal-nyesalnya dalam hidup kita di dunia dan di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Wallahu a'lam.
1: Allahu Akbar. Itu dia, Masya Allah Ustaz, sangat menarik topik kita pada malam ini. Dan Zira, percayalah, ramai yang mendengar teruja. Mungkin ada yang kata nak kena sambung ni, tapi tak boleh lah, kita dah habis kesuntukan masa. Jadi insya Allah sama-sama kita manfaatkan apa yang Ustaz dah kongsikan. Dan dengan itu saudara, sekian dulu rancangan EJAS, Entah Jawab Ana Soal. Dan kita akan kembali lagi Ustaz minggu depan, tapi topik lain lah, topiknya dah tak ada dah. Jadi Zira, kembalikan kepada akan penyampai di Konti Salam FM. Silakan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih DJ Zira dan juga Ustaz Nu'man Hani Jamal yang telah mengupas topik perkataan tentang retaknya bahagia dalam rancangan EJAS, Entah Jawab Ana Soal pada pagi ini. Boleh anda dengarkan siaran ulangannya pada jam 4.15 pagi pada hari ini. InsyaAllah kalau nak dengarkan perkongsian yang mungkin terlepas mendengarkan di permulaan, boleh dengarkan di jam 4.15 pagi nanti. Di jam yang kedua ini, kita akan terus bawakan pelbagai lagu-lagu nasyid terbaik serta perkongsian yang mendidik jiwa. Terus bersama dengan Salam FM. Salam untuk semua.
3: Salam FM di Melaka 102.5, Lembah Kelang 91.1, Jerantut 89.3. Muar Johor 95.6,
4: Negeri Sembilan 95.6,
5: Cameron Highland 105.1,
6: Salam FM,
7: salam untuk semua.

0: anda bukan gagal tetapi belum berjaya. Perancangan Allah akhirnya mesti baik. Ha, jadi kalau situasi kita sekarang masih belum berjaya, masih belum elok, ertinya perancangan Allah belum selesai. Justru sabarlah. Kita kalau nak benar-benar berjaya, kena seimbangi pencapaian duniawi dan juga ukhrawi. Barulah kita dapat kejayaan yang hakiki. Kita nak berjaya, kita kena dapat ilham dan inspirasi dari Allah. Justru kita kena kukuhkan iman kita.
1: Salam FM.
2: Hashtag penyiaran jakim.
3: Buat apa tu?
4: Ni ha, tengah save nombor baru Salam FM.
5: Betul, Salam FM ada nombor baru. 011-1317-2911. Simpan sekarang.

0: Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Angkil.
1: Ni, jemputlah minum Amri. Ada akak buat sikit kuih kari pap ni. Panas lagi. Minumlah.
2: Sedap kari pap ni, kak. Abang Angkil, bang, saya nak mengadu sikit lah, bang.
3: Ada apa tu, Amri?
2: Tak ada, bang. Kawan nama saya ni, bila saya minta dia bayar balik hutang saya, dia beri banyak alasan.
1: Hutang? Hutang apa pula tu, Amri?
2: Ni, kak, hutang duit. 3 tahun lepas, perniagaan dia ni ada masalah. Dia minta lah bantuan saya untuk bantu apa yang boleh waktu tu. Sekarang, yelah, bila saya minta balik dia pulangkan duit saya tu, macam-macam pula alasan. Katanya dia tengok hidup saya ni senang, macam tak terdesak perlukan duit.
3: Senang di mata manusia, belum tentu senang di sisi Allah.
2: Itulah, saya pun sebersalah lah sekarang ni, bang.
3: Dalam Islam, hutang tu amanah. Dia tak berpindah sesuka hati.
1: Orang macam ni kan sebenarnya kadang-kadang dia mengharapkan kita ni menghalalkan aja hutang yang kita berikan tu.
3: Itulah. Dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda dengan maksud peringatan yang keras agar umat Islam mengambil berat soal hutang dan menyelesaikan segera. Waris perlu membantu melunaskan hutang si mati bagi membebaskan ruh mereka daripada tanggungan tersebut.
1: Ish, berat urusan hutang ni.
3: Dalam hadis riwayat lain, Rasulullah SAW bersabda, bermaksud menangguhkan bayaran hutang oleh orang yang mampu adalah kezaliman. Kita tak boleh tangguhkan hutang. Hak orang lain mesti dikembalikan.
2: Sekejap, bang. Boleh ke kalau saya desak dia untuk bayar balik duit saya tu?
3: Desak boleh, tapi janganlah sampai dia pun terzalimi, dia pun tersakiti.
1: Itulah, Amri. Lain kali, kalau nak bantu tu, tengoklah siapa dulu orangnya nak bantu.
2: Itulah, kak. Saya ingatkan saya seorang yang kejam bila nak desak dia ni.
3: Yang kejam tu bila amanah disalahgunakan. Kawan Amri mengambil kesempatan di atas kemuliaan orang lain.
2: Itulah, sekarang saya pula, bang, yang jadi segan nak meminta. Dah macam jadi pengemis untuk hak sendiri pula, kan?
3: Itulah, Amri. Manusia bila susah cari kawan, bila senang lupa kawan. Setiap berlaku ada hikmahnya, Amri. Banyakkan sabar, ya?
2: Terima kasihlah, Abang Akil. Saya sambung makan kari pap ni. Sedap pula lah. Terima kasih, Kak Aisyah.
1: Siapa yang masak? Tahu, bang? Sedap, bang?
2: Sedap. Itulah. Lain kali selalu nak datang sini lah. Banyak pula masalah.

Dalam hidup ni, kita semua tak terlepas daripada melakukan kesilapan, sama ada sengaja ataupun tak. Satu perkataan kecil seperti maaf mampu menyejukkan hati, mengembalikan senyuman dan memperbaiki hubungan. Ucapan maaf tak menjadikan kita lemah, sebaliknya menunjukkan keberanian dan keikhlasan. Ingat, kesannya luar biasa. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para muslimin pendengar yang dikasihi sekalian, kita bersama lagi dalam rancangan Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Bayangkan, seorang pejuang yang tidak memerlukan tunggangan untuk mengejar musuh, tetapi hanya dengan kekuatan kakinya, dia mampu menggegarkan satu pasukan tentera musuh. Dalam lipatan sejarah tamadun Islam, kita sering mendengar tentang ketajaman pedang Khalid Al-Walid atau kekuatan fizikal Ali bin Abi Talib. Namun pada hari ini, kita akan menyingkap kehebatan seorang pahlawan yang unik, iaitu Salamah bin Al-Aqwa' radhiyallahu anhu. Nama penuh beliau ialah Salamah bin Amru bin Sinan bin Al-Aqwa' Al-Aslami. Beliau berasal daripada kabilah Bani Aslam, satu kabilah yang terkenal dengan ketangkasan dan keberanian. Salamah bukan sekadar seorang pahlawan. Beliau merupakan seorang zahid, iaitu individu yang tidak mengejar kemewahan dunia dan ahli ibadah yang sangat mencintai Rasulullah. Beliau memeluk Islam di tangan baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri dan merupakan salah seorang daripada mereka yang memberikan bai'atul ridwan di bawah pohon, iaitu syajarah di Hudaybiyah. Keimanan yang terpatri dalam sanubarinya bukan sekadar di bibir, tetapi dibuktikan melalui pengorbanan fizikal yang luar biasa. Sumbangan terbesar dan paling ikonik dalam sejarah hidup Salamah bin Al-Aqwa' berlaku dalam peristiwa Ghazwah Dhiqarat yang juga dikenali sebagai Perang Al-Ghabah. Kisah ini bermula apabila sekumpulan perompak yang diketuai oleh Uyainah bin Hisn Al-Fazari merampas unta-unta milik Rasulullah dan membunuh pengembala serta menculik isterinya. Salamah yang ketika itu sedang menuju keluar Madinah dengan hanya membawa busur dan anak panahnya, menyedari kejadian tersebut. Tanpa menunggu bantuan tentera berkuda, Salamah mengejar gerombolan musuh tersebut dengan hanya berlari. Beliau mendaki bukit-bukit, memintas jalan dan menghujani musuh dengan anak panah sambil melaungkan slogan kebanggaannya, "Aku adalah anak Al-Aqwa' dan hari ini adalah hari kemusnahan bagi mereka yang hina." Salamah berjaya melengahkan musuh, merampas kembali unta-unta yang dicuri, malah memaksa musuh meninggalkan barangan mereka kerana ketakutan dengan serangan tentera tunggal ini. Beliau terus mengejar sehinggalah bantuan dari Madinah tiba. Keberanian luar biasa ini tidak terlepas daripada perhatian dan pengiktirafan Rasulullah. Selepas peristiwa Dhiqarat, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan penuh bangga, "Sebaik-baik pasukan berkuda kita hari ini ialah Abu Qatadah dan sebaik-baik pasukan berjalan kaki kita ialah Salamah bin Al-Aqwa'." Hadis riwayat Imam Muslim. Bukan itu sahaja, sebagai tanda penghormatan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan dua bahagian daripada harta rampasan perang kepadanya. Satu bahagian untuk pasukan berkuda dan satu bahagian untuk pasukan berjalan kaki. Walaupun Salamah hanya berjalan kaki, baginda juga membenarkan Salamah membonceng di belakang unta baginda ketika pulang ke Madinah. Ini satu kemuliaan yang sangat dicemburui oleh para sahabat lain. Selain ketangkasan fizikal, Salamah juga dikenali sebagai seorang yang sangat dermawan dan juga pemurah. Beliau sering bersedekah dan tidak pernah menghampiri perkara yang dilarang. Beliau menetap di Madinah untuk tempoh yang lama sebelum berpindah ke kawasan pendalaman Rabadah selepas kewafatan Khalifah Uthman bin Affan bagi mengelakkan fitnah politik. Namun akhirnya beliau kembali ke Madinah beberapa hari sebelum kewafatannya pada tahun 74 Hijrah pada usia sekitar 80 tahun. Para pendengar sekalian, demikianlah kisah seorang tokoh yang luar biasa dan unik. Sehingga kita berjumpa lagi pada slot akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Baru saja anda dengarkan rancangan Tamadun Islam dan boleh anda dengarkan episod terbaru Tamadun Islam pada jam 5.15 minit pagi setiap hari tentunya di Salam FM. Salam untuk semua. Masih lagi bersama dengan saya Arif Razi di Salam Santai 12.30 malam hingga 4 pagi. Terima kasih kepada anda yang terus mendengarkan kami walau di mana saja anda berada. Mungkin sekarang ini tengah bekerja kan? Sama seperti saya. Ataupun sedang bersantai-santai bersama dengan keluarga. Esok dah mula ataupun hari ini sebenarnya dah mula untuk bekerja selepas cuti agak panjang lah, hari pekerja campur dengan hari Sabtu dan Ahad. Dan hari ini dah masuklah hari bekerja. Diharapkan kita semua terus diberikan kekuatan dan motivasi sebab nak bekerja, nak bersekolah semula ni selepas kita bercuti panjang ni, kita rasa lemau sikit lah. Tapi insyaAllah dengan semangat dan kekuatan yang kita ada, kita pesan-pesan jugalah pada ahli keluarga dan juga rakan-rakan supaya kita teruskan positiviti kita untuk hari-hari yang mendatang. Jangan risau, bulan ni bulan Mei. Bulan Mei ni pun sebenarnya banyak cuti. InsyaAllah bila banyak cuti ni, semoga kita ni bukan sekadar nak menuju ke arah cuti saja, tetapi kita nak terus berikan yang terbaik. Dan nak cakap tentang yang terbaik ni, terima kasih kepada anda yang terus mengundi di Carta Salam. Kita telah pun nobatkan juara pada hari Sabtu yang lalu. Dan kita terus juga untuk bawakan kepada saudara pendengar, jangan lupa untuk anda terus mengundi lagu-lagu kegemaran anda di Carta Salam. Saya nak ingatkan kepada saudara pendengar untuk mengundi, caranya boleh ke Instagram Salam FM 91.1, klik pada pautan yang berada di bahagian bio Instagram kami dan undi lagu-lagu kegemaran anda. Dan kalau ada lagu-lagu yang ingin anda calonkan di Carta Salam, boleh saja anda hantarkan pencalonan anda melalui DM Instagram kami ataupun hantarkan saja menerusi talian WhatsApp kami, taliannya 011-1317-2911. InsyaAllah penerbit dan juga penyampai Carta Salam DJ Yuni Yunus akan membaca semua pencalonan-pencalonan anda ni, dan mungkin lagu-lagu yang anda calonkan akan berada di Carta Salam minggu hadapan. Dan pada pagi ni kita nak bawakan dua buah lagu yang masih lagi berada di Carta Salam. Lagu yang kita akan bawakan selepas ini, lagu yang berjudul Cerita Cinta Kita daripada kumpulan Fine, tapi kita nak dengarkan dahulu lagu daripada kumpulan Aurora, Akhiruz Zaman. Salam FM.

Assalamualaikum. Apa khabar semua pendengar-pendengar setia Salam FM yang sangat Kak Beda hormati dan sayangi. Apa khabar hari ini? Semoga sihat-sihat belaka semuanya ya. Semalam kan Kak Beda terbukalah satu media sosial ni kan. Ada budak, rasanya budak sekolah rendah. Amboi-amboi beraninya. Di mana sebenarnya adab-adab anak kita sekarang ni ya? Berani dia mengutuk-ngutuk ataupun mengata begitu secara terbuka pula tu? Ish, mana mak ayah dia? Jangan kita didik anak dengan begitu. Wahai ibu bapa sekalian, ajarlah anak-anak untuk beradab ya. Kak Beda bukan apalah. Kak Beda risau tengok generasi Gen Z sekarang ni kan. Macam dah kurang adab, macam dah kurang disiplinnya dan juga tata caranya. Ingat adik, kalau kita dulu-dulu ni kan nak tengok muka cikgu pun tak

bangga dek. Dan juga yang muda perlu disayangi oleh yang tua. Gitu kisah dia ya. Jadi kepada ibu bapa, marilah kita terapkan nilai didikan yang baik pada anak-anak kita kan. Kita didik anak-anak kita cara bercakap yang elok, tutur cara yang baik, cara beradab dengan orang yang lebih tua daripada mereka. Kalau sebaya mereka pun kena jaga ada batasnya. Supaya apa? Supaya tak adalah berlakunya pembulian ataupun ejekan. Ingat ya, dalam hidup ni kita perlu apa? Yang utama adalah adab dan juga disiplin. Tak guna dek kalau kita belajar pandai-pandai tapi kita tak ada adab. Kita tak ada tutur cara yang baik dengan orang tua ataupun dengan sesiapa saja ya. Tak guna. Adab tu lebih penting. Aduhai, Kak Bida pening lah duk scroll-scroll media sosial sekarang ni. Macam-macam. Jangan cakap lah kalau yang tergedik-gedik menari sana sini, yang muslimnya, yang perempuannya, yang dengan tak tutup aurat. Ada tu pakai tudung elok dah tapi terdedah sana sini, tergedik-gedik. Allahu Akbar. Apa dah jadi? Kak Bida bukanlah ustazah tapi secara normalnya ataupun secara common sense je kan. Kita perlu jaga maruah diri tu dalam hidup ni ya. Ingat tu ya pesan Kak Bida. Baiklah, Kak Bida nak cakap sikit je hari ni. Malas nak cerita panjang-panjang kan. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Seperti biasalah pesanan Kak Bida ya. Kak Bida bukan nak mengata, Kak Bida nasihat je. Assalamualaikum. Tata.

Untuk semua 1:53 minit pagi. Masih lagi bersama dengan saya Arif Razi di Salam Santai 12:30 malam hingga 4 pagi. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan kami melalui frekuensi 105.1 di Cameron Highland. Mungkin sedang berbaring-baring, nak orang kata sikit masa lagi untuk melelapkan mata kan. Ada juga di waktu-waktu seperti ini masih lagi terkenang-kenangkan apa masalah yang telah pun berlaku pada hari ini, ataupun apa bebanan yang akan bakal ditanggung pada hari ini. Mungkin kerjanya banyak ataupun beban kewangannya banyak. Kalau ada bebanan yang berada dalam fikiran kita, jangan kita pendam sendiri. Kerana jiwa kita juga perlukan rehat dan juga rawatan. Kerana Islam sentiasa untuk mengajar kita untuk kita sentiasa berdoa dan berikhtiar, luahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk doa, kerana dialah Tuhan yang mengerti dan maha mendengar. Dan rehat juga sebenarnya sebagai sebahagian daripada satu ibadah. Mungkin kita penat bekerja, hari-hari kita menghadapi tekanan di tempat kerja, tekanan untuk kita melakukan yang terbaik, tapi kita ambil sedikit masa untuk kita berehat, kerana rehat juga suatu ibadah. Dan satu benda yang paling penting sekali adalah kalau kita ada rakan-rakan ataupun ahli keluarga yang berada berhampiran dengan kita, kongsikan dengan orang-orang yang dipercayai masalah kita, orang kata cerita-cerita kita yang mungkin tak tertanggung di fikiran kita. InsyaAllah kita jadikan diri kita ini sentiasa positif dan jangan pendam masalah kita bersendirian. Selepas ini kita akan bawakan kepada anda rancangan Tadarus Al-Quran. Kita bawakan kepada anda juzuk keempat pada jam 2 pagi nanti. Terus bersama dengan Salam FM. Salam untuk semua.

0: Dua frekuensi, satu cerita. Nantikan 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Ustaz Kazim. Selalu kita dengar kan, telinga kita ni nak dengar benda yang seronok, benda yang menggembirakan, yang mendamaikan. Saya rasa tuan-tuan boleh dapat keseronokan, kedamaian itu di Radio Salam FM dah.

Sebentar lagi, saudara akan diperdengarkan dengan alunan bacaan Al-Quranul Karim bagi Juzuk 4.

0: Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan kepada pembaca Al-Quran, bacalah dan naiklah. Bacalah sebagaimana kamu membacanya di dunia. Sesungguhnya tempat kamu di syurga adalah pada ayat terakhir yang kamu bacakannya. Hadis riwayat Abu Daud.
1: Salam FM, salam untuk semua.

0: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.
1: Bersama dengan saya Arif Razi di Salam Santai 12:30 malam hingga 4 pagi. 3 pagi pada waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Syukur alhamdulillah kita masih lagi dipertemukan di hari baharu 4 Mei 2026. Pada hari ini, dan hari ini bersamaan 16 Zulkaedah 1447 Hijri. Baik, mungkin anda baru saja bersama dengan kami, baru saja bangun dari tidur kan. Orang kata mendengarkan kami bangun-bangun tidur je, terus dengarkan Salam FM. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan kami. Tak kiralah anda dengarkan kami menerusi frekuensi-frekuensi kebangsaan ataupun anda dengarkan kami menerusi saluran MyTV 706. Dan berbaki satu jam ini, kita akan terus bawakan kepada anda rancangan-rancangan yang menarik serta lagu-lagu nasyid yang mendidik jiwa. Saya nak kongsikan dengan anda, mungkin hari baru ni, apa kata kalau kita mulakan hari kita dengan memakai pakaian yang cantik-cantik untuk pergi ke tempat kerja ataupun nak pergi ke sekolah. Kerana baginda Nabi Muhammad SAW suka pada baju yang berwarna putih. Daripada Samurah Ibnu Jundub radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pakailah pakaian putih kerana ia paling bersih dan paling bagus. Kafankanlah orang yang meninggal dalam kandangan kamu dengan kain putih. Yang kadang-kadang kita telah pandang kan, pakaian yang kita ambil daripada almari kita ataupun daripada tempat kita mengambil pakaian ni, banyak baju, banyak juga pilihan baju yang kita boleh ambil. Tapi apa kata kalau kita mulakan hari kita, mulakan minggu kita ini dengan menggunakan atau memakai pakaian berwarna putih mengikut sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Dan dah bangun pagi pada hari ini, syukur pada Allah kerana kita dibangkitkan pada hari yang baru, semangat yang baru, positiviti yang baru. Dan insyaAllah bukan sekadar kita je nak positif, tapi orang-orang yang berada sekeliling kita juga akan turut positif dengan orang kata sifat kita yang suka untuk memberikan kebaikan kepada orang lain. 3.5 minit pagi, sebentar saja lagi kita akan bawa kepada anda rancangan Nidaul Islam dengan topik menghargai rakan sekerja. Kalau belum kita teringat pada rakan sekerja, apa kata kalau kita dengarkan perkongsian dalam Nidaul Islam sebentar saja lagi. Terus bersama Salam FM, salam untuk semua.

0: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustazah Aqidah Mawardi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendengar sekalian, semoga sentiasa sihat walafiat. Sahabat sekalian, menghargai rakan sekerja. Rasulullah sangat prihatin dengan pembantunya. Kalau kita ada pekerja kita ataupun sama level time kita bekerja. Jadi apa yang kita perlu buat pada mereka? Dan kita perlu ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cara baginda menghargai sahabat dan menghargai pembantunya, Rasulullah memberikan hadiah. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Hendaklah kalian saling memberi hadiah. Nescaya kalian akan saling mencintai." Hadis riwayat Al-Bukhari. Kerana apa hadiah? Tidak perlu hadiah mahal-mahal, tuan-puan. Cukuplah hadiah yang kita mampu. Yang penting keikhlasan hati untuk kita memberi kepada sahabat kerja kita. Seterusnya, tuan-puan, jangan mudah marah kalau sekiranya kita punya kawan-kawan salah melakukan pekerjaan itu. Kerana dia manusia biasa, berikan dia peluang, berikan dia ruang. Kerana apa? Setiap kesilapan itu pasti akan ada pembetulan, dan setiap kegagalan itu pasti ada kejayaan. Tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ingat, ziarahlah sahabat handai, yakni orang yang bekerja sama dengan kita membangunkan urusan kita itu. Ziarah mereka ketika mereka sakit, tuan-puan. Doakan kesejahteraan mereka, kerana doa itu mengikat lagi hati dan perasaan antara kita untuk sentiasa bekerja sama dalam membangunkan urusan bersama, sama ada di pejabat ke, di jabatan ke, dan tak kira di mana-mana. Kerana itu, jangan menjadikan sahabat handai ini satu titik tolak untuk kita berjaya dan kita tinggalkan dia. Sahabat sekalian, semoga ianya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, hashtag penyiaran jakim.
2: Mulakan hari anda dengan Salam FM.

0: akhirah.
1: Ya Allah, aku terjaga pada pagi dalam nikmat-Mu, afiat keselamatan dari mara bencana, dan terjaganya rahsia-rahsia dosa-dosaku. Maka sempurnakan nikmat-Mu, afiat-Mu, dan penjagaan-Mu itu di atasku, di dunia dan akhirat.
2: Kak Bedah kaki ke...
3: Jangan lupa dengarkan celoteh Kak Bedah setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.45 pagi. Kalau tak sempat nak dengar pagi-pagi tu, boleh dengar ulangannya 1.45 minit pagi. Jangan lupa ya, temui Kak Bedah.

0: mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Thailand, Bahasa Thai. Lughatussalam.
1: Assalamualaikum, apa khabar para pendengar Salam FM? Anda bersama dengan saya. Teka-teka, ni suara siapa ni? Ya, betul, tidak lain tidak bukan Dr. T bersama dengan anda dalam segmen Lughatussalam. Lughatussalam ni kita ajak pelbagai macam-macam bahasa dan kita tidak pernah kering daripada idea. Ha, tahun ni kita nak buat kelas bahasa Thai. Ha? Put Thai Dai Mai. Ha, itu dia. Put Thai Dai Mai. Boleh cakap bahasa Thailand tak? Itu cara bertanya lah kan. Put Thai Dai Mai. Baik, tapi hari ni Dr. T bukan nak ajar yang tu. Dr. T nak ajar macam mana kalau kita berada di Thailand, kita nak tanya keadaan seseorang. Macam kalau kita jumpa, awak macam mana hari ni? Are you okay today? Itu dalam bahasa orang putih kan. Awak macam mana hari ni? Ataupun dalam bahasa Urdu, aaj kaise aap? Hari ni macam mana awak? Tapi dalam bahasa Thailand. Dalam bahasa Thailand, hari ini awak macam mana? Okay, itu yang kita nak belajar. Pastikan keluarkan pensel. Ada pensel tak? Keluarkan pensel, keluarkan kertas, tulis. Hari ini awak macam mana? Nak tanya kat kawan. So hari ini dalam bahasa Thailand sebut wan ni. Okay, wan ni. Wan tu hari, ni tu ini. Wan ni. Okay, wan ni pen yang rai. Pen yang rai. Wan ni pen yang rai. So rai tu apalah, macam apa. So hari ini kamu macam apa? Ataupun hari ni kamu bagaimana? Wan ni pen yang rai. Alright? So kalau kita nak jawab, kita berada dalam keadaan bagus ataupun semua. Semuanya bagus, kita jawab Thuk yang rian roi. Thuk yang rian roi. Roi ni kira bagus lah. Thuk yang rian roi ni, Thuk makna semua. Roi bagus. Aroi, pernah dengar tak perkataan orang kata aroi mak-mak? Aroi tu bagus, mak-mak sangat-sangat. So kalau kita kata hari ini semua elok, all is fine, kita sebut Thuk yang rian roi. Thuk yang rian roi. Alright, itu saja hari ini untuk bahasa Thailand. Jangan lupa untuk praktis bahasa Thailand, kerana negara jiran ni kita pasti akan pergi untuk melancong. Assalamualaikum.
0: #penyiaranjakim.
2: Sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.

0: Berhenti merokok memang nampak susah, tapi bila buat sama-sama, jadi lebih mudah. Tak tahu nak mula dari mana? Cik Era boleh tunjuk langkah demi langkah. Mungkin anda perlukan ubat untuk membantu berhenti. Anda boleh hubungi Cik Era di jomquit.moh.gov.my. Jom jumpa Cik Era dan mulakan hidup lebih sihat.
1: Misi Solidariti Sejuta Al-Quran, Wakaf Sejagat. Kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu dermakan sebahagian dari apa yang kamu sayangi. Dan sesuatu apa jua yang kamu dermakan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Surah Ali Imran ayat 92. Jadilah sebahagian daripada misi ini dengan berinfak sebanyak RM38 senaskah untuk ummah yang memerlukan. Sumbangan wakaf ini boleh disalurkan melalui akaun Bank Islam Malaysia Berhad, Yayasan Wakaf Malaysia 1601-8010-019-80. Semoga dengan sumbangan wakaf ini ia akan menjadi saham akhirat, InsyaAllah. Hashtag Malaysia Madani, hashtag Penyiaran Jakim.
2: Glosari Islam.
3: Mukallaf. Mukallaf bermaksud seseorang yang mukallaf adalah orang yang dipertanggungjawabkan dengan kewajipan dan perintah untuk menjalankan hukum tuntutan agama serta menjauhi larangannya atas dasar orang tersebut sudah mencapai usia dewasa dan mempunyai akal ataupun akil baligh serta telah sampai seruan agama syariat Islam kepadanya.
2: Hashtag Penyiaran Jakim. Salam santai, 12:30 malam hingga 4 pagi.

0: Sejarah lalu membentuk siapa kita hari ini. Kegemilangan boleh dikecapi sekali lagi. Ikuti kehebatan tamadun Islam setiap hari pada pukul 1.30 minit pagi dan ulangannya 5.15 minit pagi. Salam FM, salam untuk semua.
1: Assalamualaikum, saya Luqman Suhairi.
2: Saya Fakrul Aiman.
3: Saya Ikal Syahmir.
4: Saya Aminul Hakim.
5: Dan saya Husaini Safwan.
3: Kami dari Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan,
4: Fakulti Akademi Pengajian Islam,
5: Universiti Malaya. Terus dengarkan Salam FM.

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis yang ke-18 di dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama di bawah tajuk Jangan Menyembunyikan Ilmu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man su'ila an ilm fakatamahu uljima bilijami minan nar. Artinya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa ditanya tentang suatu ilmu lalu ia menyembunyikannya, maka ia akan dikekang pada hari kiamat nanti dengan kekangan daripada api neraka. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Kesimpulan daripada hadis, di dalam kitab asal ada disebutkan huraian seperti berikut. Wal muradu bidzalik al-ilmu alladhi yalzamu ta'limuh wa yata'ayyanu farduh kakafirin yas'alu 'anil islami wad-din wa kahadithi 'ahdin bil islami yas'alu 'anil salah wa kaman ja'a mustaftiyan fi halalin wa haram fayalzamuhu ta'limuhu wa jawabuhu wa man mana'ahu istahaqqal wa'id wa laysa al-amru dhalik fi nawafilil 'ilmi allati la yalzamu ta'limuha. Artinya, dan yang dimaksudkan dengan ancaman menyembunyikan ilmu itu ialah menyembunyikan ilmu yang wajib diajarkan, seperti menyembunyikan ilmu dari orang kafir yang hendak mengetahui agama Islam, dan seperti menyembunyikan ilmu dari orang yang baru masuk Islam yang bertanya tentang hal sembahyang, dan seperti menyembunyikan ilmu dari seseorang yang datang bertanya tentang halal dan haramnya sesuatu perkara. Dalam keadaan-keadaan yang kita sebutkan tadi, wajib ilmu itu disampaikan dan berdosa seandainya disembunyikan. Adapun ilmu yang membicarakan hal-hal yang sunat, maka tidak wajib menyampaikannya. Jadi ilmu itu merupakan satu amanah Allah Ta'ala yang wajib disampaikan apabila dikehendaki oleh orang yang datang bertanya. Maka wajib ke atas para ulama memberikan jawapan apabila ditanya tentang halal dan haram atau tentang ilmu fardu ain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjauhkan kita daripada ilmu yang tidak bermanfaat dan menjadikan setiap kefahaman agama sebagai cahaya dalam kegelapan.
1: #PenyiaranJakim.
3: Alhamdulillah, baru saja kita bersama dalam rancangan Halaqah Hadis dengan topik pada pagi ini, Jangan Menyembunyikan Ilmu, pada jam 3.30 pagi. Dan kalau anda nak dengarkan siaran atau episod terbaru Halaqah Hadis, boleh dengarkan pada jam 5.40 pagi setiap hari di Salam FM. Masih lagi bersama dengan saya Arif Razi di Salam Santai, 12.30 malam hingga 4 pagi. Baik, saudara, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM ingin merujuk kepada status cuaca panas yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia pada 3 Mei 2026 jam 6 pagi. Beberapa kawasan di negara ini dilaporkan berada dalam tahap amaran 1, iaitu berjaga-jaga dengan suhu maksimum harian antara 35 hingga 37 darjah Celsius sekurang-kurangnya 3 hari berturut-turut melibatkan negeri Kedah, Kelantan dan Sabah. Manakala pemantauan KKM bagi tempoh 1 Januari hingga 3 Mei 2026 merekodkan sebanyak 56 kes penyakit berkaitan cuaca panas di seluruh negara, dan sebanyak 2 kes kematian akibat strok haba turut dilaporkan pada tahun 2026, membabitkan seorang kanak-kanak berusia 2 tahun yang tertinggal dalam kenderaan dan seorang lelaki berusia 42 tahun yang menyertai aktiviti maraton di Pulau Pinang. Dan kedua-dua kes ini berlaku ketika keadaan cuaca berada di bawah tahap amaran 1. Namun, faktor risiko utama dikenalpasti adalah pendedahan kepada haba melampau dalam persekitaran tertutup dan aktiviti fizikal lasak dalam tempoh yang panjang. Jadi, KKM menasihatkan orang ramai agar sentiasa berhati-hati dan mengambil langkah pencegahan berikut semasa cuaca panas, iaitu pertama, hadkan aktiviti fizikal lasak dan pendedahan berpanjangan kepada cuaca panas. Sekiranya terpaksa bekerja di bawah cuaca panas, banyakkan masa untuk berehat di tempat teduh bagi menyejukkan badan. Yang ketiga, banyakkan minum air kosong walaupun tidak berasa dahaga bagi memastikan berat badan terhidrat. Dan gunakan pelindung diri seperti topi, payung serta pakaian yang ringan serta berwarna cerah. Kepada golongan-golongan yang berisiko seperti bayi, kanak-kanak, warga emas dan individu berpenyakit kronik, perlulah mendapat hidrasi mencukupi dan dipantau. Manakala kanak-kanak, mungkin ibu bapa perlulah memantau kanak-kanak dan untuk mengelakkan ditinggalkan kanak-kanak ini bersendirian di dalam kenderaan. Dan kalau ada terdapat gejala seperti pening, mual, kekejangan otot ataupun keletihan melampau, dapatkan rawatan segera di fasiliti kesihatan. Dan kepada anda yang mungkin nak mendapatkan info lanjut berkenaan tentang cuaca, boleh anda layari laman Sesawang Met Malaysia. Ataupun nak dapatkan info-info berkenaan tentang langkah-langkah pencegahan bagi mengurangkan kesan kesihatan akibat cuaca panas, boleh anda layari laman Sesawang KKM. Selepas ini 3.45 minit pagi, kita akan bawakan kepada anda rancangan Kalamullah, rancangan bacaan ayat suci Al-Quranul Karim secara bertartil. Kita bawakan surah Al-Baqarah ayat 35 hingga 39. Kita nak bawakan hiburan yang berikutnya, lagu daripada Faiz dan juga Intim, Eksplorasi. Terus bersama dengan Salam FM. Salam untuk semua.

0: batasan dalam bergurau senda. Sebenarnya gurau ni sebenarnya asam garam kehidupan. Kita ni kadang-kadang bergurau. Ada orang ni pandai bergurau tapi dia tak boleh menerima gurauan. Dia boleh, kadang dia gurau cara mengutuk. Bila dia gurau mengutuk, orang pun ketawa. Tapi bila gurauan itu jatuh kepada dirinya, itu masam muka. Kalau bergurau pun kena berpatut-patut. Dan jangan kita bergurau melampaui batas. Bergurau itu memang ada kebaikannya. Membawa kesihatan fizikal, mental, psychological. Tapi ada batas-batasnya. Selagi kita ikut batas syarak, maka kita akan selamat di dunia dan akhirat.
1: Salam FM.
2: Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Hidup ini satu pilihan. Gaya hidup menentukan kesihatan anda. Jika saya salah membuat pilihan, apa akan terjadi?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 35 hingga 39.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu dalam syurga dan makanlah dari makanannya sepuas-puasnya apa sahaja kamu berdua sukai. Dan janganlah kamu hampiri pokok ini, yakni jika kamu menghampirinya, maka akan menjadilah kamu dari golongan orang-orang yang zalim.

Setelah itu, maka syaitan menggelincirkan mereka berdua dari syurga itu dan menyebabkan mereka dikeluarkan dari nikmat yang mereka telah berada di dalamnya. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebahagian dari kamu menjadi musuh kepada sebahagian yang lain, dan bagi kamu semua disediakan tempat kediaman di bumi, serta mendapat kesenangan hingga ke suatu masa, yakni mati. Fata.

Kemudian Nabi Adam menerima dari Tuhannya beberapa kalimah, yakni kata-kata pengakuan taubat yang diamalkannya. Lalu Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Pengampun, yakni penerima taubat, lagi Maha Mengasihani.

kitab yang diturunkan kepada mereka. Maka sesiapa yang mengikuti petunjukku itu nescaya tidak ada kebimbangan, yakni dari sesuatu yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita.

0: Dan orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat keterangan kami, mereka itu ialah ahli neraka. Mereka kekal di dalamnya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Salam santai. 12 tengah malam hingga 4 pagi.
3: Masih lagi bersama dengan saya Arif Razi di Salam Santai 12 tengah malam hingga 4 pagi. 3.50 minit pagi. Ini minit-minit yang terakhir untuk saya menemani anda di Salam Santai 12 tengah malam hingga 4 pagi. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan Salam Santai bermula jam 12 tengah malam. Dan orang kata dah sampai ke waktu yang minit-minit terakhir untuk saya menemani anda. Dan selepas ini rakan penyampai DJ Amri akan bersama dengan anda di Pagi Assalam 4 pagi hingga 8 pagi. Kita bawakan terus pelbagai rancangan-rancangan yang menarik serta lagu-lagu yang mendidik jiwa. Dan saya mengharapkan agar anda semua terhibur dengan lagu-lagu yang telah pun diputarkan sepanjang 4 jam. Saya menemani anda pada waktu ini dan ketika ini untuk edisi pada hari ini. Dan sebelum saya nak meninggalkan konti dan meninggalkan para pendengar, izinkan saya untuk membawakan kepada saudara pendengar kata-kata hikmah untuk kita renungi bersama. Bila kita bercakap tentang kecantikan, seringkali kita terlintas di fikiran kita adalah perkenaan tentang rupa, penampilan dan apa yang terlihat di mata kita. Tetapi hakikatnya, kecantikan yang paling memberi kesan adalah kecantikan akhlak. Akhlak yang baik menjadikan kata-kata kita lembut, tindakan kita penuh hikmah dan kehadiran kita lebih menenangkan. Orang mungkin lupa apa yang kita pakai, tetapi mereka tidak akan pernah lupa bagaimana kita membuat mereka rasa dihargai. Cantikkan akhlak, maka segalanya akan nampak cantik. Apabila hati kita bersih, pandangan kita juga akan menjadi lebih jernih. Kita lebih mudah memaafkan, lebih ringan untuk membantu dan lebih ikhlas dalam setiap perbuatan kita. Dunia yang sama tetapi dilihat dengan akhlak yang indah akan terasa jauh lebih damai. Jadi hari ini, marilah kita sama-sama memperbaiki apa yang tak terlihat oleh mata tetapi sangat dirasai oleh jiwa, iaitu akhlak kita. Kerana bila akhlak kita cantik, insyaAllah bukan sekadar kita ni dipandang indah, malahan kehidupan di sekeliling kita juga akan terasa lebih indah. Saya Arif Razi nak undurkan diri terlebih dahulu. Ila lengkap ma'asalamah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Lagu terakhir untuk edisi Salam Santai pada kali ini, Inayah daripada Mestika. Terus bersama dengan Salam FM. Salam untuk semua. Assalamualaikum.

0: Orang yang gagal melihat kesusahan dalam peluang dan orang yang berjaya melihat peluang dalam setiap masalah. Janganlah kita cepat berburuk sangka, tuan-tuan. Kadang-kadang kita nampak orang di luar sana, cepat sangat kita menghukum mereka. Jangan tergesa-gesa menilai seseorang walau siapa pun dia. Dan jangan terburu-buru menghakimi seseorang. Dan tetaplah menjadi orang yang sabar dan bijaksana untuk menilai diri orang lain. Dan seringkali kita kurang faham dengan maksud orang kerana kita melihat dengan kacamata kita.
1: Salam FM.
2: #penyiaranjakim.

0: Assalamualaikum, saya Luqman Suhairi.
1: Saya Fakrul Aiman.
2: Saya Ikal Syahmir.
3: Saya Aminul Hakim.
4: Dan saya Husaini Safwan.
2: Kami dari Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan,
3: Fakulti Akademi Pengajian Islam,
4: Universiti Malaya. Terus dengarkan Salam FM.

0: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
1: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alayhim kalban min kilabik ya qahhar ya jabbar ya muntaqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya munzil al-kitab wa ya mujri as-sahab wa ya hazim al-ahzab ihzimhum wansurna 'alayhim. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
0: Doa mohon dilimpahi rezeki.

0: Wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan limpahkanlah rezeki dari buah-buahan dari pelbagai sumber kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian.
1: Doa ikhlas ini dibawakan oleh Salam FM.
2: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
3: Cameron Highland 105.1.
4: 89.3 di Jerantut Pahang.
5: Negeri Sembilan 95.6.
6: Johor 95.6.
7: 102.5 di Melaka.
8: Salam FM. Salam untuk semua.
2: Terus dengarkan Salam FM.
9: Salam FM.
7: Salam FM. Salam untuk semua.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Salam Malaysia Madani kepada saudara yang terus bersama kami. Terus dengarkan Salam FM, salam untuk semua bersama Ana Ismi Amri kembali di hari Isnin. Hari ini tanggal 4 Mei 2026 Masihi bersama 16 Zulkaedah 1447 Hijri. Alhamdulillah 4 hingga 8 pagi di pagi Ayat Salam. Dan terima kasih juga saudara Arif Razi, rakan saya bersama dalam Salam Santai 12.30 malam hingga 4 pagi. Semoga hari ini sihat-sihat sejahtera, insyaAllah. Rakan-rakan pendengar kita yang mendengarkan kami mungkin di frekuensi 91.1 ataupun ada yang dengar di Melaka 102.5 dan juga boleh dengarkan di RTM Klik Betul-Betul Percuma. Kita nak bawakan kepada saudara daripada Nice, Masih Ada Cinta. Salam FM, salam untuk semua.

0: 4 Mei 2010, Pusat Perubatan Universiti Malaya PPUM Cipta Sejarah membuat rawatan jantung tanpa pembedahan pertama di Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 2010, Pusat Perubatan Universiti Malaya PPUM mencipta sejarah dengan menjadi hospital pertama di Malaysia yang membuat rawatan jantung tanpa pembedahan. Rawatan yang dikenali sebagai Extracorporeal Shockwave Myocardial Revascularization ESMR itu dijalankan ke atas Mas Nguti Osman yang menghidap penyakit jantung kronik. Tiga saluran jantungnya tersumbat dan tidak sesuai untuk dirawat menggunakan kaedah rawatan angioplasti atau pembedahan pintasan jantung. Rawatan tersebut dijalankan dalam tempoh kurang 90 minit oleh sekumpulan doktor dengan khidmat nasihat daripada Dr. Alexander Lin, pakar kardiologi dari Fakulti Perubatan University of Duisburg-Essen, Jerman. Melalui rawatan ini, pesakit perlu menjalani rawatan sebanyak 9 kali dengan kekerapan 3 kali seminggu.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
2: Baik, alhamdulillah. Jom kita nak kongsi-kongsi juga di waktu yang pertama tugasan hari ini. Sebelum kita nak bawakan saudara untuk dengarkan Ijaz Entah Jawab Anas Soal ulangannya dengan membawakan tajuk Retaknya Bahagia. Jadi kita nak kongsi tentang Respon Rakyat RR version 2 ataupun V2 yang merupakan sebuah aplikasi mudah alih yang dibangunkan oleh Biro Pengaduan Awam sebagai saluran rasmi untuk rakyat menyalurkan aduan, maklum balas serta cadangan berkaitan perkhidmatan awam. Lebih pantas, mudah dan juga telus. Jadi fungsi utama aplikasi ini termasuk saluran aduan digital di mana pengguna boleh menghantar aduan terus melalui telefon pintar tanpa perlu hadir secara fizikal. Seterusnya juga pemantauan status secara masa nyata ataupun real time. Setiap aduan boleh dijejak perkembangannya dari semasa ke semasa. Dan yang terakhir adalah akses mudah dan pantas direka untuk mesra pengguna agar semua lapisan masyarakat boleh menggunakannya, insyaAllah ya. Jadi kalau ada yang belum lagi muat turun, boleh muat turun sekarang ya, untuk maklum balas tentang aduan, pertanyaan, cadangan dan juga penghargaan. Salam FM, salam untuk semua. Kita dengarkan daripada Hamzah Namira, When We Were Young.

Jangan lupa untuk like Facebook dan follow Instagram kami, Salam FM 91.1 #PenyaranJakim.

0: Terima kasih rakan penyampai yang bertugas di Konti Salam FM. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa khabar saudara? Zira harap semuanya sihat-sihat ya. Alhamdulillah. Seperti biasa hari Isnin saudara, kita di dalam rancangan EJAS, Entah Jawab Ana Soal. Dan mungkin ada pendengar-pendengar yang telah pun melihat poster kita dengan tajuk retaknya bahagia. Jadi kita nak bincang apa benda yang retak pada malam ini kan. Isunya agak panas sedikit, namun ia adalah satu perkara ataupun saya rasalah satu isu yang perlu kita beri perhatian. Dan telah pun berada di Konti bersama dengan Zira ketika ini yang berbahagia, Ustaz Numan Hani Jamal. Apa khabar Ustaz?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Ustaz ya?
1: Sehat Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik Ustaz, malam ni topik hangat sikit. Kita hangat, nak cerita hangat pasal isu orang ketiga Ustaz. Jadi yelah kan Ustaz, dalam perkahwinan ni kan kita tengoklah sebenarnya orang, bila kita tengok orang kahwin ni bahagia, seronok. Tapi dia tak tahu ada pancarobanya dalam perkahwinan kan. Jadi kita akan bincangkan tentang perkara ini. Dan kepada saudara yang mungkin ada soalan, boleh hantarkan ke talian WhatsApp kami. Jadi Ustaz, sebagai mukadimahnya, mungkin Ustaz boleh terangkan apakah dia dengan maksud orang ketiga dalam konteks perkahwinan menurut Islam. Ada ke tak ada sebenarnya apa ni orang kata perkataan ataupun yang dimaksudkan dengan orang ketiga tu? Silakan Ustaz.
1: Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pihak Salam FM, DJ Nazira, dan juga kepada semua para pendengar Salam FM yang sedang mendengar, yang mungkin sedang menanti-nantikan jawapan saya. Bukan jawapan pandangan lah kan.
0: Betul.
1: Ya? Soalan pertama yang diberikan oleh DJ Nazira, Puan Nazira, iaitu berkenaan dengan pihak ketiga dalam keluarga ni kan. Siapa sebenarnya pihak ketiga? Pertamanya dalam konteks kita punya Al-Quran As-Sunnah, dia tidak adalah secara eksplisit ataupun secara spesifik sebut tentang pihak ketiga ataupun al-thalith, orang yang ketiga. Okay. Istilah ketiga tu istilah Melayu kita kan.
0: Betul.
1: Tapi ada diperbincangkan dalam dan dimasukkan pun dalam beberapa kajian, kata-kata kajian, undang-undang pun ada yang diletakkan dan digunapakai istilah orang ketiga ni. Cumanya orang ketiga ni biasanya kita akan faham apa? Kekasih gelap. Ada yang kata office husband, office wife dan sebagainya.
0: Okay,
1: itu istilah-istilah yang baru kan.
0: Okay,
1: tapi kalau kita lihat dengan secara lebih ilmiahnya, orang ketiga ni dia tidak terhad kepada kekasih gelap. Dia adalah sesiapa sahaja selain daripada suami dan isteri tersebut yang berpotensi ataupun yang ada niat secara tidak sedar ataupun tidak sedar untuk merosakkan ataupun meruntuhkan rumah tangga tu. Dia boleh jadi orang ketiga ni, kalau kita secara umumnya, orang ketiga ni boleh jadi ibu ayah kita sendiri. Boleh jadi adik-beradik kita. Boleh jadi kawan-kawan kita. Boleh jadi sesiapa sahaja. Secara sedar ataupun tidak. Itu secara umum orang ketiga. Tetapi betul lah, dalam konteks perbincangan kita pada hari ini, kita fokuskan sikit orang ketiga tu lebih kepada yang kekasih gelap tu kan. Jadi, sebab itu sekarang ni kalau kita lihat trending, bukan trending lah, trending yang tak baik lah, amalan buruk yang berleluasa. Macam saya sebutkan tadi, house, apa dia panggil, bukan housewife, apa dia panggil, office wife, office husband. Ini sangat kritikal dan kita melihat dia punya amalan buruk ini berlaku semakin meningkat. Barangkali disebabkan tekanan di rumah, stres dan sebagainya dengan keadaan ekonomi semasa, banyak lagi membuatkan kita rasa tertekan. Dan bila di pejabat, mulalah orang-orang yang nampak di luarnya macam baik, sangat convincing, sangat caring lah, sangat mendengar dan cuba nak menyelesaikan masalah semua-semualah, dan akhirnya kita pun, maka kita terjerumus kepada kencah kemaksiatan lah. Itu secara ringkas lah Puan, permulaan ni.
0: Betul. Orang kata apa Ustaz? Yelah, bila dia ada masalah di rumah, orang kata orang yang mengantuk disorongkan bantal. Kan?
1: Betul.
0: Bila dia pergi office, ada pula yang memberi perhatian, membantu. Jadi Allah akbar, kita minta dijauhkan lah. Baik Ustaz, adakah Islam sebenarnya hanya melarang hubungan fizikal atau termasuk juga hubungan emosi seperti berwhatsapp, mungkin memberi perhatian berlebihan? Adakah Islam dah mengajar dah. Kau jangan pandai-pandai nak bagi perhatian macam tu kan. Ataupun macam mana, silakan.
1: Okey, betul. Jadi Islam ni, dalam Islam ada istilahnya ikhtilat.
0: Okay.
1: Ikhtilat ni apa? Hubungan silang jantina yang bukan mahram lah. Dia ada dua golongan. Silang jantina ni ada dua. Yang mahram, bukan muhrim eh. Muhrim ni orang yang pakai ihram.
0: Okay.
1: Ramai yang sangat tertukar. Bukan muhrim. Kita semua ni bukan muhrim sebab kita tak pakai ihram.
0: Okey, betul-betul. Saya rasa orang faham.
1: Muhrim tu adalah berkenaan dengan ihram.
0: Okay.
1: Pakai yang anak-anak pergi buat umrah ataupun haji. Okey, mahram.
0: Okay? Mahram
1: Dia ada dua golongan. Bila melibatkan hubungan silang jantina ni, orang yang mahram maknanya orang yang diharamkan untuk berkahwin. Macam ibu ayah kita ataupun adik-beradik. Kita haram berkahwin, maka hukumnya kita tidak membatalkan wuduk kalau kita bersentuhan dan sebagainya. Dan satu lagi golongan adalah yang bukan mahram, maknanya tidak diharamkan untuk berkahwin. Maksudnya kita boleh berkahwin dengan dia. Maka sesiapa sahaja yang statusnya adalah bukan mahram, maka dia terikat dengan hukum hakam bukan mahram. Iaitu dia kena jaga beberapa perkara tentang ikhtilat. Macam yang puan tanya tadi tentang fizikal kan. Itu memang confirm lah, memang tak boleh ada sentuhan fizikal. Sungguh pun begitu, ada perbincangan juga. Contohnya kan, kalau salam boleh tak salam bukan mahram? Memang tak boleh. Okay. Tapi kalau ada sarung tangan boleh tak? Kat situ pun ada perbincangan lah. Ada ulama khilaf, ada yang kata kalau tidak menaikkan syahwat boleh. Ada yang Imam Syafi'i di Malaysia ni, pakai Imam Syafi'i, naik syahwat ke ataupun tidak tetap tak boleh.
0: Tak boleh.
1: Melainkan selagi tidak ada kemudaratan. Jadi hukum asal ni kepada ikhtilat ni sepatutnya haram. Sebelum saya pergi kepada garis panduan, tadi dalam soalan puan tadi ada cerita tentang berwhatsApp ataupun kata apa, bagi perhatian yang berlebihan. Itu betul. Sekarang ni bila kita WhatsApp kan, kadang-kadang kita tak sedar, terutamanya perempuan. Lelaki biasanya dia memang agak skema lah dalam WhatsApp ni kan. Tetapi biasanya perempuan yang dia tak sedar bila dia berwhatsApp tu, dia telah membuatkan menaikkan syahwat para lelaki.
0: Walaupun hanya berwhatsapp saja ustaz ya.
1: Itu nanti mungkin saya akan kongsikan. Itu jadi itu antara perkara, banyak-banyak perkara. Itu contoh WhatsApp saja. Banyak lagi perkara lain yang mungkin lebih kritikal, iaitu seperti di media sosial. Kadang-kadang perempuan ni kata, alah tak ada apa pun, kita posting biasa je. Dia tak tahu kan, ada imam, seorang ulama ni pernah berkata, lelaki ni tidak kata semualah, tidak kata semua, lelaki ni kita kena hati-hati dengan mata dia. Kadang-kadang mata dia dia apa, boleh menembusi segala apa, dinding dan sebagainya. Itu bukan semua lelaki lah. Tetapi kita kena, itu adalah kita kena bear in mind para wanita sekalian yang boleh jadi begitu. Jadi macam mana nak buat? Jadi kita kena jaga, mengikuti garis panduan ikhtilat yang saya akan nak sebut ni. Ada 5 garis panduan puan. Dalam kita nak menjaga hubungan antara saling jantina, supaya nak elak banyak perkara yang buruk berlaku, iaitu pertama, elakkan berdua-duaan di tempat yang tertutup jika tidak ada urusan mendesak. Ataupun dalam istilah yang lebih tepat adalah berdua-duaan ni apa? Berkhalwat. Maknanya tak boleh. Kita berkhalwat dengan Allah tak apa kan? Berdua-duaan dengan Allah kan? Maksudnya kita bertahajud itu berkhalwat dengan Allah. Tapi berkhalwat ni maknanya kita berdua-duaan di dalam satu tempat yang gelap. Yang boleh membawa kepada fitnah. Dia tengok keadaan. Jadi ada masa macam contohnya kita jumpa doktor kan, tak membawa kepada fitnah pun, maka tidak masalah. Okey, yang kedua, kita kena tutup aurat dengan sempurna. Maknanya sebagai seorang lelaki pun kena tutup aurat dengan sempurna. Bukan wanita saja, kerana lelaki ni pakai, yang sekarang ni pakai punyalah ketat kan.
0: Betul.
1: Jadi kita kena, kita pun tahu yang bukan lelaki sahaja yang ada syahwat, wanita pun ada, yang kita perlu jaga kan. Dan yang ketiga, kita kena tundukkan pandangan, jaga pandangan, melihat atas keperluan sahaja kan. Dan yang keempat, khusus bagi wanita ini, khusus bagi wanita, iaitu kita jangan gunakan suara yang lunak manja. Ataupun reaksi lenggok badan yang boleh menimbulkan syahwat tadi. Itu yang saya sebutkan tadi. Contoh kalau dalam WhatsApp kan, kita WhatsApp biasa je, tapi kan dalam WhatsApp tu ada setengah-setengah tu, saya perasan dia keluarkan stiker-stiker kan. Stiker tu stiker perempuan. Tapi perempuan tu kata terima kasih, buat macam tu. Jadi lelaki ni dia, benda tu pun dia boleh trigger lah. Melainkan mereka yang dia boleh menjaga iman dia, dia tutup lah benda
0: masalah
1: tu. Tetapi kalau orang yang memang punya, orang kata apa, fi qulubihim maradun, di dalam hatinya memang ada penyakit ni, apa sahaja, kalau kita pernah dengar kisah-kisah, kes-kes yang berlaku di asrama-asrama kan, lelaki, pelajar-pelajar lelaki dia pergi dekat empayan wanita. kan? Betul. Pakaian wanita, dicuri pakaian wanita, Allah. Dicuri tudung. Mm-mm. Dah kenapa kan? sebab benda tu boleh merangsang dia punya, minta maaf saya sebut lah. Mm-mm. Sebab kena sebut ni, bila fiqah ni kena sebut.
0: Baik.
1: Dia boleh merangsang syahwat dan sebagainya. Dan yang terakhir, untuk mengelakkan berlakunya fitnah dan berlakunya ketelanjuran dan sebagainya dalam konteks ikhtilat ni adalah jangan bersentuhan lah. Mm. Jangan bersentuhan. Kadang-kadang kita bergurau senda kan. Kelakar lah awak, pok tepuk lelaki tu kan. Sebab kelakar sangat, kita lupa tepuk pok dia.
0: Lupa diri.
1: Walaupun tak bersentuhan secara kulit ke kulit, tetapi benda itu, bagi lelaki, benda tu pun boleh membawa kepada yang apa yang saya sebutkan tadi. Walaupun kita rasa macam tak. Wallahualam.
0: Itu dia, Masya Allah. Kita dengar macam, alamak, tapi itu macam Ustaz cakap tadi, kita perlu jelaskan supaya orang clear benda tu kan, berkaitan dengan fiqah kan. Jadi kalau boleh WhatsApp pun janganlah kan. Jangan buka peluang, orang kata kan Ustaz. Baik Ustaz, jadi macam Ustaz dah cerita tadi kan, batas-batasnya, mungkin Ustaz boleh jelaskan lagi mengapa agaknya kan Islam sangat-sangat menitik beratkan penjagaan batas antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram.
1: Mungkin saya boleh kongsikan kat sini ada 4 sebab. Kenapa Islam meletakkan garis panduan. Pertamanya, sebab fitrah manusia ni, dia ada fitrah tarikan. Dia tertarik, dia ingin menarik, tarik-menarik. jadi itu fitrah. Dan itu boleh membawa kepada, kalau salah tarik, tarik masuk gaung. Kalau salah tarik. Jadi sebab itu adanya ikhtilat ataupun garis panduan dalam ikhtilat ini untuk mengelakkan supaya kita tak terjatuh dalam gaung-gaung. Macam jalan raya. Jalan raya ni semua boleh jalan. Kenapa dia letakkan laluan, garis-garis, ada apakah yang kat tepi tu apa? Nelakkan divider kan?
0: Divider
1: dan sebagainya. Supaya kita tak terjatuh dalam gaung.
0: Betul.
1: Kan? Kenapa tak macam, buka, tak payahlah buat sekatilah. Kita freedom of speech ke, kita bebas.
0: West life, Ustaz.
1: kalau bebas-bebas, tu jatuh gaung lah kan?
0: Betul.
1: Jadi sebab itu ada garis panduan. Yang kedua, macam yang saya sebutkan tadi, kenapa Islam meletakkan garis panduan ni? Sebab nak elak benda yang lebih teruk berlaku. Dalam istilah fiqah, dia ada istilahnya saddul zara'i. Biasa dengar kot. Saddul zara'i ni adalah kita nak menghalang benda tu belum haram lagi. Tetapi kita nak elak benda tu menjadi haram. Sebab itu kalau kita tengok arahan Allah SWT tentang zina kan, dia kata wala taqrabuz zina. Sadaqallahul azim, maksudnya janganlah kamu mendekati zina. Allah tak kata janganlah kamu berzina, tapi Allah kata jangan mendekati zina. Berzina tu memang haram. Tapi Allah kata jangan mendekati sebab nak mengelakkan benda tu. Sebab biasanya kalau kita mendekati, ada possibility yang sangat tinggi memang akan terjatuh dalam kancah maksiat. Yang ketiga, kenapa Islam menitik beratkan perkara ni adalah untuk melindungi hati, melindungi maruah dan masa depan kan. Kita tengok, saya ada satu kisah yang saya pernah dengar daripada ustaz kita ni, Ustaz Adnin kot, tak silap. Dia pernah share. Dia kata ada orang share kat dia yang ada dua pasangan ni, dia nak berkahwin lah. Dia nak berkahwin, jadi nak tengok rumah. Jadi dia ajak kawan dia, ada dua orang kawan dia ikut sekali naik satu kereta. Cuma nak dijadikan cerita, dalam perjalanan dia nak ke rumah tersebut, kawan dia seorang-seorang terpaksa tak ikut. Jadi mereka pergi berdua. Mereka teruskan pergi berdua. Sepatutnya tak teruskan.
0: Betul.
1: Mereka teruskan pergi tengok kat dalam rumah tu, tengok rumah belum kahwin lagi ni. Kali tiba-tiba nampak ada binatang macam terkeluar, macam lipas ke apa tak. Jadi perempuan tu terkejut. Terkejut dia pergi kat lelaki tu.
0: Allah. Mengundang.
1: Jadi tak ada orang kat situ. Akhirnya dipendekkan cerita, berlakulah perkara yang tak sepatutnya Allah. Berlaku. Dan menggigil-gigil kedua-dua pasangan tu keluar balik. Rasa macam menyesal kan. Jadi sebab itulah nampak ni. Mungkin saya minta maaf saya sebutkan contoh-contoh yang agak ekstrim sikit ni, sebab kita sedar benda ni sangat penting.
0: Betul.
1: Dan masalah dia sangat besar sekarang ni berlaku. Menyebabkan penceraian rumah tangga, dan akhirnya memberi kesan kepada anak, memberi kesan kepada keluarga, kerjaya, semua. Jadi sebab itu penting. Dan last sekali pun, yang keempat tadi adalah kenapa Islam menitik beratkan benda ni adalah untuk menjaga, kalau dalam maqasid syariahnya adalah untuk memelihara nasal, keturunan. Bila kita banyak ikhtilat ni, maka berlaku ni zina anak. Sebab anak tak boleh dinasabkan dengan jadi zina, tak boleh dinasabkan kepada ayah.
0: Betul.
1: Dinasabkan kepada ibu sahaja. Dan banyak lagi perkara-perkara lain, insyaAllah.
0: Itu dia, masyaAllah Ustaz. Jadi kisah benar ke tadi Ustaz?
1: Kisah benar.
0: Sebab itulah, yelah kadang-kadang, yelah sebab orang, macam orang cakap lah, bila berdua ada yang ketiga. Iaitu syaitan kan. Kita ni pun, iman pun senipis bawang Ustaz.
1: Betul. InsyaAllah.
0: Baik Ustaz, sangat menarik topik kita ni, dan makin hangat ni. Tapi tak apa, kita nak berehat sekejap Ustaz. Dan kepada saudara, jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini.

0: Suara anda kami hargai. Sebuah rancangan interaktif yang membincangkan topik-topik semasa menjadi polemik dalam kalangan masyarakat. Anda berpeluang berinteraksi bersama penyampai di Konti. Telefon kami 03-2288-7111 atau WhatsApp di talian 011-1317-2911. Interaksi setiap hari Rabu 12.15 minit tengah malam hanya di Salam FM.
1: Salam untuk semua.
2: Kembali bersama EJAS Anita Jawab Ana Soal.
3: Baik, terima kasih saudara kerana masih kekal bersama dengan kami di dalam rancangan EJAS Entah Jawab Ana Soal. Jadi mungkin kepada saudara pendengar yang baru mendengarkan kami, kita dalam topik berbincangan dengan tajuknya Retaknya Bahagia Tentang Kecurangan bersama dengan ustaz kita yang cukup hebat, yang sangat menarik topiknya pada malam ini dengan Ustaz Nokman Hani Jamal. Baik ustaz, kita dah cerita tadi apakah penjagaan batas antara lelaki dan perempuan semua kan. Dan bagaimana pula ustaz kan sebenarnya, apakah hukum seseorang yang terlibat sebagai orang ketiga dalam rumah tangga orang lain? Selalunya jadi kat perempuan ustaz. Dia kata kadang-kadang dia menyalahkan takdir ustaz. Dia kata ini takdir saya, jodoh nak buat macam mana, saya bukannya sengaja pun nak ganggu laki orang. Jadi macam mana ustaz boleh terangkan, silakan.
4: Itulah sebelum saya pergi lebih jauh, kadang-kadang betul kita faham manusia ni, kita ni adalah makhluk emosi. Dan kadang-kadang kita melayan sangat emosi. Kadang-kadang kita fikir macam saya rasa yang lain lah, saya rasa betul dengan yang lain, tak sama macam dengan suami saya. Memang syaitan lah tu, confirm Allah. Syaitan ni bila dia nak buat kita, nak suruh kita buat maksiat, dia akan tambah perencah kan. Kalau kita makan kan, tambah perencah, tambah perasa, garam, tambah perasa, rasa sembuh-sembuh kan? Semua. Jadi kita pun rasa kalau kita nak pergi restoran tu, bau kan.
3: Betul.
4: Dia goreng ayam, oh lagi berasa. Tak sama waktu kita kat luar restoran. Dalam restoran lain macam, tiba-tiba rasa lapar dulu. Jadi macam itulah, bila kita dah dekat dalam maksiat tu, dia syaitan akan keluarkan bau, keluarkan apa semua ni, supaya kita rasa macam kita kena buat dan teruskan maksiat tu kan. Dalam istilah Islam, dia istilahnya dia sebagai at-takhbib. At-takhbib daripada perkataan khababa, maksudnya merosakkan. Jadi at-takhbib ni adalah satu perbuatan di mana perbuatan yang merosakkan hubungan suami isteri orang lain lah. Memang ada istilah ni, dan ada hadis pun yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, laisa minna man khabbaba imra'ah 'ala zawjiha sadaqa Rasulullah. Maksudnya bukan dalam kalangan kami sesiapa yang merosakkan seseorang wanita terhadap suaminya. Ini hadis sahih. Jadi dari segi hukum, memang hukumnya salah lah. Okey, cumanya kita kena faham, kalaulah betul-betul, sebab kita akan pergi lebih lanjut kepada poligami kan. Kalaulah betul-betul memang jatuh cinta dan sebagainya, maka kita perlu, macam kita waktu awal kahwin lah, macam orang yang baru nak awal kahwin, kalau betul-betul cinta, pergi kepada langkah-langkah yang lebih serius terus. Pergi jumpa mak ayah ke, merisik ke apa semua. So kalau betul-betul jatuh cinta kepada suami orang, kepada wanita-wanita yang belum kahwin, kan, dia kena jangan buat maksiat, tetapi berterus terang dan bersedialah untuk dikecam dan sebagainya. Kalau betul, kalau betul. Tapi kalau rasa tak mampu nak menghadap isteri yang pertama ke dan sebagainya, maka tak boleh lah, maka tak mampulah tu kan. Jadi nak kata, nak, sebab kita kena balance kan dengan hukum. Sebab hukum tidak mengharamkan poligami. Cuma yang menjadi masalah ni, dia isteri orang, nak kat suami orang, itu tak boleh. Itu memang tak boleh. Okay, jadi ini takhbib ni adalah hukumnya haram. Dan kalau kita sebagai suami pula yang sudah beristeri, kita ni kena pertahankan rumah tangga kita, kan. Dalam konteks kita juga, dalam konteks kita mempertahankan hawa nafsu lah kan. Hawa nafsu kita tu ibarat pagar rumah tangga kita juga, kan. Bukan hanya pagar diri kita saja, tapi pagar rumah tangga kita yang kita kena jaga. Wallahu alam.
3: Itu dia. Yelah ustaz, ada tu isteri orang nakkan laki orang. Okey, laki orang tu memanglah boleh, yang isteri orang ni ada tu sampai sanggup minta cerai ustaz. Macam mana tu?
4: Allahuakbar. Jadi itu memang tak patut. Dia kita okey, faham ada semua pasangan ada masalah. Tak ada pasangan yang tak ada masalah. Nabi pun kalau kita baca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ada 13 orang isteri.
3: Masya-Allah.
4: Kan banyak riwayat Aisyah tu jealous dengan orang dah meninggal pun.
3: Allah.
4: Dengan Siti Khadijah kan?
3: Siti Khadijah.
4: Kan sebab Nabi banyak sebut nama dia. So, jadi semua rumah tangga ada masalah. Cuma janganlah disebabkan masalah itu kita tambah masalah yang lain. Jadi kalau kita ada masalah dengan pasangan kita, buat selesaikan masalah tu dengan cara betul. Maknanya kita jumpa dengan kaunselor ke dan sebagainya. Banyak kaunselor-kaunselor yang boleh bantu. Sebab selagi dia tidak membawa, ini saya dah jadi kaunselor lah pula ni. Saya ringkas lah. Selagi pasangan kita tu tidak menzalimi kita yang membawa kepada kesakitan tubuh badan ataupun yang ekstrim, maka itu adalah satu perkara yang kita boleh kawal lagi lah. Kan? Tetapi kalau dia dah pukul, dia dah buat benda yang ekstrim, maka kita kena report kepada pihak-pihak yang boleh bantu kita, kaunselor dan sebagainya. Dan bukannya kita percaya lelaki lain. Itu tambah masalah tu.
3: Itu saja cari. Orang kata cari peluang tu.
4: Dia tak selesaikan pun masalah yang pertama. Faham. Dia tambah lagi. Daripada asalnya kanser kaki kanan, tambah kanser kaki kiri. Buatlah.
3: Betul. Mencari bala orang
4: mencari
3: kata kan.
4: Mencari bala.
3: Baik Ustaz. Okay, ada tu Ustaz, kenapa ya orang, saya tak faham kan, ada tu satu family dia, dia bahagia dengan isteri dia, dia ada anak yang bahagia, tapi dia cenderung nak cari orang ketiga juga. Ni kita tuju kebanyakan lelaki lah. Mungkin dia saja suka-suka ke apa ke, macam mana Ustaz? Sila terangkan.
4: Kalau saya rujuk kitab Fiqhul Manhaji Syafi'i, dia ada dalam topik tentang poligami, dia ada beberapa sebab poligami ni. Antara sebab-sebab poligami yang pertamanya adalah kerana hawa nafsu sendirilah. Mungkin lelaki ni ada yang memang mempunyai hawa nafsu yang begitu tinggi kan. Dia tak cukup satu, nak dua, tiga, empat kan. Kalau ikut zaman jahiliah dulu, lebih kan. Sebab itu dah discount tu. Empat tu dah discount.
3: Okay.
4: Kalau zaman jahiliah tu teruk. Jadi
3: banyak.
4: Dah discount lah tu. Dia tengok zaman. Dan sebab itu yang point nombor dua ni penting. Orang berkahwin lebih ni, secara fiqahnya atau secara faktanya adalah disebabkan kemaslahatan tertentu mengikut zaman. Contoh, mungkin pada sesuatu zaman itu lelaki ramai keluar pergi berperang sebagai contoh. Ini pernah berlaku dululah zaman perang tu. Jadi wanita sangat ramai. Barangkali satu nisbah empat ataupun satu nisbah tujuh ke apa ke. Maka di sana ada galakan-galakan untuk berkahwin lebih sebab wanita memerlukan keluarga untuk kita generasi baby boomers.
3: Faham.
4: Kan? Generasi baby boomers ni adalah generasi yang pasca perang kan. Jadi dia nak lahirkan lebih ramai anak. Jadi kahwin pun muda-muda dah kahwin, 16 tahun dah kahwin, lahir anak ramai. Jadi untuk memboomkan baby lebih ramai zaman tu.
3: Faham.
4: Kita ambil contoh zaman sekarang.
3: Okay.
4: Ini pandangan masing-masing lah kan. Sekarang ni saya tak pasti, kalau saya tak sempat nak kaji pula nisbah lelaki dan wanita sekarang ni satu-satu ke atau satu-dua ke, tak pasti. Tapi saya rasa tak adalah jauh beza.
3: Tak beza banyak.
4: Tak beza sangat.
3: Betul.
4: Dan keadaan sekarang, saya tak rasa kita perlu berkahwin yang ramai.
3: Tak perlu.
4: Dengan keadaan ekonomi yang susah ni.
3: Dengan masalah minyak sekarang.
4: Masalah minyak. Nak tambah lagi duit dia tak?
3: Mampu ke tidak?
4: Mampu ke tidak? Tak nafikan ada yang mampu. Kalau ada yang mampu tu tak ada masalah.
3: Okay.
4: Tapi umumnya, jadi itu maknanya kahwin tu dia kena tengok keperluan lah, bukan semata-mata kehendak. Dan yang ketiga, barangkali ada yang berkahwin lebih kerana mungkin kekurangan yang ada pada pasangan yang pertama, mungkin mandul dan sebagainya. Maka bincang untuk mendapatkan zuriat. Jadi ada banyak sebab. Cumanya bila yang masalah orang ketiga ni, macam mana boleh berlaku sebab dibuat yang dia pilih jalan maksiat. Tadi jalan betul?
3: Betul.
4: Jalan maksiat. Sebab kita boleh tengok pun dari segi statistik, penceraian banyak berlaku dalam kalangan pasangan yang tak lebih 5 tahun kahwin. Dan antara punca penceraian dan semua ni adalah kerana tak ada persefahaman, adanya orang ketiga tu tadi, pengabaian, campur tangan keluarga ke kawan-kawan orang luar, dan juga masalah kewangan. Ni semua adalah faktor-faktor yang boleh membuatkan dia ada masalah, datang orang ketiga cucuk jarum. Jadi dia pun
3: habis
4: terpengaruh. Wallahu alam.
3: Itulah sebab kita pun kadang-kadang tak faham Ustaz kan. Kita tengok dia bahagia je kat media sosial. Rupanya pasang juga.
4: Allahuakbar.
3: Baik Ustaz, kita sebenarnya dah terima ada dua soalan ni, tapi tak apa. Kita kita simpan dulu. Dan soalan saya terakhir sebelum kita berhenti sekejap Ustaz. Apakah langkah terbaik kan bagi seseorang yang mungkin sudah terlanjur dalam hubungan macam ni kan Ustaz? Adakah mereka perlu kahwin ataupun dia kena stop hubungan dia tu? Terus terutama yang ada status lah, isteri orang, suami-suami orang. Macam mana tu?
4: Okay, kadang-kadang faham, kita ni manusia ni diuji dengan Allah letakkan hawa nafsu.
3: Yeah.
4: Kan, hawa nafsu ni kehendak. Dan ditambahkan pula syaitan yang menghidupkan, menghasutkan lagi hawa nafsu kita tu. Kadang-kadang kita terlanjur, kan? Tetapi kadang-kadang dengar Salam FM ke, dengar apa, kita jadi apa, tersedar, terinsaf, kan?
3: Yeah.
4: Astaghfirullahalazim, teruk. Jadi macam mana nak buat? Ni soalan ni adalah bila kita dah insaf ni. Mm-mm. Tapi dah ada buat hubungan-hubungan terlarang dah.
3: Mm-mm.
4: Macam mana? Jadi pertama sekali, mungkin ni cadangan peribadi saya lah, kan? Yang pertamanya, ada empat perkara. Yang pertama adalah kalau kita memang dah sedar, dah insaf, dah rasa confirm benda tu salah, kita hentikan terus. Apa dia panggil, apa, serta-merta. Jangan kata apa, slow fade, float, maknanya slow-slow lah, tak apalah, keluar jalan dulu, masih keluar lagi, masih wasit. Yeah. Dah kalau memang confirm, stop terus. Sebab
3: terus,
4: bila kita bertahap ni, syaitan masih boleh pujuk balik tau.
3: Betul.
4: Nanti tak jadilah, itulah yang akhirnya dia sempat dia terlanjur.
3: Allah.
4: Jadi kalau dah nampak masalah ni, terus cut, confirm. Okey, yang kedua, bila kita bertaubat tu, taubat nasuha, kan, dan kita jangan putus dengan rahmat Allah. Allah kata la taqnatu min rahmatillah. Kita jangan rasa kita ni teruk lah, aku tak boleh dah, aku dah gone lah, aku dah teruk sangat dah ni, dosa aku buat banyak. Tak, selagi konsep dia, selagi kita masih hidup, selagi kita masih hidup, selagi itu Allah, pintu taubat tu masih terbuka.
3: MasyaAllah.
4: Jangan sekali pernah kita rasa Allah tak akan maafkan kita. Salah. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa. Dosa kita teruk mana pun, saya boleh katakan, kalau Benjamin Netanyahu tu, kalau dia bertaubat, dia masuk Islam pun Allah akan ampunkan.
3: Allahuakbar.
4: Dan Fir'aun, tahu tak kisah Fir'aun pun? Waktu dia tenggelam laut tu, ada riwayat mengatakan dia nak bertaubat tau. Dia nak bertaubat dah. Dan kalau dia, Allah sempat terima taubat dia, segala dosa dia yang sangat banyak tu Allah ampunkan.
3: MasyaAllah.
4: Dan dia masuk syurga. Dan ada riwayat mengatakan malaikat tak izinkan benda tu berlaku.
3: Allah.
4: Dia sepak kepala. Ni antara riwayat lah. Dia sepak kepala Fir'aun tu, dia tak sempat taubat, meninggal.
3: Tapi dia tak sempat taubat.
4: Tak sempat taubat lah.
3: Faham.
4: Tapi ini antara riwayat lah, kan.
3: MasyaAllah.
4: Nak ceritanya,
3: kasihnya
4: seteruk
3: Allah,
4: Fir'aun tu pun Allah boleh ampunkan. Apatah lagi kita ni tak sampai level Fir'aun lah.
3: Betul. Kita masih biasa je.
4: Dan yang ketiga, kita kena tutup semua pintu-pintu yang boleh membawa ke arah benda tu. Tadi kita tutup terus. Apa lagi pintu-pintu yang ada? Contohnya, kalaulah kawan tu memang dekat tempat kerja kita. Kalau perlu tukar jabatan, kita request. Ataupun kalau perlu tukar kerja, kalau boleh lah, kan, tengok pada kemampuan. Apa sahaja yang kalau kita boleh tutup pintu-pintu tu. Dan yang keempat adalah baiki hubungan kita yang sah tu. Contoh kita ada tadi kita nak tutup hubungan terlarang dan kita masih ada lagi pasangan. Yang pasangan kita tu kita cuba baiki. Usaha untuk baiki, walaupun pedih mana pun kita usaha. Niat ikhlas kerana Allah SWT, Allah akan pandu kita, insyaAllah. Wallahu a'lam.
3: InsyaAllah. Apa pun yang halal tu lebih baik lah, Ustaz,
4: yang
3: kan?
4: Halal tu lebih baik.
3: Yang haram tu tinggal lah, kan?
4: Yeah.
3: InsyaAllah. Baik Ustaz, kita ada dua soalan pendengar, tapi tak apa, kita nak berehat sekejap. Jadi jangan ke mana-mana saudara, kita kembali selepas ini.
5: Menjaga aurat adalah tuntutan yang membawa kepada kehormatan diri, kesopanan, kesejahteraan masyarakat. Dalam kehidupan seharian kita ni, cara kita berpakaian mencerminkan nilai diri serta penghormatan yang kita berikan kepada diri sendiri dan juga orang di sekeliling. Ingatlah, menutup aurat

0: Kembali bersama EJAS Minta Jawab Ana Soal. Baik, terima kasih saudara kerana masih kekal bersama dengan kami dalam rancangan EJAS Enta Jawab Ana Soal. Dan Ustaz, kita dah di segmen terakhir ni, kita nak raikan dua soalan pendengar. Daripada yang pertama, daripada Encik Asfan daripada Negeri Selangor, katanya, Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, di dalam Islam, lelaki dibenarkan untuk berkahwin empat. Namun, adakah meminta izin untuk berkahwin lagi dari isteri pertama itu wajib? Mohon penjelasan Ustaz. Itu pun orang keliru juga kadang-kadang Ustaz.
1: Terangkan, silakan. Ini adalah soalan yang sangat famous kepada para lelaki. Saya nak bagi tahu rahsia ni. Tak ada. Sebenarnya, dari sudut hukum syarak, tak wajib.
0: Alamak.
1: Dari sudut.

0: hukum syarak.
1: Syarak ni hukum ya, kita bukannya hukum ustaz, hukum Allah ni
0: hukum
1: kan.
0: Hukum Allah. Betul. Tetapi okay. Ada satu lagi hukum Allah.
1: Okey.
0: Ada satu lagi hukum Allah. Allah kata, ati Allah wa ati ar-rasul wa ulil amri minkum.
1: Okay.
0: Taati Allah, taati rasul dan taati pemimpin kamu. Jadi apa undang-undang yang pemimpin kamu buat, kamu wajib ikut.
1: Faham.
0: Jadi maka kat situ undang-undang di Malaysia, dia tidak mensyaratkan isteri pertama mesti sahkan. Tetapi untuk pengetahuan para lelaki-lelaki yang ingin berpoligami, memang kena dapatkan kebenaran mahkamah syariah.
1: Okey.
0: Mana kita nak berkahwin dua tu kena dapat kebenaran mahkamah syariah. Dan okay, prosedur mahkamah syariah ni memang dia akan panggil isteri pertama untuk mendapat pandangan.
1: Okey, tak boleh lari jugalah.
0: Tak lari. Jadi okay, kalau contoh isteri pertama kata, lelaki saya ni kaya je, okey je, tapi saya tak nak lah, saya nak seorang je. Mm-mm. Tapi dia mampu, tapi saya tak nak. Jadi mahkamah syariah mungkin akan membenarkan kita kahwin sebab dari sisi mampu-mampu.
1: Okay.
0: Cuma isteri tu tak nak.
1: Faham.
0: Itu tujuan dia. Maksud okay, dia nak tengok. Sebab dia nak dengar daripada mulut isteri dia. Kadang dia tanya si suami, awak mampu tak mampu? Dia kata boleh. Cuba tanya isteri. Suami awak macam mana dia, masa banyak tak dengan anak-anak semua? Dia tak balik langsung. Dia tak bagi nafkah. Dia tak bagi. Maksudnya apa?
1: Tak mampu
0: lah. Maka mahkamah mungkin
1: okay,
0: tak benarkan. Itu antara contoh-contoh okay, keadaan.
1: Faham.
0: Nak ceritanya, tujuan undang-undang tu dibuat dan dipanggil isteri pertama untuk bukan untuk mendapatkan izin, tapi untuk mendengar pandangan, untuk menjadikan sebagai satu faktor ataupun point nak membolehkan ataupun tidak. Cuma ni ramai yang hari ni dia buat cara lain.
1: Itulah ustaz, saya pun nak tanya juga. Pergi ke Siam.
0: Pergi ke Siam.
1: Macam mana tu ustaz? Adakah masih staff ke macam mana?
0: Dia kalau dia kena kata apa, benda ni kita kena faham ya. Kenapa mahkamah syariah buat macam ni? Untuk kebaikan kita sebenarnya.
1: Okay.
0: Bukan untuk kebaikan mahkamah, tak dapat apa pun.
1: Betul.
0: Untuk kebaikan kita.
1: Mm-mm.
0: Kan? Dan untuk kebaikan masa depan. Sebab dia tahu nafsu manusia ni kalau dia nak kan.
1: Dia tak kira
0: apa dah.
1: Betul.
0: Nak beli kereta duit dalam akaun sikit, tapi nak beli juga. Apa lagi pinjam itu, pinjam ini. Jadi sebab itu ada undang-undang untuk menjaga benda tu. Itu tujuannya. Jadi kalau tuan-tuan nak juga, tak ada orang nak halang. Kahwinlah, pergi luar negara. Lepas tu balik bayar denda. Ada caranya. Kan? Okay. Tetapi dia akan ada kesan. Jangka masa panjang dia akan ada kesan. Jadi kalau kita ni hamba Allah, maka kita buatlah ikut yang betul. Tetapi kalau kita hamba nafsu kita, buatlah ikut hawa nafsu. Macam-macam cara boleh buat. Jadi itulah dia. Jadi syarat untuk poligami sebenarnya kemampuan lah.
1: Kemampuan.
0: Dan kemampuan tu mungkin tak sempat saya nak explain sekarang, tapi banyak aspek lah, insyaAllah.
1: Faham. Jadi itu dia. Dengar ya, Cik Asfan. Mungkin mungkin bukan Cik Asfan lah.
0: Cik Asfan dia bertanya berpihak, dia untuk kawan dia. Kawan dia tolong tanya dia.
1: Bukan nama sebenar. Okay
0: bukan
1: lah kan.
0: Bukan nama sebenar. Betul.
1: Okay, baik. Jadi soalan terakhir ustaz, daripada Puan Norma. Daripada perempuan pula ni. Assalamualaikum ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Bagaimana cara untuk membina semula kepercayaan dalam perkahwinan selepas berlakunya pengkhianatan? Ini rasanya kecewa ni ustaz.
0: Ni siapa khianat siapa ni?
1: Saya rasa macam Puan Norma ni dikhianati, contohlah okay, oleh suaminya. Mungkinlah kan. Okey.
0: Kalau dalam konteks kita yang dikhianati ni, ya, utamanya ialah bukan senang, dan saya mungkin tak berada di tempat puan. Macam mana magnitude, orang kata apa, magnitude yang yang ada berlaku pada hati, emosi, apa, mental dan sebagainya, saya tak tahu. Kan, cumanya apa-apa pun, apabila mungkin pasangan kita telah bertaubat, seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala pun boleh terima taubat Fir'aun, kalaulah kita rasa confident ataupun kita rasa betul dia ni bertaubat, dia ni betul bertaubat. Dan cubalah pujuk hati itu untuk menerima. Minta pandangan-pandangan kaunselor dan sebagainya. Pandangan-pandangan ni pun sebenarnya ada satu topik sebenarnya.
1: Okay.
0: Kadang orang kita ditanya dia macam tu, kalau kita tanya ini pandangan peribadi saya lah, kalau kita tanya mak ayah kita, memang dia akan protect kita. Dan dia akan marah kat menentu tu.
1: Dia akan bias sebenarnya.
0: Dia akan bias. Jadi minta pandangan orang yang tak ada conflict of interest.
1: Faham.
0: Which is counselor lah.
1: Okay.
0: Dia tak ada conflict of interest.
1: Betul.
0: Dia ni saudara suami dia ke saudara dia. Jadi dia akan bagi jawapan yang sepatutnya. Kalau tanya adik kita, Eh apa ni Abang Ipah apa dia marah
1: dia emosi lah.
0: Emosi lah. Confirm lah Abang Ipah betul, dia salah. Macam betul. Tu kan. Mm-hmm. Jadi itu sama. Untuk orang yang kalau dia yang menzalimi suami tu mm-hmm. tapi dia bertaubat.
1: Okay.
0: Okay. Pertamanya dia kena putuskan punca-punca perkhianatan tu lah. Kalau apa dia berkhianat, apa dia ada orang ketiga ke apa, putuskan macam saya katakan tadi. Baik. Dan kemudian accountability. Maksudnya taubat satu dan accountability maknanya apa salah dia. Dan dia kena bertanggungjawab atas kesalahan dia. Sekiranya dia perlu gadaikan dia punya pekerjaan dia ke apa ke, macam yang saya sebutkan tadi, untuk berpindah ke tempat kerja, maka itu yang dia kena mungkin sebagai lebih satu baik. Accountability lah kan.
1: Betul.
0: Sebab kalau saya terus kerja situ, memang saya akan habis. Terlibat lagi. Betul. Contoh kan.
1: Betul.
0: Tapi kalau dah pindah kerja, kawan tu ikut pergi tempat kerja baru juga, tu tak boleh nak kata apalah. Okay.
1: Kes
0: kemudian kita yang dah buat salah ni, kita kena bina semula kepercayaan ni. Dan nak bina kepercayaan ni, DJ Iram, apa dia ni, dia bukan dalam masa yang singkat. Kerana lelaki ni dia nak terus. Dia dah buat salah kan, dah minta maaf. Dia nak isteri dia jadi balik macam yang dulu tu sekejap je.
1: Betul.
0: Tak, lama.
1: Ambil masa kan.
0: Lama, nak rawat balik kan, nak pujuk dia balik, dia akan merajuk. Dia akan
1: betul,
0: apa semua.
1: Betul, betul.
0: That itulah kos membuat kesalahan dan membuat maksiat. Semua maksiat yang kita buat, sekecil-kecil maksiat, ada kos dia. Sama ada dosa.
1: Okay.
0: Ataupun dalam bentuk-bentuk yang lain.
1: Faham.
0: That's why saya boleh rasa sebagai penutup. Perumpamaan perumpamaan dosa ni adalah ibaratnya kita ambil kayu, kita ketuk dengan paku, paku tu dosa. Dan bila kita bertaubat, kita cabut paku tu. Walaupun paku dah tak ada, tapi lubang, kesan lubang tu masih
1: ada.
0: Itulah kos dia. Maknanya walaupun kita bertaubat, kesan-kesan, implikasi, akibat tak sabar kita nak buat dosa tu still akan ada kesan yang kita kena terima lah. Jadi berfikirlah banyak kali sebelum nak buat maksiat. Walaupun Allah terima taubat, kesan tu memang kita kena terima lah. Wallahu'alam.
1: Allahuakbar. Jadi kepada yang baru nak cuba-cuba tu, elok hentikanlah terus kan, sebelum menyesat. Okay, baik. Jadi Ustaz, sebagai kata-kata terakhir, rumusan dan pesanan Ustaz kepada pendengar-pendengar kita di luar sana untuk tajuk kita pada malam ini, silakan.
0: Jadi saya boleh katakan sebagai rumusannya, kita kena kembali kepada Allah SWT. Ketika kita senang, kita kena kembali kepada Allah. Ketika kita susah, kita kena kembali kepada Allah. Secara saintifiknya, ada orang buat kajian, wanita ni diuji ketika susah. Jadi especially ketika susah, para wanita sekalian banyak kembali kepada Allah, banyak dekat dengan Allah, banyak dekat dengan solat, dan kalau boleh masjid-masjid. Dan kepada lelaki, kajian mengatakan lelaki ni banyak diuji ketika senang.
1: Betul.
0: Ketika susah dia panjang banyak tahajud. Mungkin. Tetapi ketika senang, gaji tak tahu, duit banyak, tak tahu
1: banyak
0: datang
1: sangat.
0: Dari mana, banyak beli-beli kereta, beli rumah, dia punya lupa kan. Jadi ketika senang, terutamanya kepada para lelaki sekalian, jagalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, banyakkan bersedekah, banyakkan beribadah dan sebagainya, supaya kita tidak tertipu dengan syaitan. Dengan akhirnya kita menyesal semenyesal-nyesalnya dalam hidup kita di dunia dan di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Wallahu'alam.
1: Allahu Akbar. Itu dia. Masya Allah Ustaz. Sangat menarik topik kita pada malam ini. Dan Zira percayalah, ramai yang mendengar teruja. Mungkin ada yang kata nak kena sambung ni, tapi tak boleh lah. Kita dah habis kesuntukan masa. Jadi insyaAllah sama-sama kita manfaatkan apa yang Ustaz dah kongsikan. Dan dengan itu saudara, sekian dulu rancangan EJAS, Entah Jawab Anak Soal. Dan kita akan kembali lagi Ustaz minggu depan, tapi topik lain lah. Topik ni dah tak ada dah. Jadi Zira kembalikan kepada rakan penyampai di Konti Salam FM. Silakan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Zira yang bersama kita dalam EJAS, Entah Jawab Ana Soal. Alhamdulillah itu yang dikongsikan bersama panelnya. Alhamdulillah, Al-Fadil Ustaz Nu'man Hani Jamal, retaknya bahagia. Semoga sama-sama kita dapat mengambil ibrah terhadap perkongsian yang disampaikan sebentar tadi. Alhamdulillah, kita dah masuk juga di waktu yang kedua edisi hari ini. Kita bertemu di tanggal pagi Isnin, itu sudah tentu. Hari ini kita berada di tanggal 4 Mei 2026 Masihi bersama 16 Zulkaedah 1447 Hijri. Moga semuanya baik-baik saja, insyaAllah kita doakan ya. Kita dengarkan daripada Nashrik Ikmar, ini dia, Dakapan Syurga. Salam FM, salam untuk semua.

0: Ya Tuhanku, berilah keputusan yang adil. Dan Tuhan kami, Tuhan yang Maha Pemurah, tempat memohon segala pertolongan atas semua yang Engkau katakan.
1: Doa ikhlas ini dibawakan oleh Salam FM.
2: Kami kongsi bersama Radio RTM.
3: Antara skem pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skem pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut, bercakap dengan seseorang yang anda percayai, menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respons Skam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
2: Kami kongsi bersama Radio RTM.

0: Abang dah cakap jangan buat lagi. Tak faham ke? Eh, aku panggil kau, kau datanglah sekarang. Kau tak faham ke, ha? Ha? Aku panggil kau sekarang, kau datanglah. Kau tak faham ke, ha? Ha?
1: Tidak ada seorang pun yang layak untuk dianiaya. Katakan tidak pada keganasan rumah tangga.
2: Salam FM Peduli. Salam untuk semua.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 40 hingga 46.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

wahai Bani Israel, kenangkanlah kamu akan segala nikmat yang telah kuberikan kepada kamu dan sempurnakanlah perjanjian kamu denganku supaya aku sempurnakan perjanjianku dengan kamu. Dan kepada akulah sahaja hendaklah kamu merasa gerun, takut, yakni bukan kepada sesuatu yang lain.

Dan berimanlah kamu dengan apa yang aku turunkan, yakni Al-Quran yang mengesahkan benarnya kitab yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang mula-mula kafir, yakni ingkar akan dia. Dan janganlah pula kamu menjadikan ayat-ayatku sebagai harga untuk membeli kelebihan-kelebihan yang sedikit faedahnya. Dan kepada akulah sahaja, hendaklah kamu bertakwa.

Dan janganlah kamu campur adukkan yang benar itu dengan yang salah, dan kamu sembunyikan yang benar itu pula, padahal kamu semua mengetahuinya. Dan dirikanlah kamu akan sembahyang, dan keluarkanlah zakat, dan rukuklah kamu semua, yakni berjamaah bersama-sama orang yang rukuk.

Patutkah kamu menyuruh manusia supaya berbuat kebaikan, sedang kamu lupa akan diri kamu sendiri? Padahal kamu semua membaca kitab Allah, tidakkah kamu berakal?

Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan jalan sabar dan mengerjakan sembahyang. Dan sesungguhnya sembahyang itu amatlah berat kecuali kepada orang-orang yang khusyuk.

0: Iaitu mereka yang percaya dengan yakin bahawa mereka akan menemui Tuhan mereka dan bahawa mereka akan kembali kepadanya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Baik, alhamdulillah, kembali bersama Ana Ismail Amri. Selesai kita dengarkan kalamullah dalam kita dengarkan dari surah Al-Baqarah ayat 40 hingga 46. Dan halaqah hadis akan bersama kita selepas ini. Jadikan dirimu penyebab hidayah bagi manusia. Ini kita nak kongsi sebenarnya, ya, di mana kadang-kadang dia mungkin tertanya-tanya kenapa jemaah di Malaysia ni mengambil masa yang sangat lama, hingga sebulan lebih dan juga sebagainya, berbanding dengan negara-negara lain ni. Jadi kuota haji oleh kerajaan Arab Saudi ni biasanya berdasarkan nisbah kira-kira 0.1% lah daripada jumlah penduduk sesebuah negara. Jadi untuk Malaysia, jumlah tu sekadar 30 hingga 31 ribu jemaah setahun, dan begitulah pada tahun ini juga 30 ribu lebih, begitulah, ya. Jadi walaupun negara kuota jauh lebih besar, tempoh mereka selalu pendek daripada Malaysia. Jadi kebanyakan negara lain hanya guna package short stay ni lah, 2-3 minggu untuk kurangkan kos dan juga pusing yang cepat ni lah. Manakala Malaysia pula, negara kita, alhamdulillah, ya, kerana memilih tempoh yang lebih panjang untuk keselesaan, terutama sebab jemaah berusia, dan sistem kita juga sebenarnya adalah sistem yang terbaik, ya, dan diiktiraf oleh Arab Saudi sendiri, kerana menerusi dalamnya ada bimbingan, termasuk rawatan kesihatan dan juga elakkan jadual yang terlalu padat. Kita juga sebenarnya membawa pendekatan yang lebih berhati-hati, di mana Malaysia cenderung mengambil pendekatan selamat dalam ibadah. Contohnya, memberi masa lebih untuk jemaah menyesuaikan diri, rehat dan juga ulang penerangan, di mana negara lain yang buat package lebih singkat dan juga padat. Tapi negara kita ni utamakan kesempurnaan ibadah berbanding cepatnya kita selesai tu. Kan? Dalam masa sama sebenarnya, sistem giliran Malaysia mengurus haji secara sangat tersusun melalui tabung haji, alhamdulillah, di mana jemaah dibahagikan kepada kumpulan penerbangan flight yang berperingkat-peringkat. Kalau tak percaya, pergi lihat di laman media sosial tabung haji. Yo, kan, disebabkan kuota terhad tu, tempoh tinggal jadi lebih panjang untuk memastikan semua jemaah alhamdulillah dapat melaksanakan ibadah dengan teratur tanpa kesesakan melampau. Itu yang mungkin kita boleh bawakan kepada saudara. Kenapa kadang-kadang ada orang yang tanya, kan? Jadi insyaAllah ini mungkin satu perkongsian manfaat untuk kita semua jugalah, insyaAllah, ya. Jika ada keluarga yang mungkin tertanya, dan mungkin ada yang akan pergi menunaikan haji, terpilih sebagai Dufur Rahman pada tahun ini, insyaAllah. Jom kita akan dengarkan selepas ini. Halaqah hadis akan bersama kita seperti tajuk yang Amri kongsikan tadi. Jadi terus bersama kami di Salam FM. Salam untuk semua.
3: Lugat salam. Bahasa Korea. Hangumal hagusipayo. Bahasa Turki. Turce dili. Bahasa Tamil. Tamil moli. Bahasa Rusia. Ruski yazik. Bahasa Perancis. Parle français. Mengenal dan mempelajari bahasa setiap hari 3-5 minit pagi, ulangannya 7-25 minit pagi. Salam FM, salam untuk semua.
4: Masjid Zahir terletak di tengah-tengah Bandaraya Alustar, Kedah, dibina pada 22 Rabiul Awal 1330 Hijrah bersamaan dengan 1912 Masihi. Pembinaan masjid ini atas usaha yang teramat mulia Tunku Mahmud Ibni Almarhum Sultan Tajuddin Mukarram Shah. Reka bentuk bangunan Masjid Zahir mengambil ilham Masjid Azizi di Bandar Langkat, Sumatera Utara. Masjid ini mempunyai keluasan tapak kira-kira 39 x 39 meter dengan ruang induk seluas 19.50 x 19.50 meter yang dikelilingi oleh ruang serambi selebar 8 kaki yang mengandungi 4 buah anjung dan 5 kubah utama sebagai simbol kepada rukun Islam. Perasmian masjid ini disempurnakan oleh almarhum Sultan Abdul Hamid Halim Shah pada hari Jumaat 6 Zulhijjah 1333 bersamaan 15 Oktober 1915.
3: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi. Halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis yang ke-19 di dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama di bawah tajuk jadikan dirimu penyebab hidayah bagi manusia. An Sahil ibn Sa'd radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahi la an yahdiyallahu bihudaka rajulan wahida khairul laka min humrin na'am. Daripada Sahal ibn Sa'd radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, bahawa memberi petunjuk oleh Allah Ta'ala akan seseorang dengan sebab engkau, maka itu terlebih baik daripada unta yang merah. Hadis riwayat Abu Daud. Kesimpulan daripada hadis, memberi hidayah bagi seseorang adalah mutlak menjadi hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa yang dapat dilaksanakan oleh para ulama, para pendakwah, ibu bapa dan pendidik ialah mengusahakan sebab-sebab lahiriah untuk seseorang mendapat hidayah. Mungkin hidayah didapat oleh seseorang setelah ia membaca buku yang kita tulis, atau setelah mendengar ceramah yang kita sampaikan, atau setelah ia mendengar nasihat yang tulus ikhlas yang kita berikan, atau setelah ia melihat beberapa karamah dan keistimewaan yang diberi oleh Allah Ta'ala kepada seorang ulama, dan begitu seterusnya. Maka hendaklah kita sentiasa berusaha mengundang sebab-sebab yang menjadikan hidayah Allah sentiasa turun ke permukaan bumi ini. Dengan demikian, maka usaha kita itu sangat berharga di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, lebih berharga dari seekor unta yang berwarna merah yang merupakan sejenis kenderaan yang paling mahal pada zaman dahulu. Mudah-mudahan keikhlasan menjadi tunjang dalam setiap amalan agar setiap lelah kita dinilai sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
3: #PenyiaranJakim.
2: Baiklah, alhamdulillah, selepas ini kita nak bawakan saudara untuk sama-sama dengarkan daripada Dato' M. Nasir, Mudajat. Dan sebelum itu, untuk makluman dan juga panduan kita bersama, maksudnya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada pukul 5.53 minit pagi. Ayuh kita bersiap sedia, insyaAllah. Mana yang baru bangun, terus bersihkan diri dan kemudian kita bolehlah bersiap sedia menunggu tibanya, masuknya waktu solat fardu subuh di kawasan-kawasan kita, insyaAllah. Jika ada yang ke masjid, ke surau, alhamdulillah, moga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberkati setiap langkah-langkah dan juga perjalanan saudara-saudari, ibu-ibu, ayah-ayah kita. InsyaAllah kita doakan semoga selamat sampai pergi dan balik, insyaAllah kita doakan ya. Dan kita akan kembali insyaAllah di waktu yang ketiga selepas ini. Salam FM, salam untuk semua.

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Sebentar tadi telah berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Salam FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada semua muslimin dan muslimat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa. Ya Allah yang maha perkasa. Ya Allah yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab, kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya rabbal alamin.
3: Salam FM seiring menjana minda.
4: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqina. Yang bermaksud, sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila dia mengerjakan sesuatu, maka dia melakukannya dengan penuh teliti.
3: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.
5: Mulakan hari anda dengan Salam FM.

0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
2: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
1: seperti biasa saya Yuni Yunus
3: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
1: Angga, tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
3: saya Arif Razi akan temani anda.
1: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM. Salam untuk semua.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Sabahul khair. Salam Malaysia Madani kepada saudara yang terus bersama kami mendengarkan lagu-lagu nasyid dan ketuhanan serta rancangan-rancangan yang mendidik jiwa di Salam FM. Salam untuk semua. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Jadi pagi ini kita bertemu di hari Isnin. Hari ini tanggal 16 Zulkaidah 1447 Hijri, bersamaan hari ini 4 Mei 2026 Masihi. Semoga pagi ini cuaca yang baik di sekitar Kuala Lumpur ni, alhamdulillah. Dan pagi ini hari kita hari yang baik. Mood kita pagi ini adalah mood yang baik, kita doakan alhamdulillah ya. Walaupun apa yang berlaku, kita simpan dulu kat belakang sebabnya kita nak pergi bekerja hari ini insyaallah ya. Apa yang mungkin bukanlah, jangan apa yang berlaku sebelum ataupun minggu lepas ataupun hujung minggu ni kan, mungkinlah ada perkara yang bukanlah tak elok, mungkin ada yang mungkin menyesakkan macam tak kena jaya tu, mungkinlah menyebabkan minda kita agak rasa down dan juga sebagainya. Itu yang kita nak kongsikan ya. Tapi tak apa, insyaallah moga hari-hari yang mendatang ni merupakan hari yang indah untuk kita. Mungkin kesedihan tu sementara aja, nanti keindahan daripada kesedihan tu nanti akan selamanya. Dan kita akan rasa, Allah kan patutlah sedih, rupanya ada gembira menanti di depan ni. Kan, itu kita nakkan insyaAllah. Kita percaya apabila kita berbuat baik dan kita sentiasa awalkan solat kita dan juga sebagainya, ibadah kita, kita jaga insyaAllah kan, Allah akan sentiasa berbaik-baik dengan kita. Dan begitu juga bila kita berbaik-baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala melalui amal dan juga ibadah kita insyaAllah. Kita nak bawakan saudara untuk dengarkan daripada Damai and Friends bergandingan bersama Zaidi Wildan, Lambayanmu. Salam FM, salam untuk semua.

0: Dalam hidup ni, kita semua tak terlepas daripada melakukan kesilapan, sama ada sengaja ataupun tak. Satu perkataan kecil seperti maaf mampu menyejukkan hati, mengembalikan senyuman dan memperbaiki hubungan. Ucapan maaf tak menjadikan kita lemah, sebaliknya menunjukkan keberanian dan keikhlasan. Ingat, kesannya luar biasa. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.
1: Jantungku berdegup cepat.
2: Ada orang-orang yang dilimpahkan dengan nikmat dalam keadaan dia sebenarnya sedang istidraj, dia sebenarnya sedang diuji dengan nikmat dalam keadaan yang dia jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita bersyukur dengan apa yang kita miliki, yang sedang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan dalam kehidupan kita ini adalah yang terbaik kepada kita, kerana kehidupan ini Allah Taala beri apa yang kita perlu, tetapi Allah tidak beri apa yang kita mahu. Kerana apa yang kita mahu itu bukanlah semestinya yang baik pada pandangan kita, tetapi segala yang kita perlu itu adalah menurut pada pandangan mata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak bahagia, rasakan syukur dengan apa yang kita miliki. Mudah-mudahan Allah limpahkan kebahagiaan yang berpanjangan daripada dunia sampai akhirat.
3: #penyaranjakim

Terima kasih kerana terus dengarkan Salam FM. Salam untuk semua. Kita dengarkan daripada Maryam Yunari, Hidayah, lagu baru, single terbaru beliau, Allahuakbar, ya. Komposernya seorang hebat. Baru saja saya berjumpa beliau, iaitu Adi Saujana lah. Kan, orang hebat, salah seorang anggota kumpulan Saujana juga. Okey, kita nak kongsikan kepada saudara di laman portal berita RTM, di mana kita nak kongsi TPM Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid mahu MARA jadi konglomerat global mandiri menjelang satu abad. Ini kita kongsikan kepada saudara juga. Pameran Autofest 2026 tarik minat ribuan pengunjung, dan seterusnya juga seorang wanita maut, dua cedera dalam kemalangan di Sarawak. Yapim belanja 17.2 juta ringgit bina baik pulih 374 kediaman sejak 2020. Kita kongsikan juga kepada saudara, tiada aduan diterima kes tipu badal haji, pemantauan di KLIA diperketat. Kongsi yang berhormat Senator Dr. Zulkifli Hassan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Seterusnya juga, ekosistem pendidikan diperkasa, sokongan berterusan kepada OKU Autism. Kita kongsikan kepada saudara juga, AMG 2026 perkenal konsep sukan dalam pancaragam. Apa tu AMG ni? Adalah ASEAN Music Games yang membawa pembaharuan dalam dunia seni pancaragam dengan memperkenalkan format pertandingan pertandingan berkonsepkan sukan. Okey, kita bawakan yang terakhir juga kepada saudara, Pesta Candat Sotong 2026 di Terengganu tarik 40,000 pengunjung. Masya-Allah, alhamdulillah, dan ya, diadakan sempena dengan Pesta Candat Sotong 2026 di Pulau Kekabu, Terengganu, berjaya dicapai sekaligus melepasi jumlah 30,000 pengunjung pada penganjuran yang lepas. Oh, teringat dulu kan, semasa saya dah lama lah sebenarnya kan, pernahlah pergi trip ke sebuah pulau di Terengganu jugalah. Dapatlah candak sotong tu lah, tapi saya tak dapat lah, kawan-kawan je yang dapat. Ataupun kita dapat tengok sajalah, sebab tiba-tiba pula kan, rasa macam bila dah ada atas bot tu, mabuk laut pula lah Amri ni kan. Begitulah ceritanya. Okey, untuk dapatkan berita yang sahih lagi tepat, boleh layari berita.rtm.gov.my dengan percuma. Kita dengarkan sekarang ini daripada Mirwana. Ini dia suara Salam FM, salam untuk semua.

0: Anta. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada kekafiran dan kefakiran. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada azab kubur. Tidak ada Tuhan selain Engkau.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Saya doakan tuan-tuan perempuan semuanya berada sentiasa di bawah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bila sebut pekerjaan tuan-tuan, tidak lepas daripada mengular. Orang Melayu kata apa? Mengulo. Orang Perak kata mengulo. Maknanya asyik ponteng kerja ataupun curi tulang dalam istilah yang lainnya. Maka bagaimanakah ini berlaku tuan-tuan dalam hal-hal pekerjaan kita? Allah Subhanahu wa taala sebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. Bermaksud sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Maksudnya tuan-tuan, bila kita diberikan satu-satu amanah, kita haruslah melaksanakan amanah itu dengan betul. Amanah ini besar tuan-tuan, tidak kiralah pekerjaan kita di kampung, pekerjaan kita di pejabat, pekerjaan kita di mana sahaja sekalipun. Sekali kita dah terima surat tawaran kerja tu, kita dah jelas apakah skop kerjaan kita. Maka dengan itu, wajib kita melakukan hal tersebut dengan sebaik mungkin. Lakukan dengan penuh itqan, yakni kesungguhan kita. Dan kita mahir dalam bidang itu, tuan-tuan. Jangan sekali-kali kita ponteng. Jangan sekali-kali curi tulang. Apatah lagi hal-hal tersebut boleh menyebabkan bahaya, tuan-tuan, kepada masyarakat. Contohnya dia ni merupakan seorang kontraktor kan, dia buat kerja tidak betul, seorang repair kereta, dia buat kerja tidak betul, maka kesannya kepada masyarakat cukup besar. Maka apatah lagi tuan-tuan, rezeki yang kita dapat gaji, bawa balik ke rumah, beli makanan untuk isteri dan anak-anak kita, apakah rezeki tersebut akan halal sekiranya kita tidak melaksanakan amanah dengan baik? Maka dengan itu tuan-tuan, harus kita ingat bahawa setiap amanah pekerjaan yang diberikan harus kita laksanakan dengan betul, sekaligus dapat rezeki yang halal memberi kepada anak isteri kita, dan akan menjadikan anak-anak dan isteri kita sebagai orang yang soleh dan solehah insyaAllah. Maka untuk itu, sampai di sini sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
3: Cameron Highland 105.1.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
3: Negeri Sembilan 95.6.
2: Johor 95.6.
3: 102.5 di Melaka.
4: Five.
3: Salam FM. Salam untuk semua.
2: Terus dengarkan Salam FM.
5: Salam FM.
3: Salam FM. Salam untuk semua. Semua.
6: Baik, balik bersama Anais 9.633 minit pagi. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Kita nak bawakan saudara seperti biasa lah. Ambil nak kongsikan selepas 6.30 minit pagi ni. Topik pagi kita bawakan pada hari ini, cabaran anak muda hari ini berbanding zaman dahulu. Sebenarnya, kita dapat lihat lah sebenarnya banyak perkara-perkara yang berlaku sekarang ini, lebih kepada ialah gejala sosial sebenarnya membimbangkan. Dan baru-baru ini satu kisah yang amat tragis berlaku di sebuah negeri di pantai timur, di mana seorang gadis telah menemui ajalnya daripada tangan seorang lelaki. Kedua-duanya adalah remaja. Jadi kita doakan yang baik-baik insyaAllah, anak-anak kita, adik-adik kita dan juga sebagainya, insyaAllah moga terus letakkan iman dalam diri kita, yang paling penting sebenarnya, untuk kita sentiasa berwaspada, sentiasa ingat akan Allah Subhanahu Wa Taala, akan perlakuan, akan amarah yang mungkin sedang berlaku melanda diri kita sebenarnya, dan kita perlu kawalnya dengan baik sebenarnya insyaAllah. Semoga tidaklah terjadi perkara-perkara yang tidak diingini. Dan begitulah cabaran anak muda masa kini. Dengan teknologi yang sangat pesat, semua perkara yang boleh diakses dengan pantas berbanding kita dahulu. Saya boleh dikatakan sebagai anak muda zaman purba lah. Begitu sekali lah. Tak, kita gurau-gurau je. Terasa pula kan, anak muda zaman purba. Okey, boleh kongsikan kepada kami topik yang kita bawakan pada pagi ini. Cabaran anak muda hari ini berbanding zaman dahulu. 03-2288-7111 ataupun boleh WhatsApp kami di talian 011-13-17-2911. Kumpulan Wildan, ini dia, hulurkan tangan. Salam FM, salam untuk semua.

0: Salam FM seiring menjana minda.
1: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ightanim khamsan qabla khamsin. Hayataka qabla mautik, wa sihhataka qabla saqamik, wa faraghaka qabla shughlik, wa shababaka qabla haramik, wa ghinaka qabla faqrik." Yang bermaksud, rebutlah lima peluang sebelum datangnya lima. Hidupmu sebelum matimu, sihatmu sebelum sakitmu, waktu lapangmu sebelum sibukmu, mudamu sebelum tuamu, dan kayamu sebelum fakirmu. Hadis riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi.
0: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.
2: Salam FM ditubuhkan pada 15 Februari 2009 di bawah kelolaan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dengan kerjasama Radio Television Malaysia RTM berkongsi siaran dengan Asyik FM dan Suara Islam dari Konti 7 Wisma Radio Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Hashtag Penyiaran JAKIM.

0: Lestari Islam.
1: Syarikat Abdan. Syarikat Abdan bermaksud perkongsian dua orang atau lebih pada sesuatu pekerjaan, sama ada pekerjaan yang sama atau berlainan. Dengan keuntungan itu, dibahagi sama rata.
2: Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Baik, mari bersama Anais Miambi. Alhamdulillah, 6.45 minit pagi. Yomandu, pandu berhati-hati. Semoga selamat sampai ke destinasi. Ada pendengar kita yang menyapu ni. Saya sebelum subuh lagi dah bergerak pergi tempat kerja DJ Amri. Wah, awalnya kan? Kat mana tempat kerja tu? Mestilah mungkin jauh jaraknya. Ataupun hari ni mungkin ada mesyuarat. Ada mungkin perjumpaan dan juga sebagainya. Kan hari ni hari Isnin. Mungkin sebab itulah kena keluar awal ni untuk mengelakkan kesesakan lalu lintas. Ini kita nak kongsi juga sebut mengenai ialah perjumpaan. Bagi ni kita nak kongsikan di mana perjumpaan yang amat berhormat Perdana Menteri bersama warga kementerian bersempena Perhimpunan Bulanan Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Satu sesi perjumpaan yang amat berhormat Perdana Menteri bersama pejabat awam diadakan pada hari ini, tepat pukul 8 pagi ini. Jadi jangan lupa jugalah jika ada yang mungkin penjawat-penjawat awam yang ingin tak adalah ataupun tiada di sana ataupun nak menonton, boleh ikuti siaran langsung secara FB Live di NRES Malaysia ataupun kita layari saja Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam di Facebooknya. Tepat pukul 8 pagi nanti kita buka, mungkin dalam perjalanan ataupun tapi janganlah pegang telefon pula sambil mandu. Jangan, mungkin ada yang sampai di pejabat, bolehlah nak menonton ataupun kita menaiki kenderaan awam dan juga sebagainya, insyaAllah. Dan jom kita nak dengarkan sekarang ini daripada Faz Aziz Hidayahmu. Salam FM, salam untuk semua.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Bismillah minasyaitan wajim. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tantabi'u khutwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Ya, surah Al-Baqarah ayat 168. Allah sebutkan, wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa-apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikut langkah-langkah syaitan, kerana sesungguhnya syaitan itulah musuh kamu yang nyata bagi kita. Dalam ayat ini Allah mulakan dengan ya ayyuhannas, wahai sekalian manusia, nak sebutkan bahawa halal ini bukan hak mutlak kepada orang Islam. Halal untuk semua, sama ada ianya Islam ataupun juga orang bukan Islam. Sebab tu Syekh As-Sa'adi telah mengulas ayat ini dengan mengatakan bahawa ianya ditujukan kepada seluruh manusia, termasuk sama ada orang Islam juga orang bukan Islam.
0: #penyiaranjakim.
2: Lagu-lagu ketuhanan terbaik

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan paruh hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: Agenda Bumiputera Kerajaan Madani lebih lantang, tegas, berani. Pindaan Akta MARA perkemas fungsi MARA sebagai payung besar ekonomi Bumiputera. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 pagi. Agenda Bumiputera bawah Kerajaan Madani dilaksana dengan lebih lantang, tegas dan berani. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata komitmen itu diterjemahkan menerusi pelbagai inisiatif yang memberi penekanan kepada pembangunan pendidikan, keusahawanan dan penguasaan ekonomi sekaligus membuktikan Kerajaan Madani tidak pernah meminggirkan kepentingan Bumiputera.
1: Sebab itu dalam gagasan kita, saya nak sebut dalam Kerajaan Madani tidak ada sama sekali pandangan mendukung elitism semata-mata atau meminggirkan kepentingan Bumiputera seperti yang diandaikan oleh sebahagian orang.
0: Menurut Perdana Menteri, Pelan Transformasi Ekonomi Bumiputera 2035, Putra 35, merupakan agenda nasional penting dalam memastikan keadilan serta memperkasa golongan Bumiputera sekaligus memastikan golongan itu mampu bersaing secara adil dalam lanskap ekonomi nasional. Pelan berkenaan menjadi bukti komitmen kerajaan menterjemahkan agenda pemerkasaan Bumiputera secara praktikal dan berkesan di semua peringkat pelaksanaan.
1: Bagi kita, agenda Bumiputera, agenda nasional itu sangat penting kita pertahankan tanpa tolak ansur. Jadi saya minta tiap badan ini berikan saya agenda apa untuk melatih Bumiputera, meningkatkan upaya mereka, keusahawanan mereka, kemahiran mereka, AI mereka.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar mahu draft pindaan Akta Majlis Amanah Rakyat, MARA, disiapkan dalam tempoh 3 bulan. Langkah itu bagi memperkemas fungsi MARA sebagai payung besar ekonomi Bumiputera serta pusat sehenti pembangunan menerusi penyelarasan pelbagai agensi dan dasar berkaitan.
1: Kita mahu agensi-agensi Bumiputera itu bukan saja ke depan dalam menyuarakan kepentingan Bumiputera lantang tetapi lebih tegas dalam memberikan satu pengarahan, penegasan tentang tata kelola yang baik. Maka saya harap draft Akta MARA yang baru, TPM arahkan supaya siap sebelum akhir tahun, saya tak perlu tunggu. Ini semua yang mahir pakar-pakar, nak tunggu sampai 7-8 bulan sebab apa?
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pindaan Akta MARA 1966 bakal berfungsi sebagai kubu perundangan bagi memastikan agenda pemerkasaan Bumiputera kekal utuh. Ini meskipun berlaku pertukaran kepimpinan negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, langkah itu bertujuan meletakkan asas tata kelola dan peraturan lebih ketat agar hala tuju MARA kekal konsisten dalam memartabatkan kepentingan Bumiputera tanpa dipengaruhi faktor politik. Sementara itu, Pengerusi MARA Dato' Dr. Ashraf Wajdi Dusuki menyifatkan pindaan Akta MARA 1966 menjadi fokus utama agensi itu dalam usaha mengurangkan kebergantungan kepada kerajaan sekaligus memperkukuh kelangsungan untuk jangka panjang. Langkah tersebut penting bagi memastikan MARA lebih responsif kepada perubahan semasa khususnya dalam aspek tadbir urus dan keupayaan menjana sumber sendiri.
2: Kita memang menjurus ke arah meletakkan sasaran jangka pendek, jangka sederhana, jangka panjang untuk kita jangan 100% kebergantungan kita kepada kerajaan. Bahkan sebenarnya hari ini pun kita bukan bergantung sepenuhnya pada kerajaan. Kita dah mula mempunyai dana-dana yang kita mobilisasi secara dalaman untuk memastikan bahawa kita boleh melaksanakan amanah dan juga mandat yang diberikan.
0: Dato' Dr. Ashraf Wajdi Dusuki. 56 kes penyakit berkaitan cuaca panas direkodkan di seluruh negara setakat ini, termasuk 2 kematian akibat strok haba. Menurut Kementerian Kesihatan, 2 kes kematian itu melibatkan seorang kanak-kanak berusia 2 tahun yang tertinggal di dalam kenderaan dan seorang lelaki berusia 42 tahun yang menyertai aktiviti maraton di Pulau Pinang. Kedua-dua kes berlaku ketika keadaan cuaca berada bawah tahap amaran 1. Faktor risiko utama dikenal pasti pendedahan kepada haba melampau dalam persekitaran tertutup dan aktiviti fizikal lasak dalam tempoh panjang. Berita seterusnya, rakyat disaran merujuk kepada sumber media berautoriti dan berintegriti dalam lanskap media masa kini. Profesor Sejarah Sosial dan Intelektual Institut Antarabangsa Pemikiran dan Tamadun Islam UIAM, Profesor Dato' Dr. Ahmad Murad Merican berkata, lambakan pendapat tanpa pengesahan menjejaskan kepercayaan terhadap maklumat. Ia menghakis peranan institusi media tradisional sebagai penyampai berita sahih.
3: Jadi dalam persekitaran media sekarang ini, hari-hari kita dicurah dengan pendapat. Bila kita buka Facebook, X, semua pendapat. Tapi di manakah pendapat yang berautoritatif? Jadi kita hilang benda itu. Ini kembali kepada peranan organisasi media yang berautoritatif. Satu ialah surat khabar yang saya kata pre-media. Satu lagi yang membawa authority ialah radio dan television. The integrity of kewartawanan mesti kembali kepada institusi-institusi yang telah ada.
0: Profesor Dato' Dr. Ahmad Murad Merican. Perluasan sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS bagi kenderaan pengangkutan darat barangan di Sarawak, Sabah dan Labuan merupakan langkah tuntas memastikan subsidi diesel disalur secara bersasar, telus dan berkesan. Ahli Akademik Syamuddin Basabah berpendapat perluasan SKDS berupaya mengekang peningkatan kos pengangkutan sekaligus menstabilkan harga barangan.
4: Sebab dia akan mengakibatkan kesan berantai. Sekiranya subsidi ini diberikan kepada masyarakat di Sabah, Sarawak dan juga Labuan, maka secara teori dan logiknya harga barangan tidak akan meningkat. Sebab harga barangan ini dia akan bermula daripada kos pengangkutan. Sebab salah satu punca utama kepada kenaikan harga barang adalah pengangkutan.
0: Hishamuddin Basabah. Luar negara. Amerika Syarikat akan mengiringi kapal-kapal melalui Selat Hormuz bermula hari ini. Perkara itu diumumkan Presiden Donald Trump selepas mendakwa bahawa negara-negara dari seluruh dunia telah memintanya berbuat demikian. Dalam hantaran di Truth Social, beliau memaklumkan menerusi Project Freedom, Amerika akan memastikan kapal-kapal keluar dengan selamat dari laluan penting tersebut. Ini bagi memastikan mereka dapat meneruskan urusan dengan bebas dan lancar. Dalam hantaran berasingan, Trump memaklumkan para pegawai Amerika sedang mengadakan perbincangan yang sangat positif dengan Iran mengenai langkah-langkah berpotensi untuk menamatkan Perang Asia Barat. Kementerian Luar Iran sebelum ini mengemukakan pelan 14 perkara yang memberi tumpuan kepada penamatan perang. Washington telah memberikan maklum balas menerusi mesej kepada perantara dari Pakistan. Sukan. Menjelang Sukan Olimpik 2028 di Los Angeles Julai depan, Kementerian Belia dan Sukan enggan memberikan sebarang tekanan kepada jaguh berbasikal trek negara Dato' Azizul Hasni Awang untuk terus berlumba. Menterinya Dr. Muhammad Taufik Johari berkata pihaknya memberikan ruang dan kebebasan sepenuhnya kepada pemenang pingat perak Sukan Olimpik di Tokyo itu untuk memikirkan langkah terbaik bagi hala tuju kariernya sebelum membuat sebarang keputusan muktamad. Beralih ke bola sepak Liga Super, Immigration FC menundukkan DPMM FC 3-1 manakala Negeri Sembilan FC seri tanpa jaringan dengan Melaka FC. Dalam aksi Liga Perdana Inggeris, Manchester United menewaskan Liverpool 3-2 untuk kembali bersaing dalam Liga Juara Eropah musim depan. Tottenham Hotspur pula menang 2-1 ke atas Aston Villa untuk keluar dari zon penyingkiran. Di Itali, Inter Milan dinobatkan sebagai juara Serie A. Ini adalah gelaran ketiga diperoleh sepanjang 6 musim. Dalam aksi menentang Parma pagi ini, Inter menang 2-0. Akhir sekali badminton, China mengekalkan kejuaraan Piala Thomas selepas menumpaskan Perancis 3-1. China bagaimanapun gagal mempertahankan Piala Uber selepas tewas 1-3 kepada Korea Selatan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Agenda Bumiputera Kerajaan Madani lebih lantang, tegas, berani. Pindaan Akta MARA perkemas fungsi MARA sebagai payung besar ekonomi Bumiputera. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
1: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
2: Cameron Highland 105.1.
3: 89.3 di Jerantut Pahang.
4: Negeri Sembilan 95.6.
5: Johor 95.6.
6: 102.5 di Melaka.
2: Salam FM. Salam untuk semua.
1: Terus dengarkan Salam FM.
7: Salam FM.
6: Salam FM.
2: Salam
6: untuk semua.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار.

0: يا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم يا الله kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab. Yang gerakkan awan. Yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
1: 5 5 4 4 3 3 2 1 1. Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
2: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
1: seperti biasa saya Yuni Yunus
3: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
1: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
3: saya Arif Razi akan temani anda.
1: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM. Salam untuk semua.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Sabahul khair. Salam Malaysia Madani kepada saudara yang terus bersama kami. Salam Isnin. Hari ini kita bermula tugasan Amri. Kita bermula mungkin bekerja juga. Kita bermula untuk ke sekolah, ke universiti, ke IPT, ke mana-mana sajalah. InsyaAllah hari ini mulakan untuk negeri-negeri kumpulan B, negeri-negeri kumpulan A dah bermula semalam. Jadi kita baru nak bermula hari ini. Sebab itulah saya bersemangat hari ini. Kita nyah jauh-jauh Monday Blues tu. Tak penting. Alhamdulillah. Hari ini kita bertemu di tanggal 16 Zulkaedah 1447 Hijri bersamaan 4 Mei 2026. Tadi kalau saya sebut tentang Monday Blues, saya pun boleh Monday Blues juga setelah 4 hari sebenarnya. Tak bertugas. Last saya bertugas hari Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu. 4 hari kan. Sepatutnya hari ini macam rasa macam rindu lah kat tempat tidur kita lah, begitulah kan, rumah kita dan juga sebagainya. Okey, tak apa, tak apa, insyaAllah kan. Moga Allah Subhanahu Wa Taala beri kita semangat untuk kita laksanakan segala-galanya. Ataupun hari ini mungkin ada yang memulakan kerja di tempat baru, masyaAllah. Kita doakan yang baik-baik, moga berjayalah, sukses dunia akhirat. Yang mungkin sekarang ni duduk lagi dalam ataupun berada lagi dalam syarikat yang sama, sektor yang sama, dah 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, tak apa, insyaAllah. Mungkin Allah dah takdirkan rezeki kita di situ untuk menimba pengalaman. Dan yang paling penting, janganlah kita rasa sangat selesa lah, kan. Tapi selesa-selesa pun buatlah kerja. Janganlah selesa-selesa tu kita tak buat kerja. Pandai mengarah orang, awak buat tu, awak buat ni, awak buat ni. Kan, kita tak buat apa sebab come on, saya orang lama. Tak boleh lah macam tu. Okay, jom kita nak bawakan saudara untuk dengarkan sketsa keluarga Ustaz Akil. Dan selepas ini kita nak bawakan kepada saudara topik pagi, di mana peringat-peringat kita pun dah mula berkongsi sekarang ini, insyaAllah. Salam-salam, salam untuk semua.
1: Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Akil.
5: Teraslah Kak Oi, ni mak saya ni duk tanya awak pasal Pak Raya hang tak balik
6: abang,
5: kampung pasal
6: abang tengok ni bang. Aisyah tengok drama ni, geram betul lah.
7: Drama apa pula yang buat Aisyah terganggu ni?
6: Tengoklah ni watak perempuan ni. Seorang isteri suri rumah. Watakkan perempuan ni asyik membebel je. Dengan anak bising, dengan suami membebel. Bingit pula Aisyah tengok.
7: Membebel ni banyak sebabnya.
6: Membebel macam-macam lah. Itu tak kena, ini tak kena. Buat tak elok, tak buat kena marah. Tak boleh lah Aisyah tengok cerita macam ni.
7: Aisyah tengok tak habis. Macam nak tahu pengakhiran cerita.
6: Sebenarnya ni drama lama ni bang. Aisyah dah pernah tengok dah dulu. TV ni mainkan semua.
7: Oh, siaran ulangan. Maknanya Aisyah dah tahulah pengakhirannya macam mana.
6: Aisyah ni bukan cakap pasal pengakhiran cerita ni. Aisyah cuma nak tanya pasal watak yang membebel ni.
7: Oh, abang faham. Lazimnya dalam drama watak sebegini adalah gambaran watak kehidupan sebenar. Memang ada wanita atau isteri yang begini, suka bebel, banyak mulut. Kalau bebel ni tujuan nak menegur atau betul salah, tu baiklah juga untuk rumah tangga. Tapi kaedah tu,
6: yelah, cuma orang yang tegur dengan cara begini kan tak selesa, dan kita rasa macam tak dihargai.
7: Sebab tu kita kena dengar nada teguran, bukan niat teguran.
6: Jadi salah ke orang yang suka tegur berkali-kali ni?
7: Tak salah, selagi niatnya betul dan cara, yakni kaedahnya, teratur, terjaga. Islam menyarankan suami isteri untuk mengamalkan prinsip muasyarah bil ma'ruf, pergaulan yang baik. Maksudnya menekankan tutur kata yang santun, saling menghormati. Dengan kata lain, janganlah si isteri membebel dan menegur suami secara berlebihan.
6: Maknanya teguran tu boleh, tapi mesti dengan sopan dan tidak menyakiti pasangan,
7: betul
6: ke?
7: Betul, sebaiknya begitu. Cuba cari jalan untuk mengimbangi suruhan dan kesantunan. Perlu diingat, teguran atau bebelan si isteri mestilah dengan berpaksi kan kemanisan rumah tangga, tegur kerana sayang.
6: Yelah, memanglah wanita tu selalu macam tu bang. Mulut je bebe-bebe, tapi hati tu tetap sayang.
7: Kalau gitu alhamdulillah. Tapi tetap, bahasa dan tutur kata sentiasa perlu dijaga. Jangan makin hamun, cakap apa yang dimaukan saja. Jangan macam tu. Islam melarang si isteri menyakiti suaminya.
6: Patutlah tengok watak dalam cerita tu. Perempuan tu walaupun marah-marah tetap sayang anak-anak dia. Akhir cerita mereka bahagia. Wanita tu siap mengandung lagi ya bang.
7: Ngandung lagi tu tanda bahagialah. Cuma tegur sikit juga, suami pun kena jaga kata-kata terhadap isteri tau.
6: Dengar tu, abang pun kena jaga kata-kata.
7: Kena juga abang.
6: Okeylah. Aisyah nak pergi sedai kain sekejap. Panas terik kat luar ni.
7: Aisyah nak abang tolong ke?
6: Bagus sangatlah tu. Itulah kata-katanya.

0: keluarga Ustaz Angkil.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
2: Baik, kembali bersama Anais Mia Amri, 7.19 minit pagi. Ha, kita nak bawakan kepada saudara untuk kita kongsi sesuatu lah di pagi salam pada hari yang indah ini, pagi Isnin, insyaAllah. Kita nak kongsi tentang sesuatu lah, tentang cabaran anak muda hari ini berbanding dahulu. Dulu orang kata sebenarnya cabaran hidup ni cuma soal cukup makan, cukup pakai. Tapi hari ini anak muda berdepan dengan dunia yang jauh sebenarnya lebih kompleks teknologinya, dengan semua kemudahan boleh diakses dengan sangat-sangat mudah, dengan tekanan media sosial, kosar hidup yang makin meningkat dan persaingan yang semakin sengit. Jadi adakah hidup hari ini sebenarnya lebih mencabar berbanding zaman dahulu, ataupun sama je kan, cuma bentuk dia berbeza. Jadi kita nak tanya pendengar lah pada pagi ini. Ini pun juga berikutan lah kan, beberapa kes yang berlaku dan baru-baru ini satu perkara yang sebenarnya mendukacitakan yang kita dengar berlaku di sebuah negeri di Pantai Timur. Jadi kita doakan yang baik-baik saja. Saya percaya semua tahu, seluruh negara baca dan juga ikuti cerita tersebut ataupun kes tersebut, dan kita doakan semoga keluarga arwah diberi ketabahan dan semoga sepelaku insyaAllah mendapat hukuman yang setimpal. Kita doakan yang baik-baik. Mungkin ada pendengar yang kita nak kongsi pada pagi ini. Ju Hamba katanya, salam DJ, saya rasa lebih mencabar sekarang lah. Dulu zaman kita ni tak ada tekanan nak nampak perfect macam di media sosial lah. Sekarang ni semua benda orang bandingkan. Kan, betul kan. Cerita ni macam saya kata tadilah, Jo Hamba kan, remaja purba. Begitulah Okay, ada yang share juga ni. Bagi saya sama je, cuma dulu cabaran fizikal, sekarang lebih kepada mental. Stres kerja, kewangan, expectation keluarga, dan kita ni kadang-kadang nafsu memiliki tu sangat-sangat tinggi. Jadi begitulah, apabila ditolak, di reject, itu yang kadang-kadang kita tak boleh kawal amarah dan juga kesabaran kita. Itu mungkin berlaku daripada kes yang DJ sebutkan tadi. Yo, kan, itu pun mungkin salah satu perkara yang ialah menyumbang kepada pelakuan sebegitu. InsyaAllah kita doakan yang baik-baik. Itu saja yang mampu kita jayakan dan juga kita lakukan daripada sekarang lah. Mungkin ada anak-anak kita ataupun kita sebagai tenaga pengajar dan juga sebagainya, kita boleh selitkan perkara-perkara yang sebegini untuk kehidupan mereka yang mendatang akan jadi lebih baik. InsyaAllah kita doakan. Kita dengarkan daripada Asmi Andi Yakin, ini dia, Ku Kembali Padamu. Dan selepas ini, Luar Tu Salam, 7.25 minit pagi. Salam FM, salam untuk semua.

0: mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Thailand, Bahasa Thai, Lughat Salam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para pendengar? Salam FM. Salam FM, salam untuk semua. Ingat, dalam seharian kita, kalau kita jumpa orang, jangan lupa untuk berikan salam. Tapi hari ini Dr. T bukan nak bagi tazkirah. Kita sama-sama nak belajar bahasa Thai. Bahasa Thai. Kalau dalam bahasa Malaysia, kita sebutkan bahasa kan? Bahasa tu kalau dalam bahasa Thailand, bahasa. Bahasa Thai. Bahasa Thai, jadi perkataan bahasa tu sebenarnya ada kaitan dengan bahasa Sanskrit. Mereka pun sebut bahasa. Kalau dalam bahasa Sanskrit, bahasa tu bahasa. Apa konsep bahasa? Bahasa. So bahasa dalam Sanskrit, bahasa dalam bahasa Thai, bahasa dalam bahasa Malaysia. So semua bahasa-bahasa kita ni ada related to one another. Alright, so apa situasinya hari ni? Situasinya hari ni, bayangkan kita berada di Thailand, tiba-tiba kita tengah makan angin kan, tengah jalan-jalan, rasa nak pergi ke tandas kan. Jadi mana nak pergi tandas ni kan? Benda kan emergency kan. Kalau kita tak reti nak tanya tandas kat mana, takut nanti benda yang tidak diingini berlaku. Jadi kalau nak tanya dalam bahasa Thailand, tandas dekat mana? Okay. Tandas dalam bahasa Thai sebut sebagai Hong Nam. Hong Nam. Hong tu bilik sebenarnya. Hong Nam tu air. Hong Nam, bilik air. So bila Hong Nam gabung ni, bilik dengan air gabung, dia jadi tandas lah. Hong Nam Yunai. Hong Nam Yunai. Yu tu di. Nai tu mana? Yunai. Hong Nam Yunai. Jadi dia sebutlah, kalau katalah dia jawab apa tu tandas di dalam, so dia akan sebut dalam bahasa Thai, Yu Kang Nai. Yu Kang, Kang tu kat dalam, Yu Kang Nai. So katalah dia kata Hong Nam Yu Kang Nai, di dalam bangunan tu ada tandas. Ataupun kalau dia tak jawab ataupun dia jawab kita tak faham, mungkin dia tunjuklah dengan tangan dia, sana ataupun sini. Alright, tapi yang penting kita ingat perkataan tandas tu dalam bahasa Thailand, Hong Nam. Hong Nam Yunai. Cuba ikut sama-sama. Cuba sebut. Betul. Hong Nam. Hong Nam Yunai. Hong Nam Yunai, tandas dekat mana? Okay guys, jangan lupa untuk praktis bertutur dalam bahasa Thai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjakim.
2: Okey, kalau adik nak bercuti ke Thailand nanti, Hong Nam Yunai, itu je lah adik ulang-ulang. Asyik nak pergi tandas, pergi tandas. Itu je yang kau cakap pun. Yang lain tak tahu. Kan, Dr. T ajar tu je, okey? Baik, terima kasih Dr. T bersama kita dalam 200 Salam sebentar tadi. Kita nak kongsi semula kepada pendengar-pendengar kita lah, cabaran anak muda hari ini berbanding zaman dahulu. Sejak kita ada perkongsian juga ni daripada Mizi 24. Dia kata anak muda sekarang ni lebih banyak peluang sebenarnya. Serius DJ, cuma kena pandai guna. Cabaran tu datang bila kita tak tahu arah kan, apa yang kita nak dan juga sebagainya. Senang sekarang ni. Macam saya kata tadilah, semua mudah diakses. Dulu waktu kita dah habis belajar, hey, nak sambung apa ni kan, kita duduk fikir-fikir begitulah kan. Tapi sekarang ni mudah kan, kita boleh akses segala-galanya dengan maklumat-maklumat apa yang kita nak. Contoh, kalau kita nak cari maklumat universiti tersebut, college ke, IPT, IPTS sebegitu, mudah kan? Tak macam dulu, berbeza kan. Kalaulah kita nak pergi belajar tu ke selatan, duduk pula kat Perlis, Masya Allah jauhnya kan, nak dapatkan informasi. Jadi kadang-kadang bila kita fikir kan, dulu saya pernah naik taksi tanpa ada GPS kan, tapi adalah buku peta pakcik tu tengoklah, ataupun terpaksa refer lah buku peta tu daripada Perak ke Kuala Lumpur. Mestu sangat-sangat hebat tanpa GPS, hebat jugalah. Okey, kita nak kongsi juga sekarang ni. Wan Azila kata, Assalamualaikum, zaman dulu susah dari segi kemudahan bagi saya, tapi hati mungkin lebih senang. Sekarang untuk zaman anak-anak kita ni semua ada, tapi jiwa tu macam cepat penat. Sebabnya sekarang ni kalau kita lihat, satu kerja tak cukup, kena 2-3 job, ada freelance lagi, ada part time lagi. Kos hidup sekarang memang real cabaran untuk anak muda. Ya kan, itu mungkin salah satu perkara yang buatkan anak-anak muda zaman kini multitask, kan, bukan buat satu perkara aje. Maknanya semua benda boleh kita ceburi. Itu berbezalah daripada zaman dulu dan sekarang. Macam saya, saya ni kira anak muda lah tu. Jom kita dengarkan daripada Sarah Suhairi, Kau Yang Bertahta, Salam FM. Salam untuk semua.

0: Pagi at Salam 4 pagi hingga 8 pagi.
1: Okey, baik saudara, 7.35 minit pagi. Cabaran anak muda hari ini berbanding zaman dahulu. Ni kita ada perkongsian daripada Safiyah ni. Katanya Salam, kalau kita ikut ataupun cerita ataupun apa yang berlaku baru-baru ni kan, ini bukti sebenarnya cabaran anak muda sekarang ni DJ, bukan sekadar tekanan hidup, tapi isu keselamatan dan juga pengaruh sekeliling pun sebenarnya kena ambil kira lah. Dulu kita keluar rumah, parents risau biasa je, risau tahap lain, banyak kejenayah yang makin ekstrim, ya, tepat sekali. Jadi bagi saya sebenarnya ini bukan sekadar isu anak muda lah, tapi masyarakat secara keseluruhannya, kerana kita dapat lihat macam ada nilai kemanusiaan yang sebenarnya makin berkurangan kan, makin menghilang. Jadi kita doakan moga nilai-nilai sebeginilah sebenarnya kena ataupun kita perlu patri elok-elok dalam hati setiap anak-anak muda ni ataupun generasi-generasi baru ni, supaya perkara-perkara sebegini mungkinlah kan takkan berlaku di masa hadapan kelak, insyaAllah kan. Wana kata dulu mungkin susah cari kerja, sekarang kerja ada tapi nak sustain hidup tu yang buat mencabar. Sebab itulah saya ambil keputusan dah 2 tahun berhenti kerja. Sekarang ni freelance je, berniaga online, mudah, senang, cepat, senang je ganda. Kan itu sekarang ni yang mungkin kalau kita fikir positif, banyak perkara yang sebenarnya menerusi ataupun melalui cabaran tersebut dapat kita lalui dengan mudah. Itu satu perkara yang saya setuju, Wana. Tepat sekali eh. Okey, kita nak bawakan saudara untuk sama-sama dengarkan daripada Halim Ahmad dan juga Aiman Siddiq, Malaikat Tanpa Sayap, selepas ini. Dan ini dia daripada Intim dan juga Jaidin, I Love Muhammad. Salam FM, salam untuk semua. Yeah.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Assalamualaikum. Apa khabar semua pendengar-pendengar setia Salam FM? Tengah pergi kerja ke tu? Mesti tengah hadap jam kan? Biasalah. Dekat dalam dunia ni, kat mana yang tak pernah jam kan? Kalau pagi-pagi ni. Jadi jangan stres-stres ya. Jom dengarkan bebelan Kak Beda Tudung Bawal. Jadi hari ini Kak Beda nak cerita sikit tentang menjadi ketua yang baik. Kepada bos-bos di luar sana kan. Janganlah marah. Kak Beda nak nasihat je. Kita ni kan kalau jadi bos nak bagi arahan boleh. Mestilah boleh, sangat boleh. Sebab itu adalah tugas kita. Tapi kita kena tengok juga kemampuan staff kita. Dan kita juga kena fikir implikasinya. Bukan apa, kita ni janganlah main bagi kerja je dekat staff kita ataupun anak buah kita tu kan. Bagi kerja macam ada 8 tangan yang buat kerja tu. Kadang-kadang bos ni dia main bagi je kerja. Kadang-kadang kerja tu nampak satu-satu macam mudah. Tolong buat itu, tolong siapkan ini. Semua kita nampak macam simple. Tapi hakikatnya semua kerja tu terkumpul dekat orang yang sama. Akhirnya jadi apa? Kerja banyak, masa tak cukup, tenaga pun habis. Last-last kualiti kerja pun teruk. Lepas tu bos tanya pula, kenapa hasil tak cantik, tak bagus? Sebab apa? Sebab kita dah dibebani dengan kerja yang tak mampu kita buat. Sebab kita kerja untuk siapkan kerja tu, bukannya kerja untuk kualiti kerja tu. Itulah masalahnya. Jadi Kak Beda nak cakap ya, dalam pekerjaan ni kan, kita bukannya pentingkan kuantiti mana yang paling banyak, tapi kita perlu pentingkan kualiti. Kalau kita buat 10 kerja tapi cincai dan juga hasilnya tak elok, tak buat apa, betul tak? Cuba kalau kita buat kerja tapi hasilnya tip-top, itu barulah ada value. Jadi nak jadi bos ni kita kena faham setiap arahan tu ada kesannya. Dan juga kita bagilah masa yang realistik untuk dia siapkan. Itu barulah nampak leader, ketua. Bukan sekadar hanya gelaran bos. Dan untuk staff juga, janganlah nak ambil kesempatan pula bila ada bos yang baik kan. Kalau kita rasa tak mampu nak buat, kita cakap elok-elok dengan bos kita. Dan bagi juga signifikannya kenapa kita tak mampu nak siapkan kerja tu dalam masa yang ditentukan. Kemudian kita susunlah mana dulu yang lebih penting. Bukannya kita melawan bos. Kita sebagai anak buah pun perlulah ikut arahan bos, kena profesional. Jadi akhir kata, nasihat Kak Beda, kerja ni bukan siapa yang paling banyak buat ya, tapi siapa yang paling berkualiti buat kerja untuk hasil dia tu. Barulah sesebuah syarikat itu akan maju dan juga sesebuah organisasi tu akan berkembang dengan lebih baik dengan adanya kualiti staff dan juga kualiti kerja yang bagus. Gitu. Kak Beda rasa setakat itu dulu bebelan Kak Beda hari ini. Seperti biasa Kak Beda bukan nak mengata, Kak Beda nasihat je. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

Baik, terima kasih Kak Medah kerana bersama kita pada pagi ini. Jadilah bos yang baik. Oh, alhamdulillah kan. Yang jadi bos tu tak apalah kan. Minta jadi bos yang baik, kita doakan. Yang belum jadi bos ni, kadang-kadang ni kan, Kak Medah sepatutnya kena tambah sikit. Belum jadi bos dah macam bos. Itu kadang-kadang kena tambah sikit Kak Medah kan. Bukan apalah, kadang-kadang bukan. Kita lihat kadang-kadang ada orang yang cita-cita ada tapi sudah buktikan yang sepatutnya dia tak boleh jadi tempat tu. Sepatutnya awal-awal belum naik lagi dah suruh orang tu tak boleh lah begitu kan. Kita kerja teamwork, insyaAllah buat dalam pasukan. Moga apa yang kita jayakan tu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Okey, kita nak sambung lagi perkongsian kita. Berpandai pula tambah Kak Bedah ni kan.

sebenarnya zaman-zaman sebegini jadi wake up call lah untuk semua ibu bapa, kawan-kawan dan masyarakat, kerana teknologi yang makin pesat, macam-macam isu yang terjadi untuk anak-anak muda sekarang ni. Ya kan, kadang-kadang sebenarnya kita tak sanggup nak baca dengan apa yang jadi. Tapi banyak perkara yang baik sebenarnya dalam zaman sekarang yang boleh kita ambil juga kan. Antaranya teknologi-teknologi yang kita guna membuatkan ramai anak-anak muda sekarang ni yang boleh bekerja dari rumah ataupun bekerja sendiri, berbeza dengan kita dahululah. Oh ya, yeah, betul. Saya pun yalah sebelum bekerja sebegini sekarang ni kan. Kan dulu pun begitu jugalah kan, bekerja ada majikan dan juga sebagainya. Tapi sekarang ni kita tengok zaman tambah lagi macam-macam perkara yang mungkin kita boleh buat ya, dengan industri gig dan juga sebagainya. Jadi macam saya katalah, terdedah. Dan bila kita bekerja tanpa dikawal kan, dan ia mungkin kadang-kadang menyebabkan keputusan-keputusan yang kita lakukan tu kadang-kadang ada yang drastik, ada yang kadang-kadang kita ikut hati. Sebelum ni kita bawakan topik tu kan, kadang-kadang kita ikut perasaan, begitulah ya. Jadi insyaAllah, terima kasih juga kepada semua pendengar-pendengar. Moga apa yang kita sampaikan ataupun apa yang disampaikan oleh pendengar kita jadi ibrah yang terbaik insyaAllah ya, untuk semua pada pagi ini, khususnya yang berdengar. Dan terima kasih juga kerana bersama Amri bermula pukul 4 pagi hingga 8 pagi nanti. Terima kasih. Dan jangan lupa sarapan. Selepas ni kita akan bersama dengan rakan penyampai dari stesen HFM. Nampak benar lapar tu, sebab dah cakap makan dah. Mungkin pagi ni ada yang mencari-cari, terfikir apa yang nak disantap. Wah, apa yang mungkin nak disarap kan. Kalau mungkin ada yang makan di rumah, alhamdulillah. Mungkin ada yang rasa tak sempat nak rumah kan, kenalah makan di luar, di kedai dan juga sebagainya, insyaAllah kan. Yang paling penting janganlah kejang sangat, nanti tidur pula dekat tempat kerja. Okay, jumpa lagi esok. Bagi salam hari Selasa, edisi esok. Dan Amri nak menamatkan tugasan selepas ini, boleh terus untuk dengarkan HFM lain daripada yang lain, insyaAllah eh. Dan kita akan bersama lagi esok Rabu dan juga Khamis, tugasan ambil insyaAllah 4 hingga 8 pagi. Dan jangan lupa terus dengarkan Salam FM 12.30 malam hingga pukul 8 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ثم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه أو كما قال حديث متفق عليه. Maksudnya saudara, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mahu diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka ia hendaklah menghubungkan silaturahim. Jadi hubungan silaturahim ni salah satu cara untuk kita kata memberi kebaikan yang berpanjangan. Oleh demikian saudara, sama-samalah apabila kita menghubungkan silaturahim, maka Allah Ta'ala akan memberi kelebihan kepada orang yang melakukan atau menghubungkan silaturahim dengan Allah Ta'ala menambahkan ataupun memberikan rezeki yang banyak kepada dia untuk kehidupan dia, kesenangan dia.